0: Pam Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta

0: program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkan ke publik, berapa yang minta sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan setelah melakukan penyisiran setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
2: Kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, dan Kemala Daya Tali, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih. Sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri. Kan.
1: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
1: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal mengatakan, India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
5: Assistance from our side to Nepal.
6: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
5: Situation as to what sort of equipment will be required.
1: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela mengatakan, langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar. besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
7: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
1: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Ling Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
8: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
1: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurika Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurika.
10: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum

0: ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedi Intawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Protokol RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarutin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat TN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Mereka perhatikan dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo, Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada, mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan, dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar, atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut, sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy. Ya.
1: Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menjapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, Suara Emas Kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tidak banyak yang mengenal nama tokoh ini. Dalam buku-buku yang berkaitan dengan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, namanya hampir tidak pernah disebutkan. Padahal inilah salah satu orang yang paling dekat yang terus menempel Bung Karno. Bahkan menjadi saksi masa-masa genting sang presiden yang kemudian mengubah arah sejarah bangsa ini. Tahukah kamu? Dialah Letnan Kolonel Suparto. Namanya sendiri tidak masuk dalam daftar ajudan atau asisten resmi kesekretariatan negara. Namun, di Istana Negara dan keluarga Bung Karno, pria ini menduduki posisi cukup penting. Asisten pribadi atau khusus dan orang kepercayaan Bung Karno. Dialah satu-satunya staf yang bisa keluar masuk kamar Bung Karno dan putra-putrinya. Abrianto M. dalam bukunya Pengabdian Kepada Bangsa, Memoir Letkol Suparto terbit pada 2008 menulis, dalam beberapa momen bersejarah yang dialami Bung Karno, Suparto bahkan mengalaminya langsung. Misalnya ketika meletusnya peristiwa Cikini, Suparto sedang bertugas menyopiri mobil sang presiden. Begitu pula saat upaya pembunuhan Bung Karno ketika sholat Idul Adha di tahun 1962.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pagi ini memilih Pro 1 RRI Gorontalo dalam segala aktivitasnya. Dan di kesempatan hari ini juga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan dialog bincang santai. Dan masih ada persembahan lainnya untuk kita dengarkan untuk Anda. Oh ya pendengar, hari ini juga ternyata masih banyak informasi yang belum sempat tersampaikan untuk Anda, terutama buat Anda yang suka dengan informasi-informasi dengan style yang terus berkembang saat ini. Mungkin Anda kenal dengan nama ini, yaitu John Galliano. Seorang desainer, John Galliano, yang jadi inspirasi Met Gala 2027 lewat pameran Horizon-nya. Dia menyelenggarakan pameran khusus yang bertajuk John Galliano Horizon. Dan pameran ini menampilkan karya-karyanya yang selama kurang lebih 4 dekade dalam berkarir di industri fashion internasional. Jadi pendengar, ciri khas desain dari Galliano ini adalah perpaduan unik antara sejarah, teater, budaya, dan fantasi yang konsisten dia terhadap segala koleksinya. Ini dilakukan di Central Saint Martin sejak tahun, di koleksinya ini ada sejak kelulusannya di Central Saint Martin's tahun 1984. Kemudian ini dia membuat label pribadi yang dipercaya memimpin sebuah rumah mode Givenchy, yang kemudian ia bergabung dengan Christian Dior pada 1996, kemudian memperkuat pengaruhnya dalam industri mode global. Selama berada di Dior, dia dikenal menghadirkan pertunjukan busana dengan pendekatan teatrikal narasi yang kuat, dan kerap menggunakan berbagai metode sejarah sebagai inspirasi melalui siluet dramatis dan teknik konstruksi yang kompleks.

Saatnya Bincang Santai. Bincang Santai. Perbincangan akhir pekan. Membahas topik secara santai di Pro 1 RRI Gorontalo. Bincang Santai. Bincang Santai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini seperti biasa bincang santai kami hadirkan. Dan untuk hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang Maulid Nabi dan kearifan lokal Gorontalo dari Toyopo hingga Tolanga. Dan insya Allah para pendengar, Anda akan kami ajak berbincang juga hari ini. Saya sudah punya narasumber, ada Bapak Yunus Dama, SPD MPD. Beliau sebagai akademisi sekaligus budayawan. Hari ini, alhamdulillah beliau sudah berada di Zoom. Dan bahasan tentang walima ini sebenarnya adalah sangat penting bagian masyarakat kita. Gorontalo memang seringkali melakukan perayaan ini, Maulid Nabi. Dan ternyata kita mengambil garis lurusnya bahwa ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi pendengar, ini akan menjadi sebuah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki kelimpahan yang diberikan Allah dan keinginan berbagi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tradisi walima ini yang dahulu dengan simbol-simbolnya yaitu menggunakan lilingo, toyopo, atau woyo-woyopo. Toyopo ini tutupo, woyo-woyopo ya. Yang akhirnya muncul Tolanga Lopuloto atau Walima Lopuloto. Saya menyapa beliau dulu, Bapak Yunus Dam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini
1: Wallahabari
0: pio-pio, alhamdulillah ini tetangga. Dari Amerika. Amerika. Ini Bapak lagi

0: Di posisi di mana ini?
1: Kebetulan saya masih di Hotel Amaris.
0: Saya pikir
1: Sekarang
0: lagi di
1: ada kegiatan.
0: ini kegiatan Tolangga Toyopo di mana di Bongo biasanya ini Pak Yunus ini ya. Ya, baik, kita mungkin lebih santai aja di bawaannya ini karena memang kita bincang santai gitu kan Pak Yunus. Kalau bicara sebagai tradisi, tentu kita lihat sebenarnya dari mana asal-usul Toyopo, Tolangga, kemudian ini akhirnya mengakar menjadi satu tradisi di Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Yunus.
1: Ya, Assalamualaikum para pemirsa di RRI di mana saja berada, khususnya Prosatya. Memang kalau kita bicara tradisi di Gorontalo itu sangat banyak. Namun yang terkait dengan tradisi di Gorontalo itu terkait dengan pemahaman orang-orang tua kita dulu dan memahamkan kepada generasi pada masa itu dan saat ini sebenarnya adalah kebesaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dari kegiatan Muharram, di sana pun ada dikili tentang perjalanan Nabi, kemudian puncaknya adalah 12 Rabiul Awal. Bagi masyarakat Gorontalo, maka perayaan Maulid Nabi itu hanya dibatasi pada bulan-bulan, khususnya di Kili, hanya pada bulan Rabiul Awal. Sehingga eksistensi di Kili itu kita dengar sejak 12 Rabiul Awal sampai dengan akhir bulan Rabiul Awal. Akan tetapi, kebesaran Nabi Muhammad itu tidak sebatas pada saat itu, tapi juga kita akan lihat pada Mi'raj. Itu semuanya membicarakan tentang eksistensi Baginda Rasulullah dalam berdakwah. Termasuk di dalamnya yang kita akan bicarakan ini tentang bagaimana dikili sebagai salah satu identitas lokal Gorontalo dalam mendakwakan. Ini adalah medan dakwah yang di sana tidak hanya peran laki-laki, juga ada peran perempuan di sana. Jadi ada eksistensi ini cukup menarik di Gorontalo. Kita akan bisa lihat bahwa di Kili ini memiliki peran. Peran penting di dalam penyebaran agama Islam di dunia. Sejak kapan ini terjadi, maka memang sulit orang menentukan waktunya. Tetapi dapat dipastikan bahwa eksistensi ini sejak Islam masuk di Gorontalo. Seiring waktu, perlu kita ketahui bahwa di dalam dikili itu sudah menggunakan tulisan-tulisan. Lantunan yang dibawakan oleh para pejikir itu ditulis dalam bentuk Arab Pegon. Perlu saya sampaikan bahwa Gorontalo itu pada awalnya tidak memiliki aksara.
0: Yeah.
1: Aksara, orang Gorontalo mengenal aksara seiring datangnya Islam. Jadi sudah dipastikan bahwa penulisan teks-teks di Kili ini ditulis dalam bentuk Arab Pegon. Yang kemudian saat ini sudah berkembang, ada yang sudah menggunakan Latin dalam rangka proses regenerasi bagi di tingkat bawah yang ingin lebih mungkin dari misalnya kemampuan berbahasa atau membaca mereka literasinya masih kurang pada saat itu. Ketika berkembangnya bahasa Indonesia, maka ditulisnya dalam bentuk tulisan-tulisan dalam aksara Latin. Itu yang perlu kita sampaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa sebuah tradisi ini adalah sebuah tradisi yang dibangun dalam sebuah tatanan masyarakat. Lebih kecil lagi pada tatanan keluarga. Sebuah tradisi itu tidak hanya kita bisa lihat dalam sebuah lingkup yang besar, tetapi kita bisa lihat bahwa itu dalam lingkup yang kecil. Bagaimana lahir seperti tadi Toyopo, kemudian berubah menjadi Tolangga. Ini adalah sebuah proses di dalam keluarga yang tadinya ini kan kalau kita lihat semuanya menggunakan Toyopo. Tapi apa? Apa makna kemudian apa pikiran-pikiran yang ada di dalam Toyopo itu yang menjadi yang bisa kita ambil sebagai makna kekinian, bahkan ya kita lihat dari kegiatan ini dari masalah, tapi kita lihat dari makna kekinian.
0: Jadi kayak sebagai bentuk rasa syukur tadi ya mungkin ya, ingin berbagi agar mendapatkan berkah selama bulan lahirnya Nabi ini, berbagi di hari lain mungkin iya itu bernilai pahala sedekah, tetapi mungkin lebih memuliakan kelahiran Nabi inilah yang mungkin mendorong orang-orang punya keinginan besar untuk berbagi, sehingga dibentuklah satu jadi satu tradisi mengantarkannya di tempat yang apik dengan Toyopo tadi ada penutupnya. Dengan kesederhanaan orang-orang dulu itu ya mungkin seperti itu ya.
1: Pada dasarnya kan dalam konteks kita sebagai orang Gorontalo dengan falsafah adat bersenikan sara, sara bersenikan kita pula, maka ini ada merupakan intisari dari perintah baginda salam tentang sedekah. Misalnya sering kita mendengarkan bersedekahlah kau meskipun hanya seteguk air. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bersedekah sebiji maka Allah akan balas dengan 700 kali lipat. Bahkan di dalam Al-Quran pun menyebutkan bersedekahlah kepada orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Ini merupakan sebuah aplikasi yang dilakukan oleh orang-orang tua kita yang dibalut dengan budaya Gorontalo. Dengan apa? Dengan diawali dengan Toyop. Jadi pada tingkatan-tingkatan ini perlu kita lihat. Mungkin di beberapa tempat masih misalnya begini ya. Dalam satu keluarga itu, dalam tatanan keluarga itu terdiri beberapa anggota keluarga. Maka di rumah yang biasanya, saya bisa memberikan contoh, mereka sudah membuat tolangga. Lahirnya tolangga ini adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh keluarga. Kesepakatan yang dibuat oleh keluarga pada awalnya dari Toyopo. Tapi ketika terjadi perbaikan ekonomi, maka mereka membuat tolangga. Tolangga ini menjadi dasar bagi semua anggota keluarga untuk bagaimana ini ada di bulan apa, di bulan lahirnya Nabi. Misalnya sudah ada pola, misalnya ada yang dengan 5, tadi kan segi 4 ya, posisinya segi 4. Masing-masing segi itu memiliki 5 lubang, ada yang 7 lubang, 6 lubang dengan jumlah, dengan ketinggian yang sudah ditetapkan oleh keluarga. Misalnya tingginya misalnya 1 meter 50, maka itu akan digunakan, mereka gunakan sebagai media. Media untuk apa? Untuk bersedekah. Sebagaimana pesan Nabi melakukan beramal itu istiqomah. Nah ini istiqomah ini mereka lakukan. Ketika misalnya salah satu anggota keluarga telah mandiri atau sudah menikah, membentuk rumah tangga baru, maka mereka awali dari Toyopo. Tidak ada yang langsung dari Tolangga. Mereka mulai dari Toyopo sesuai dengan sesuai dengan tingkat ekonomi
0: masyarakat ya.
1: Ya itu. Nah, yang perlu kita lihat bagi yang sudah membentuk Tolangga, yang sudah membuat Tolangga, Toyoponya sudah di dalam Tolangga. Toyoponya sudah di dalam Tolangga. Sehingga pola di dalam, kalau kita lihat pola penyajiannya itu terdiri dari makanan yang siap saji dan makanan yang bisa bertahan beberapa minggu ke depan.
0: Tapi ini ada makanan. Iya, tapi ini artinya tidak, walaupun ya ini ada katanya perbedaan ucapan antara Lilingo Toyopo Tutupo Woyoyopo Tolangga Lupato Lopuloto ya. Tapi Lopuloto, ah ini salah. Salah nulis lagi saya nih. Jadi kira-kira dari bentuk perubahan ini apakah ini juga nanti akan ada pergeseran makna atau tidak? setelah adanya peningkatan ekonomi. Karena orang bilang tinggal to ihlas silamitial au tinggal wito poli wolu to olam ya, kalau bo cuma semampunya setoyopo, setoyopo itu cuma sebakul kecil ya artinya ya. Ya, ya jadi kan
1: makanya
0: seperti apa itu?
1: Kalau kita lihat dari segi ini kan konsep dasarnya adalah sedekah. Ya, jadi kita tidak bisa lari dari konsep sedekah bahwa segala sesuatu yang dilakukan Gorontalo itu media budaya itu adalah media untuk mereka bersedekah. Maka kalau kita lihat dari segi istilah Bingo, Toyopo dan sebagainya itu adalah bagian dari bagaimana masyarakat Gorontalo memaknai sebuah atau memaknai sebuah kegiatan itu berdasarkan kapasitas pengetahuan mereka dan kemampuan mereka juga. Maka kita bisa melihat kenapa Lilingo, kan itu kan ini dalam bentuk bulat. Dalam bentuk bulat. Kemudian dalam bentuk toyop yang dianyam dengan keahlian tertentu. Ini menunjukkan bahwa dalam keluarga tersebut dibangun sebuah konsep keteraturan. Keteraturan ini adalah bagian dari keteraturan yang bersumber dari atau berakar dari budaya masyarakat Gorontalo. Kemudian didikan dalam bentuk yang kecil, kemudian diberikan, misalnya seperti saya katakan di awal tadi bahwa proses itu adalah terjadi ketika di keluarga baru, keluarga baru yang berniat untuk menyedekahkan sebagian rezekinya kepada orang lain melalui kegiatan Maulid Nabi. Nah, ini adalah bagian yang dihantar ke masjid, biasanya begitu, dihantarkan ke masjid. Kemudian ini yang menjadi sebuah kebiasaan. Lalu ada prinsip Bo'wito Walialan. Inilah yang saya maksudkan tadi bahwa di dalam menerapkan hadis Nabi Rasulullah SAW, istiqomah dalam beramal. Istiqomah itu artinya bahwa bagaimana kita yakini bahwa ketika terjadi peningkatan maka dia melakukan juga peningkatan dalam beramal. Ini adalah bagian kecil, sehingga kalau ada yang kita lihat begini ya, mungkin ada sebagian, saya akan bedakan saja, misalnya saat ini ada sebagian masyarakat menggunakan fasilitas kekinian jadikan sebagai media untuk bersedekah. Contoh di beberapa tempat sudah ditemukan bahwa mereka bukan lagi tolangga, kulkas
0: kipas angin,
1: kulkas yang diisi bermacam-macam penganan di dalamnya dan diberikan. Wah, ini kan sesuatu yang apakah beliau bisa istiqomah sampai tahun depan dengan model itu? Walau alam bisawab. Makanya orang tua membuat standar yang terendah. Orang-orang tua kita membuat ini toyopo. Ini toyopo bisa dilakukan oleh orang yang dengan level ekonomi terendah sampai yang tertinggi.
0: Iya. Daun kelapa cuma mau ambil dari kobong palakang. So tidak babi lilo yang besek ya kalau orang Jawa.
1: Itu terjadi apa namanya? Penyesuaian zaman, orang menggunakan wadah yang sudah ada. Nah, ini yang saya maksudkan, inilah pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaan. Padahal ini penting untuk kita jaga bagaimana eksistensinya tersebut menjadi bagian dari aktivitas budaya masyarakat.
0: Menarik nih. Ya. Jadi makin kesini kita makin paham ya sebenarnya eksistensi untuk bersedekah itu atau istiqomah atau kontinuitasnya ini perlu untuk ada di setiap orang yang ingin menjalankan satu tradisi ataupun sekaligus juga ingin beribadah. Tetapi ketika hal ini menjadi sebuah tradisi yang dengan adanya pergeseran zaman, nah kontinuitas itu mungkin ada satu tanda kutip yang katanya kalau saya seandainya tahun depan tidak ekonomi saya turun atau tidak memberikan lagi, ya mungkin inilah yang terbaik yang saya sempat berikan. Mungkin seperti itu juga pandangannya, jangan mengambil negatif. Oh, buat Tipolta Odoi atau cuman dia yang mau kasih Lia DP Doi. Kita ambil positifnya, jangan-jangan dia merasa bahwa mumpung saya lagi punya uang, karena bisa saja orang memiliki keterbatasan ekonomi di suatu saat, ya kan? Ketika saya tidak mampu, maka mungkin inilah pemberian saya yang terbaik. Ya, mungkin seperti itu. Kita akan break untuk Anda pendengar. Kami akan hadirkan dulu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 dan di Pro 4 RRI Gorontalo.
2: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
3: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai. Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kembali masih bersama kami di Bincang Santai pagi ini, pendengar, dan kita masih berbicara bagaimana sampai tradisi ini memiliki akar yang kuat di tengah masyarakat. Ya, masih dengan Pak Yunus Dama. Saya lihat Pak Yunus Dama ini mengenang masa kecil di Bongo juga ya.
2: Iya, Masya Allah.
1: Dia punya lagu.
2: Iya,
1: karena sekarang sedang
2: langsung terkoneksi.
1: Ada koneks, langsung ada membayangi bagaimana kehidupan warga Bongo yang penuh religius dan sekaligus di sana tingkat ekonomi kala kecil itu gimana Pak? Bisa dibayangkan dulu di sana? Ya. Karena pesisir.
2: Memang Bongo itu memiliki sebuah keunikan. Kita bicara tempatnya.
1: Iya.
2: Mungkin agak berbeda. Tapi ternyata semakin ke dalam saya memahami bahwa keunikan Bongo itu ada di maulid nabinya.
1: Iya.
2: Itu mengakar dari turun-temurun. Seperti saya katakan tadi, ketika mereka membuat tolangga, itu adalah kesepakatan keluarga. Dan diyakini oleh keluarga menjadi bagian dari media mereka untuk bersedekah. Jadi ukurannya sudah memang sudah ditetapkan. Ditetapkan oleh keluarga. Dan kemudian inilah, ini tradisi ini bagaimana bisa mengakari. Itu masuk sampai kepada alam berpikir masyarakat Bongo. Ketika mereka keluar kampung, keluar daerah untuk, karena memang orang-orang Bongo itu kenal dengan nelayan ikan tuna. Maka di dalam pikiran mereka itu bagaimana tahun depan mereka bisa membuat tolangga lagi. Jadi memang sudah ada dalam pikiran mereka. Keluar laki-laki yang mencari penghasilan di luar Bongo, kemudian perempuan yang ada di Bongo itu bagaimana memanajemen, menyiapkan untuk walimah berikutnya, untuk perayaan berikutnya. Itu sudah ada di dalam alam pikiran masyarakat Bongo. Dan itu yang saya pikir, saya melihat sulit menemukan kesamaan konsep itu ada di wilayah lain. Sehingga kita bisa melihat di sana mereka sangat istiqomahnya dalam angka itu. Kalaupun, jadi kalau saya katakan ya, yang dibuat oleh masyarakat Bongo itu, tolak yang di dalam bentuk tolak itu hanya seperempat, Bu. Dua per tiganya itu ada di Bongo. Misalnya begini ya, mereka membuat sampai 10.000 biji tolangga, biji tolombengi. Itu mungkin hanya sampai 1.000 atau 2.000 itu ada yang dihantarkan ke masjid. Tapi sisanya itu ada di rumah dan dibagikan kepada keluarga, kerabat, sahabat. Masyarakat yang kita rasakan sampai hari ini. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Itulah yang disebut tradisi. Itu sudah mengakar dari alam pikiran mereka, menjadi tujuan hidup mereka. Sebagian masyarakat Bongo, mereka ketika mereka mencari penghasilan di luar, mereka tidak pulang di Ramadan untuk lebaran bersama keluarga, tapi mereka mewajibkan diri mereka untuk pulang di bulan Maulud. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga saya melihat itulah menjadi membuka keberkahan kampung tersebut. Sehingga, Masya Allah, luar biasa. Saya berikan contoh kasus yang terjadi di kepemimpinan Bapak Fadil Muhammad. Ini kisah terjadi yang nyata terjadi di Bongo. Terjadi pada diri Bapak Fadil Muhammad. Mungkin sebelumnya orang-orang Bongo, panitia Bongo mengundang beliau. Tapi tidak pernah datang. Hingga suatu ketika beliau terbang bersama istri dan beberapa, mungkin ada pengusaha yang beliau datangkan dalam penerbangan di helikopter, sudah putar-putar di atas Gorontalo, tidak ada celah untuk mereka untuk bisa turun. Mengapa? Karena tertutup oleh awan. Pada masa itu, saya masih ingat, harinya terjadi pada hari Kamis. tiga hari sebelum pelaksanaan maulid di Bong, kesaksian dari masyarakat Bong, heli itu langsung turun di tengah-tengah, turun di lapangan Bong itu, turun di lapangan Bong,
1: ya, menurut di kesaksian itu, dari,
2: ya, menurut kesaksian pilot bahwa semua Gorontalo tidak ada yang bisa tertutup, hanya ada satu celah kecil yang bisa melihat bahwa ada daratan. Menurut pengakuan dari pilot, dan pilot itu masuk, menurut pengakuan masyarakat Bongo, helikopter itu nyaris menyambar rumah mereka dan turun tepat pada sore hari di tempat itu. Kesaksian mereka bahwa Pak Fadel Muhammad langsung sujud syukur saat itu, dan dengan bantuan masyarakat setempat termasuk sopirnya, saya masih ingat namanya Kak Kojo, mobilnya Om Kada yang digunakan digunakan untuk mengantarkan Pak Fadel Muhammad dengan ibu dan pengusaha yang didatangkan untuk melihat situasi Gorontalo dengan agropolitannya pada waktu itu. Maka dihantarkan. Sejak saat itu Pak Fadel Muhammad tidak pernah melewatkan waktu untuk datang, untuk sekedar singgah hadir untuk kegiatan apa namanya Maulid Nabi. Betapa keberkahan itu. Itu terjadi kapan? Tepat sebelum pelaksanaan perayaan Maulid Nabi. Bong. Itulah kita lihat, masya Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang bisa menjelaskan itu, yang merasakan, hanya Bapak Fadel Muhammad dan keluarga.
1: Baik, ya. Gitu kan. Nah, ketika kembali lagi kita ke topik bahwa Tolangga dan Toyopo ini, ketika tradisi yang bertemu kreativitas dan akhirnya boleh ada indikasi sedikit ya, kalau misalnya orang ini ada penilaian negatif ya, kata orang bahwa ini ternyata ada strata yang diperlihatkan di sini, gengsi yang ada diperlihatkan di sini. Bagaimana menurut Anda? Ketika hari ini kita melihat Tolangga dibuat dalam bentuk yang semakin kreatif, perahu dan sebagainya. Apakah ini kreativitas yang dibuat membentuk perkembangan budaya atau justru berpotensi menjauh dari pakem tradisinya seperti itu?
2: Iya. Nah, kalau kita bicara tentang pakem tradisi, bahwa semua yang dilaksanakan di Gorontalo itu berdasarkan kearifan lokal setempat, misalnya di Bongo, karena apa namanya media perahu ada dilihat oleh masyarakat, maka miniaturnya dibuat dalam bentuk dalam bentuk yang sama, ada di darat menjadi itu. Tapi yang pergeseran itu misalnya sekarang sudah menggunakan tempat piring, lemari. Seperti tadi saya sebutkan kulkas. Itu adalah bagian dari ekspresi masyarakat melakukan bersedekah. Tapi kita akan kembali kepada niat. Apakah ini sudah masuk pada gengsi? Ada pada, maka itu yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa mengimplementasikan amalan yang istiqomah itu bukanlah hal yang mudah. Bukanlah hal yang mudah untuk kita dalam. Maka oleh orang-orang tua kita, mulai dari lilingo, toyopo. Ini apa? Makna lilingo ini kan yang ini loh. Hatinya itu. Yang terbesit dalam satu tempat yang kecil yang ada dalam diri manusia. Kemudian berubah menjadi tolangga. Tolangga ini kan uang-uangga. Nah, menunjukkan. Ada, ini sudah pencapaian keluarga sampai sini. Tapi kemudian kita lihat ada aspek gengsi sosial, itu adalah pandangan yang dibuat. Dan memang ada kalanya itu melihat, tahun depan kita bikin lebih besar. Itu kan begitu. Kan begitu. Ketika dia merasa makin, kemudian muncullah ego manusia, dan manusia itu terpicu oleh karena mungkin ketersinggungan sosial dan sebagainya, dan tahun depan kita bikin besar sekali apapun yang terjadi.
1: Soalnya yang bisa-bisa ini kan, Sabla kasep pasar
2: kalau kita tahun kita lihat ini sebuah secara niat kan kita bisa lihat ini urusan, apalagi kalau hanya untuk menunjukkan gengsi sosial, oh karena dia memiliki banyak. Tapi di sana tidak ada keistiqomahan. Diharapkan oleh orang tua kita itu adalah bagaimana kita bersedekah secara istiqomah.
1: Jadi bukan dari besar kecil di,
2: Iya, dari masa kecil karena dasarnya sudah jelas. Sebiji kurma saja itu mendapatkan pahala. Bagaimana 1000 kolom deng, bagaimana sekarung beras dan sebagainya. Itu adalah bagian. Kalau kita masuk pada level persaingan, ya ini ada pemahaman yang harus semakin kita dengan media dakwah kita sampaikan bahwa ini penting. Dan terutama bagaimana kita menjaga tradisi ini tetap ada, maka perlu diatur oleh pemerintah. Pemerintah setempat itu harus memberdayakan tokoh-tokoh adat. Kemudian dari tokoh-tokoh adat inilah yang akan merepresentasikan ke masyarakat. Ini loh level yang dalam kegiatan kita berfokus. Apalagi Rupa di Bongo itu kan desa religius. Maka konsep itu harusnya sudah mulai terbangun. Bagaimana ada model-model yang dibangun pada keluarga kecil, keluarga menengah, bagaimana kemudian yang sudah punya tradisi kan sudah, memang sudah ada. Seperti di tempat keluarga saya di Bongo. Mereka sudah punya yang patron yang tidak pernah berubah. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Bahkan ada yang menyampaikan ini sudah dari kakekmu ini. Tempat ini dari kakekmu dan tidak pernah diubah. Itulah bentuk istiqomah. Bentuk istiqomah. Kalaupun mereka melebihkan, mereka lebihkan di rumah. Tidak ke masjid. Nanti itulah yang dibagikan. Sekarang kita kembali ke masyarakat Gorontalo dengan yang mengadopsi pola-pola itu. Berapa banyak yang kita tinggalkan di rumah. Kadang-kadang sudah itulah yang kita bawa ke di tempatnya sudah itu. Kalau di Bongo tidak seperti itu. Mereka menyiapkan, menyisihkan sebagian untuk mereka sedekahkan kepada orang. Maka sehingga orang datang ke Bongo itu mereka selalu mendapatkan. Meskipun cuma oleh-oleh dalam beberapa biji kolom deng. Itulah yang maksudnya. Kalau kita masuk ke level gengsi ya bisa sampai ke orang bisa bersedekah pesawat. Tetapi istiqomahnya itu loh,
1: iya,
2: yang diharap.
1: Nah, iya. Seperti inilah mungkin bagaimana harusnya kita membedakan antara inovasi budaya dan yang harusnya ini masih mempertahankan ruh dari walimah itu sendiri dengan perubahan yang tentu ini justru menghilangkan identitas asli. Lalu apakah ada unsur-unsur atau aturan tertentu yang nantinya ketika dalam pembuatan toyo atau tolangga yang sebenarnya tidak boleh hilang meskipun bentuknya terus berkembang ya, kalau misalnya toyopo ini harus bulat, tolangga yang ada segi 4 DP kaki atau ada yang semua jadi segi 6 atau trapesium seperti apa nantinya?
2: Kalau kita bicara tentang ini kan adat istiadat itu adalah keteraturan hidup masyarakat setempat, entah dimanapun itu, bahwa itu adalah sebuah keteraturan. Maka di era saat ini butuh keteraturan yang dipakemkan. Misalnya dalam aturan, misalnya di desa, maka itu ada aturan desa, peraturan desa. Kemudian di tingkat kecamatan ada aturan. Sehingga itu menjadi landasan. Kita butuh landasan. Saat ini di dunia, dunia yang penuh kreativitas dan inovasi, kita membutuhkan pakem. Contoh saya berikan, ketika kita melakukan suatu maka di coba lihat template. Nah, template itu kan adalah acuan. Acuan yang dilakukan oleh satu kegiatan, misalnya ada lomba ini, lihat template-nya apa, persyaratannya apa. Itu adalah bagian dari yang perlu kita lakukan di era saat ini. Misalnya, oh ini Toyoponya model bagian. Kemudian misalnya ini. Oh, kami kesulitan membuat toyopo. Kenapa? Karena kami sudah tidak tahu menganyam. Ini kan menyangkut keterampilan juga. Keterampilan dalam keluarga. Perlu pelatihan. Pelatihan. Untuk, agak kesulitan. Semua manusia kan punya alasan. Sulit mencari daun kelapa dan sebagainya. Maka mereka ambil yang termuda ada di sekitar mereka. Itu sudah loyang kah, keranjang kah, yang penting wadah. Itu yang, namun kemudian kita membatasi, dalam bersedekah tidak bisa dibatasi.
1: Yes.
2: Sesuai dengan apa ekspresi mereka. Mungkin ada yang hanya memberikan sedekah dalam bentuk uang, sebagai apa namanya media untuk sedekah kepada langsung kepada pejikir, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan ini sebagai, kita bisa lihat, dan itu terjadi di mana-mana. Sehingga kita butuh pakem, standar yang dibuat oleh pemerintah bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk membuat standar. Jangan buat standar tertinggi, buatlah standar yang terendah. Yang terendah itulah yang dijadikan patokan. Kalaupun terjadi peningkatan ekonomi mereka, mereka akan masuk ke level yang berikutnya. Kadita Yopo itu akan masuk dalam tolangga. Tolangga itu akan menjadi bagian yang terbesar sebagai ekspresi dari keluarga itu untuk melakukan sedekah ketika di bulan-bulan mau di seperti itu, Bu.
1: Iya.
2: Bu Dim.
1: Jadi sekarang karena walimah ini menjadi sarana untuk artinya ketika tradisi yang dijalankan di Bongo jadi satu tradisi yang lebih bertanggung jawab lah istilahnya lah. Ini kalau misalnya kita mau mencari satu tahun punya terus mau keep untuk maulid beli telur berapa bak, berapa puluh bak untuk satu tahun itu kita sudah ngumpulin segitu. Seperti yang dikatakan tadi sama Pak Yunus. Jadi artinya kita sudah harus melanjutkan berbagai keberlanjutan warisan ini, masyarakat, lembaga agama, sekolah, atau pemerintah. Oke, kayaknya ada kesempatan penelpon ya. Kita harus undang juga ini penelpon ingin melibatkan diri karena perbincangan ini sebenarnya menarik. Ada perdebatan antara masyarakat di media sosial mengenai tradisi yang sudah mulai bergeser ini, dan ada yang meminta ayo kembalikan lagi ke aslinya tradisi yang sebenarnya. Saya ke penelpon saat ini, ada yang ingin bergabung ya ke lain telepon 0821-9664-8664. Ya, jadi
3: Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Muis ini di
1: Pak Limboto. Muis di Limboto Barat.
3: Limboto Induk.
1: Oh, Limboto Induk.
3: Ya. Ibu Andin tadi saya termenung dengan lagunya itu tadi.
1: Ikutan termenung ya, Pak.
3: Kalau ada Pak Ibu Andin mungkin saya bisa jemput di RRI.
1: Apa itu, Pak?
3: Lagu tadi itu.
1: Oh.
3: Kata ada di playlist atau di mana?
1: Oh ya bisa, tetapi bisa dilihat juga ada ya, YouTube-nya ya. Kok.
3: Ya Pak, menarik ini yang disampaikan ini. Kalau dari untuk 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo ini, sudah kecamatan Batu Dapan, Tai Bilu ini yang sangat luar biasa dalam hal memeriahkan tradisi kita ini. Dan saya juga pernah tugas di wilayah Batu Dapan, Tai Bilu.
1: Jadi merasakan langsung ya Pak Muis ya?
3: Karena waktu itu kan di KUA.
1: Oh iya, baik. Dan dulu sekarang
3: tidak
1: gimana?
3: Ada istilahnya Toyopo, cuma Telangga setahu saya. Di tahun 80-an itu, Telangga itu sudah ada Toyoponya di dalam. Alhamdulillah sekarang ini masih eksis, tapi sudah ada kecamatan-kecamatan lain dengan akibat dari pada efisiensi anggaran ini. Kalau saya lihat, misalnya dari jumlah Telangga itu tinggal 20-80 yang Toyopo sekarang. Saya lihat sekarang
1: Masya
3: itu.
1: Masya Allah, mungkin artinya masih banyak
3: kalau ya penyumbangnya. Kalau itu dipikirkan tidak apa-apa. Cuma yang jadi persoalan ini, jangan sampai kita terlalu mengdewa-dewakan tradisi kita ini. Kemudian kita semalam suntun bercikir, mungkinlah 13 jam lah. Dari mungkin dari jam 8 malam sampai jam 10 selesai. Kemudian kita lupa kewajiban kita kepada Allah. Misalnya kita lupa salat duhur, asar, dan seterusnya. Ini yang keliru pada diri kita. Kira-kira Pak Yunus, siapa yang pertama yang mencetuskan aerofigonnya di Gorontalo ini yang kami tidak ketahui? Kita insya Allah dari Pak Yunus bisa berekspos kepada kami siapa yang
1: referensi
3: pertama.
1: Referensi buku lafaz itu. Zikirnya ini ya,
3: bukunya
1: penulisnya
3: itu.
1: Ini. Baik, itu terima kasih Pak Mois ya.
3: Ketahui. Oke, kasih Bunda ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kilas balik ya tadi di awal, tapi mungkin intinya ke buku penulis zikir dan bagaimana juga menjalankan ini tanpa meninggalkan ibadah. Silakan ditanggapi Pak Yunus.
2: Ya, itu menarik sekali Pak. Memang inti dari kegiatan maulid itu mengingatkan apa perintah Nabi. Salah satunya adalah sholat. Bagaimana kita mendekatkan demi itu adalah dilakukan, disampaikan di dalam zikir itu tersendiri. Kalau kita bicara tentang apa namanya Arab Pegon itu yang dimaksud adalah penulisan Arab Melayu yang menggunakan ada beberapa misalnya di bahasa Arab itu kan tidak ada E atau E yang digunakan sebagai media penulisan. Maka oleh masyarakat kita, masyarakat sejak dulu disebut Arab. Dan perlu saya sampaikan, inilah salah satu kontribusi Gorontalo dalam eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia melalui penggunaan Arab Melayu. Jadi Arab Melayu sebagai, ini sudah sejarah bahasa Indonesia ya, dari sebelum kita mulai bahasa Indonesia masih kita mulai ada bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu, khususnya Arab Pegon atau Arab Melayu ini digunakan di Gorontalo sejak Islam masuk sebagai media penulisan. Kalau kapan terjadi itu memang sampai yang ini tidak ada literatur yang
1: tidak ada
2: yang merujuk langsung sejak ini. Namun melalui teks Meraji maupun Dikili itu menunjukkan bahwa eksistensi bahasa Melayu di Gorontalo sudah terjadi sejak Islam. Terlihat dari mana? Dari Meraji, teks Meraji maupun teks Dikili yang ditulis. Dan ini yang meluput dari kajian seorang para ilmuwan bahwa ternyata di Gorontalo sudah ada teks-teks tersebut sebelum adanya Indonesia itu sendiri. Dan ini merupakan bagian dari kontribusi keilmuan masyarakat Gorontalo dalam perkembangan bahasa Melayu dan termasuk ke bahasa Indonesia. Kalau kita lihat pada ada istilahnya lingua franca, bahasa penghubung antara bahasa daerah satu dengan yang lain itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Ada dalam bentuk bahasa lisan dan ada dalam bentuk bahasa tulis. Bahasa tulis kita kenal dengan Arab Pegon atau Arab Melayu.
1: Ya. Demikian Bu. Begitu Pak Mois ya, mungkin bisa dilihat akar sebenarnya kenapa ada orang Indonesia bisa menulis Arab. Karena memang Indonesia itu lebih awal pedagang Arab itu masuk ke Indonesia dan itu juga membawa agama Islam ke Indonesia. Itu seperti penjelasan Pak Yunus Dama tadi. Terima kasih pertanyaannya dan ini juga menggali sedikit bagaimana tradisi zikir dengan tulisan Arab Pegon yang dinyanyikan dengan A-I-U-E-O itu yang sedikit membingungkan ya sebenarnya. Tapi bagi masyarakat itu sudah kita terima. Tetapi kembali mungkin ini ada pembahasan tersendiri nanti ya ketika Arab Pegon ini kenapa berada di wilayah kita di Indonesia dan bagaimana juga penyebarannya. Insya Allah nanti kita bisa cari lagi nih topik yang menarik dan hal yang tadi kembali lagi bahwa nasi bilindi ada kue-kue yang di dalamnya mungkin bisa juga digambarkan filosofinya ini Pak Yunus Dama ada arti nasi kuning nasi bilindi dan sebagainya yang ada di dalam toyopo ini.
2: Nah, begini kalau kita lihat formasinya ya pola yang diisi dalam toyopo itu
1: template-nya
2: ada yang
1: disebutkan ya. Pakai template orang di situ di toyopo.
2: Yang makanan siap saji dan ada yang makanan yang bertahan untuk jadi apa namanya istilahnya jadi tome'u bagi orang, karena dulu orang melakukan perjalanan cukup jauh dan tidak, jangan kita bayangkan dalam kondisi tidak seperti saat ini. Saya saja pernah pergi ke Bongo harus melewati jalur laut dan itu cukup mendebarkan pada saat-saat tertentu. Namun ini ya, maka polanya itu ada, sehingga ada yang membuat nasi kuning. Nasi kuning ini kan yang siap saji. Sore hari dia pasti sudah agak berbeda dia. Sehingga diharapkan itu sudah bisa jadi dimakan oleh orang atau dibagi bersama pada saat setelah pelaksanaan. Tidak bisa bertahan lama. Maka ada pilihan kedua. Pilihan kedua itu loh. Dalam bentuk kolom bengi, hal-hal misalnya termasuk di sana ada. Mungkin mereka akan membuat yang gorengan-gorengan yang nanti itu bisa bertahan mungkin sampai malam masih bisa dengar, atau bahkan sampai besok harinya ada di lindi dan sebagainya. Ini adalah bagian. Jadi kalau kita melihat pola itu, kita bisa mempertahankan pola itu dengan tadi, template. Kita kembali kepada template. Kita butuh template sehingga ada standar. Oh, kalau ingin misalnya, dan ini apa, sosialisasinya pun harus dilakukan dengan pola-pola itu. Apa yang diinginkan dalam kegiatan itu harusnya sudah ada dalam. Kalau kita merujuk kepada mempertahankan ya, kalau kita ingin mempertahankan dan melestarikan budaya itu. Nah, dan tentu saja kalau kita mau bicara tentang konsep yang ada di dalam itu, kita akan menggali bagaimana pemahaman makrifatullah masyarakat Gorontalo tentang.
1: Wah, jauh lagi nih, jauh. Sebicara jauh.
2: Kita akan, itu kan makanya kalau kata dikatakan nilingo, nilingo itu baru sebuah niat yang terputar di dalam hati, masih dalam bentuk, kemudian ditentukan matoyo toyo paiti, sudah sudah dalam bentuknya sudah terlihat. Nah, itulah toyo paiti. Nah, isi dari apa yang keinginan pelaku budaya itu kita bisa lihat dari apa yang ada di dalam toyo toyo beragam itu. Ini yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya, ada nasi kuning, ada bajoe. Tapi di tempat lain mungkin tidak bajoe, diganti dengan duduli, duduli dan sebagainya. Tidak ada bajoe-nya, tapi diganti dengan kebiasaan masyarakat tersebut.
1: Iya.
2: Sehingga perbedaan-perbedaan itu sebagai ekspresi masyarakat untuk melakukan sedekah. Hanya itu aja, tetap. Tugas pokok adat pemerintah setempat adalah membuat pakemnya berdasarkan masyarakat setempat.
1: Ini dalam arti kita harus membenahi karena ini sudah menjadi tradisi yang perlu dijaga, ada keterlibatan lengkap ya dari semua unsur, termasuk semua dari terutama dari budayawan dan pelestari adat istiadat itu sendiri. Nah, ketika kita harus melestarikannya, artinya bentuk-bentuknya pun mungkin akan kembali dirapikan bahwa ini yang memang strukturnya yang sebenarnya. Pakem dan pakem.
2: Tambahkan begini, misalnya desa terlibat dalam kegiatan itu, maka desa memberikan contoh pakemnya. Kan pemerintah desa bisa memberikan pakem. Oh, ini tolangga dari desa. Ah, ini tolangga dari desa itu menggambarkan template tadi.
1: Iya. Jadi ini so, bikin di share semua harusnya ya. Mudah dengan jangkauan sekarang.
2: Standarnya. Sehingga itu menjadi standar. Oh, ini ketika orang datang ke satu tempat, misalnya di pelaksananya di isin, perasaan bukan begini deh tolangga. Nah, kan begitu. Perasaan bukan begini toyopo. Nah, ketika mereka datang ke Bongo, mereka akan melihat, oh, ini tolangga, yang begini ini tolangga. Kenapa?
1: Betul.
2: Ada keseragaman.
1: Iya.
2: Ada keseragaman.
1: Menarik dan sekali itu, ini. Sayang sekali waktu sudah membatasi Pak Yunus. Kita pengen ngobrol panjang sebenarnya, tapi mumpung kita berdekatan rumah karena tetangga, nanti terang membincangkan lagi ini. Kami harus akhiri sampai di sini sekali lagi, tapi sayang sekali, mudah-mudahan yang lainnya yang ingin bertanya-tanya ya kita bisa share langsung dengan Pak Yunus Daman, nanti di calling-calling aja ya. Saya akhiri sampai di sini, mudah-mudahan dengan bentuk yang berbeda pun ya, intinya tadi kita ngomongin sedekah, kita harus inti di situ dengan kontinuitas seperti apa, tergantung dari ini. Nah, ke depannya mungkin itu yang sudah disarankan, kita akan bisa membentuk satu acara atau walimah dengan pattern atau pola yang sama, dan kemudian seperti tadi template-nya yang sudah harus digunakan itu sama. Sekian dan semoga jumpa kita hari ini bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunus Dama waktunya bersama kami di pagi hari ini.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Bincang Santai. Bincang Santai.

0: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo, Walima, Toyopo, Tolangga, Kolombengi. Ini jadi kata kunci di pekan ini kalau untuk daftar pencarian atau keyword. Tapi yang jelas kebersamaan kita tadi sempat membincangkan tentang tradisi ini. Semoga akan menuai manfaat buat kita semua. Kami akan hadirkan program berikutnya dengan deretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Kami akan awali dengan persembahan lagu dari daerah Sumatera.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan Barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Cori the Busi, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi

0: pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu Lancang Kuning asalnya dari mana tuh? Ya, pada tahu kan Lancang Kuning, Perahu Kuning.
1: Lancang Kuning.
0: Lagunya sangat awas dan kembali dinyanyikan dengan versinya Darmasyah Ismail dan diiringi biola khas dari Henry Lamiri. Pendengar dimanapun Anda berada, kondisi daerah Riau saat ini masih dengan proses pemadaman titik api. Jadi akses yang ada di sana sih alhamdulillah berangsur-angsur pulih, mulai terkendali. Walaupun begitu ya, masyarakat yang ada di sana tetap menginginkan ini segera hilang asap kabutnya, kabut asapnya ya, karena ini memicu asap yang kuat ini memicu gangguan pernapasan. Bahkan negara tetangga pun ya, karena daerah Riau ini paling dekat Kepulauan Riau apalagi, jadi ini paling dekat dengan Malaysia, Singapura, Malaysia. Jadi keberadaan asap ini sudah mulai dikomentari oleh para netizen di media sosial, terutama dari warga tetangga negeri jiran Malaysia, Singapura. Mereka mulai mempertanyakan kenapa gitu ya, sampai masyarakat Indonesia itu sendiri tahu bagaimana proses bagaimana kita lebih baik berpikir untuk mengadakan alat-alat yang terbaik untuk memadamkan karhutla ini, karena ini sering kali terjadi setiap tahun. Maka mungkin ya, bahkan mereka berpikir bahwa kenapa masyarakat Indonesia itu tahu bagaimana cara untuk menghentikan ini. Dipertanyakan kenapa pemimpin-pemimpinnya saja yang tidak memikirkan itu, hanya masyarakatnya. Pertanyaannya di situ. Pertinyi ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Henry Lamiri masih dengan lagu-lagu daerah. Kali ini dari daerah Belitung. Bangka Belitung ada lokasi yang paling ya, pantai Pandan ya kalau nggak salah, di sana yang penuh batu besar, tempat menjadi lokasi syuting dari Laskar Pelangi ya kan.

orang yang mengkhianati kemerdekaan dengan judi, mereka adalah pengkhianat kebangsaan. Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak ada tempat bagi orang ateis yang tidak bertuhan di negeri ini. Yang tidak percaya kepada Tuhan, silakan keluar dari negeri ini. Karena sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Orang-orang yang memakan APBN, APBD, mereka tidak punya kemanusiaan. Mereka tidak mengamalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa ini tidak minta banyak. Mereka hanya minta haknya, apapun agamanya, hak dia sebagai masyarakat. Dia minta kalau dia pergi berjalan, jalannya bagus. Kalau dia sakit ke rumah sakit, syukur-syukur bisa gratis. Kalau tidak, murahkan biaya. Kalau anaknya sekolah, subsidi pendidikan. Kalau tidak bisa gratis, murahkan. Buat beasiswa. Kalau sudah sekolah, mau kerja, buka lapangan pekerjaan. Kalau dia mau makan, makanannya murah. Pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang tidak memberikan hak kemanusiaan, mereka adalah pengkhianat kemerdekaan. Orang-orang yang mencoba mengadu domba agama bangsa ini, maka mereka sudah mengkhianati persatuan Indonesia. Segala keputusan di negara ini mesti berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak boleh Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan di hari libur, di saat orang tidak masuk kantor, dimasukkan permohonan, tidak disidangkan, dikeluarkan keputusan tanpa permusyawaratan perwakilan. Maka mereka pengkhianat Pancasila, pengkhianat kebangsaan. Mereka tidak layak untuk hidup di Indonesia. Negara ini sangat subur, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di dalam tanahnya ada nikel. Pulau ini bernama Pulau Suwarna Duwipa, Pulau Emas, emas di dalam tanah. Di ujung Sumatera ada gas, di tengah Sumatera Riau ada minyak, di Sulawesi ada nikel, ada emas, di Papua emas bergelimpangan. Tapi anak bangsa hari ini keluar negeri hanya untuk mencari makan. Mereka pengkhianat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka mesti ditangkap, digantung, ditembak, dihukum mati. Karena mereka sudah mengkhianati perjuangan anak bangsa. 17 Agustus mesti momen membangkitkan kembali semangat. Jangan salahkan kalau rakyat ini bergejolak, mengamuk. Karena memang karena mengamuklah kita merdeka. Karena mengamuklah kita Belanda kafir itu mati. Karena mengamuklah kita maka PKI itu tidak berani. Jangan diam yang diam melihat kebatilan. Mereka adalah setan-setan bisu. Semoga Allah merahmati diri.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dari latu hari-hari terlambat, tapi tidak terlambat untuk sebuah keilmuan yang mesti kita pelajari. Kapanpun, dimanapun itu, tidak ada kata terlambat dalam belajar. Mengenai belajar, tapi ini beda lagi ya pendengar, karena kita belajar untuk mengetahui ini asli atau tidak, ini perlu keilmuannya juga. Makanya oleh Disbudpar Kabupaten Cirebon memastikan ada sebuah arca semar yang di Pejambon, dikatakan bahwa ini bukan peninggalan kerajaan atau kolonial seperti yang diinformasikan atau yang diheboh-hebohkan. Dan ternyata arca tersebut diperkirakan dibuat oleh masyarakat sekitar 1950. Itu menggunakan batu dari Sungai Cipager atau Sungai Asem. Di mana akhirnya kesimpulan itu diperoleh dari penelusuran dan keterangan sebat bahwa ada warga berusia 83 tahun yang ternyata mengetahui akan proses pembuatannya. Dan itulah mengapa dari kebudayaan Disbudpar Kabupaten Cirebon mengatakan bahwa pihaknya berupaya menggali informasi dari warga untuk mengetahui sejarah dari benda tersebut yang dikatakan bahwa batu itu dibuat secara langsung dari batu alam. Sehingga perpindahan batu tersebut dari satu lokasi ke lokasi lainnya pun sudah dilakukan berapa puluh tahun yang lalu. Ini adalah petunjuk penting mengungkap misteri batu yang selama ini dianggap memiliki sejarah. Batu tersebut menyerupai arca semar yang diperkirakan dibuat tahun 1950 oleh masyarakat setempat. Dan di tahun 1960, batu itu dipindahkan ke kawasan pemukiman warga, dan ada beberapa tahun kemudian kembali lagi dipindahkan ke kawasan jalan raya. Begitu, dan akhirnya memicu perdebatan. Baik pendengar, satu persembahan lagi Anda akan dengarkan. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya di kesempatan hari ini untuk program musik daerah. Pada jam 11 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan buletin berita berbahasa daerah Gorontalo.

0: tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan buletin berbahasa daerah Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia to hulam na lo, betia polima banda-banda lo habali lo hulam na lo, habali uhiwalia to ungu di minggu mola betia tehas di

Mengudula awak mengutak kok. BPBD Kabupaten Bualemo mahipo de pita taluhe beresi odeta palalu lo taluhu. Kapala lo BPBD to Bualemo Ruslina Karim lo otanggulai tama di lepita lio taluhe beresi boti to desa Wonggahu, Tenilo, Hunawa, Wausaripi. Ngohui-ngohui uhipo de pita taluhe beresi. Sabu dongko tingkat-tingkat gulahe odie modata umando hehengu. To uhi pada pita taluhe beresi beti BPBD ma ilo bantua lo balai sungai provinsi. Pohilelio adalah yati udila ma'o moro yali taluhu. Po upo uda apo to umo tubu wau ui lumolo. Sabu polo gulahe beti wakde talio sampe hulalo September talu-talu. Mengulama ngotato, dongko toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Nulawa mo nga utado. Huta, upilo po a kapulio lola iyati musi mo patato tobuto. I Kementerian Agama Kabupaten Lohulondalo lopo ela mo data huta umalohuhewo pilo po a kapulio. I utie musima pohutuala tolotula delio utanggulalio sertifikat tanah wakaf. Sabu wanudila otolotula delio mamai moobutola. Odito olo huta upilo po a kapulio odetihi wau huta upilo po a lia lio umaliku buru. Ikakan kemena Kabupaten Lohulondalo Iswat Abdullah Pakaya lo otanggulai tolo tula de lo huta buti palalu daa anihu dialu tame mengaibu tula de lo huta mialo sertifikat buti mai mojamini dudu tu lo huta tobuto to umai mo popele hio tobuto la odetahi di mahuta u pilopo akapulio hu amongurusi tolo tula de lo huta alihu dila muali butola to utalu-talu. Mengulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mohon belawa mengutang. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo lo otanggulai mo pula tua ulo dalala sombako donggo woluo mo otu heta sambe mola hulalo Desember o woluo lo pale sambe lo uhulalo Juli lalu ualulo lihu limolo hetu totonu upalaluo lo layati bo patolihu mohetuta walulo pula tolo tonu ikabit distribusi wau cadangan pangan to Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lohulondalo Didik Adi Saputro Kartiko lo otanggulai pamalenda tatapu aa wotaolo bulog to owoluo lo SPHP udongga wade-wade ta polo dula hebeti mohile lio udilama ohawatiri sabu sembako donggo woluo-woluo dabo pohile lio udilama omomorongi wau mama otu olo montali motu ude wolo upalaluo mengulama ngotato donggo toha bali uwali-wali to ungo di minggu mola

0: bangun lawa mengotato mau ludu umalo timi idu tau nu pau-pahutu tuau lopo ela odeta isilamu to aita lo dulahu upilo tutua lio olo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta lopo juangi agama isilamu wa tauhidi i utibati ilo tanggula meli bupati lo Bualemo rumpa gau to mau ludu tolenggo talo kabupaten Bualemo imali ilo tanggula meli bupati rumpa gau to umo ela mauludu buti de dila bo mai kokolio o uau ramelio nabo mai mongamali wolo uma pilo ngajari lo rasulola uau ma amaliolo to u ngohoi ngohoi tidio po to umo tabia u pilo ngahulio mei lo ta kawasa ode olando ta isilamu iti bupati rumpa gau ilo hihile umai mapelaya ibadah to ulimolowaku tu mengodulau mengotato habali botia ju kanumai lapato udilamu patato maapu ode mengotato utilala to bahasa bolo pohilela potunua potuhata wau utilala to lo iya ente bolo potunua lo mei amiatia watia tehas di Daniel bolo mei odu ola po odata inde bo ditopo watia main dopo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Payu limo.
2: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Oinda, moto lo ea tuau.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Oluo, umanusia moto lo adili wau moto lo adabu.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
1: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Opato, moto lo ulipu to ulilo ilo mata lo dulo hupa lo utolia.
2: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Olimo, moto lo adili to luwa pohilao.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Belilah sesuatu di saat kamu mampu, bukan di saat kamu mau. Gaya hidup yang dipaksakan bisa-bisa berujung hutang yang memberatkan. Tahukah kamu, perbedaan keren dan kere itu cuma satu, yaitu huruf N alias ngutang. Banyak orang kere terlihat keren padahal hasil ngutang. Buat apa? Kekayaan bukan berarti kemewahan. Seringkali kekayaan ditemukan dalam kesederhanaan. Buat apa pamer sana sini? Kalau ternyata bikin pusing sendiri. Tanamkan komitmen yang tinggi, sikap disiplin dalam diri. Walaupun kemewahan menggoda hati, tapi tetap harus mawas diri. Jangan malu terlihat sederhana, tapi malulah ketika kamu pura-pura kaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz. Masih untuk Anda di siang hari ini, pendengar, angin mulai bertiup kencang, makanya kita tetap waspada untuk selalu mengendalikan situasi di saat ini. Berharap ada banyak kemudahan juga dalam hal apapun itu, aktivitas kita sehari-hari. Dan jangan lupa juga kita terus mengirimkan doa untuk diri kita sendiri, agar insya Allah berkah. Siang ini kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar, ada satu lagu lawas. Setelah Barcelona, kita punya lagu dari Dewa 19, Mahamir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah bendera revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah bendera revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah bendera revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia. Gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah bendera revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa namanya? Ya, bahwa di saat banjir bandang yang terjadi di Nepal, ya, dan Indonesia sendiri sudah memastikan bahwa belum ada warga negara Indonesia atau WNI yang terdampak banjir bandang yang menerjang di wilayah perbatasan Tiongkok-Nepal. Kementerian terus memantau kondisi warga negara Indonesia di tengah operasi penyelamatan korban yang saat ini masih terus berlangsung. Dan Kemlu juga mencatat terdapat ada 49 warga negara Indonesia di Nepal yang mayoritas berdomisili di Kathmandu dan itu bekerja di sektor perhotelan. Nah, ada juga KBRI Beijing dan KBRI Dhaka terus melakukan pemantauan secara aktif terhadap kondisi warga negara Indonesia. Pemantauan yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama simpul-simpul komunitas warga negara Indonesia dan Konsul Kehormatan RI yang berada di Kathmandu.

dimanapun Anda berada. Pukul 11.53 menit saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya sholat zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan.

0: dan setelah itu, saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi. Dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
1: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol City-nya pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik. Kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan.

0: kalangan. Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara pernikahan.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
2: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung.

0: informasi dari ajang Merdekaran, pendengar. Atlet Nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Duduk.
1: Ya, terima kasih Sasita. Pendengar, Atlet Nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini.

Ya, pendengar, Merdeka Kan 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Kan setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3. Untuk Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir pendengar menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rockstar 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: tersebut menyediakan total hadiah senilai 500 juta rupiah dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap

0: bolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Pasangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
1: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan udah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, esensial barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
0: Pendaftaran Primaros 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers.

Oh, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Program 3. Anda kembali ditemani Azhar Yusuf untuk siang hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar lagu dari Cakrakan dengan Cintamu Bukan Untukku. Ya, mendengar musim kemiri di masa lalu itu ternyata tidak hanya menjadi waktu bagi masyarakat Bengkulu untuk memanfaatkan hasil alam ya. Nah, kalau ada anak-anak di sana di musim panen kemiri ya, itu menjadi kesempatan untuk mereka mengumpulkan buah kemiri yang kemudian digunakan sebagai alat permainan tradisional bernama sekakeak. Sekakeak ini merupakan permainan tradisional yang berasal dari Bengkulu, pendengar. Nama permainan ini diambil dari bahasa Rejang Lebong yang berarti buah kemiri sesuai dengan benda utama yang digunakan dalam permainan. Ketika musim kemiri tiba, anak-anak ini biasanya lebih mudah mendapatkan buah ini ya. Kemiri yang dikumpulkan kemudian menjadi bagian penting dalam permainan yang dilakukan bersama teman-teman. Permainan sekakeak ini tidak membutuhkan peralatan khusus, jadi setiap pemain cukup menyiapkan sedikitnya 2 buah kemiri. Sebelum permainan dimulai, jumlah pemainnya paling sedikit 2 orang dan tidak memiliki batas maksimal. Semakin banyak kemiri yang berhasil dikumpulkan, semakin seru permainan yang dilakukan. Karena itu musim kemiri ini menjadi momentum yang ditunggu ya oleh anak-anak di sana untuk memainkan sekakeak. Dalam buku Inventarisasi Perlindungan Karya Budaya Permainan Tradisional Anak Bengkulu, itu sekakeak disebut sebagai salah satu permainan tradisional masyarakatnya. Permainan ini pada masanya tidak hanya dimainkan anak-anak, tapi juga dikenal hingga ke kalangan remaja hingga dewasa.

0: Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.
1: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

Lagu dari Anggi Marito, pendengar, sudah hadir ke ruangan air Anda, tak segampang itu ya. Pukul 12:49 saat ini, masih dengan cuaca di luar yang panas, terik ya, untuk Anda yang masih beraktivitas di hari Sabtu kali ini. Pendengar, Gubernur Gorontalo Gusnahar Ismail bersama dengan Wakil Gubernur Gorontalo terus mendorong agar layanan tol laut yang melayani masyarakat dan dunia usaha yang ada di Provinsi Gorontalo ini masih tetap beroperasi secara berkelanjutan. Pemprov Gorontalo meminta agar layanan angkutan laut penumpang dan barang, termasuk layanan angkutan ternak, itu dapat terus dipertahankan dan diperpanjang setiap tahun melalui dukungan pemerintah pusat. Gubernur Gusnahar dilansir dari rri.go.id sebelumnya telah mengusulkan ke Menteri Perhubungan agar layanan kapal perintis dan tol laut di Gorontalo ini terus dikembangkan. Usulan ini juga diarahkan untuk membangun konektivitas antar daerah, khususnya di kawasan Teluk Tomini dan wilayah lainnya. Konektivitas laut yang semakin baik ini akan memperlancar atas arus penumpang ya, arus penumpang dan juga logistik, serta ikut mendukung pengendalian inflasi dan juga pertumbuhan sektor pariwisata. Anda bisa ikuti info lainnya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara

Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kuliner asal daerah Bangka Belitung namanya bubur caca ya. Kalau misalnya yang sudah pernah ke daerah Bangka Belitung ini sudah pernah mencicipi yang satu ini ya. Meskipun menjadi salah satu makanan tradisional khas Bangka Belitung, bubur caca ini juga bisa dijumpai di beberapa daerah lainnya ya. Tidak hanya di Indonesia, bahkan makanan ini juga berkembang di beberapa negara tetangga seperti di kawasan Asia Tenggara. Hal ini sebenarnya didasari oleh perkembangan dari bubur caca ini, karena ini makanan tradisional yang jadi salah satu kuliner umum yang dijumpai di tengah masyarakat Melayu ya. Nah, masyarakat Bangka Belitung ini biasanya menggunakan beberapa jenis ubi sebagai bahan dasar ya. Bahan dasar utama untuk membuat bubur caca. Jenis ubi yang digunakan untuk membuat makanan ini yaitu ubi jalar, singkong, dan lainnya ya. Nantinya ini akan dihaluskan dan dicampur dengan menggunakan tepung sagu. Setelah itu semua campuran akan dimasak dengan menggunakan kuah santan lengkap dengan tambahan bahan lainnya. Umumnya bubur caca dikonsumsi masyarakat sebagai pilihan menu sarapan. Namun bubur akhirnya berkembang dan mulai dinikmati ya saat malam tiba, terutama di dalam kondisi cuaca dingin gitu ya. Nah, rasanya manis juga membuat bubur caca ini sering dihidangkan dalam momen tertentu, misalnya makanan di kenduri atau menjadi pilihan menu berbuka puasa saat momen Ramadan tiba.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Bunga Citra Lestari mendengar dengan dari hati ya. Kita masih terus temani suasana siang Anda pendengar yang lagi tidur-tiduran kali aja ya. Ada yang sudah menikmati hari libur hari ini. Tetapi yang masih beraktivitas juga semoga masih terus semangat untuk aktivitasnya, apalagi yang aktivitasnya di luar ya, dengan bertarung dengan cuaca terik di luar sana ya. Ya, semoga dilancarkan untuk semuanya pendengar. Kita masih akan hadirkan lagu untuk menemani Anda. Jangan lewatkan nanti di jam 2 siang Anda bisa ikuti update informasi dalam Warta Siang ya. Kita ke Daniel Bedingfield with If You're Not The One. If You're Not The One.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Ya, pendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di Pro 1. Setelah tadi ada Diskoria featuring Dian Sastroardoyo dengan Serenata Jiwa Lara. Pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ainun Habibi terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu layanan unggulan yang tersedia ini adalah pelayanan hemodialisa atau cuci darah melalui poliklinik penyakit dalam. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Ainun Habibi, Dr. Muhammad Sofyan Kasim, SPPD, ini mengatakan layanan hemodialisa menjadi salah satu keunggulan rumah sakit untuk memberikan penanganan kepada pasien, ya, khususnya menderita penyakit ginjal kronis serta berbagai penyakit dalam lainnya. Dilansir dari rri.co.id, selain memberikan pelayanan pada pasien yang datang langsung, poliklinik juga ini menerima pasien rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan klinik yang tersebar di wilayah Provinsi Gorontalo.

0: Eh, Vin, kamu ngapain tuh? Mainin sampah?
1: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
2: Wow.
0: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
1: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
0: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
1: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
2: Yeay!
1: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
0: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
1: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kasus misalnya digugurkan, nah pihak ibu atau perempuan yang menggugurkan itu dia kena masalah pidana.
2: Kami undang Badan Penyelesaian Sengketa untuk mensosialisasikan kepada konsumen bagi siapa yang dirugikan.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Berkat pemahaman HAM di tingkat masyarakat dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
1: Pemahaman hak asasi manusia HAM di tingkat masyarakat dinilai penting untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran terhadap perempuan dan anak yang masih berpotensi terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Upaya meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan melalui penyuluhan dengan turun langsung ke masyarakat. Kegiatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hak, perlindungan, serta tanggung jawab dalam mencegah kekerasan. Koordinator Wilayah Kerja Gorontalo, Kanwil Kemenham, Sulawesi Tengah, Sarton Dali menekankan pemahaman HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu dibangun mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat lebih peka terhadap berbagai bentuk kekerasan. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak menggunakan media sosial ketika menemukan atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penyebaran informasi secara sembarangan dapat memperburuk kondisi korban.
2: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Bapak tahu, sejak lahir itu manusia sudah punya hak. Nah, salah satu contohnya apa? Ketika, jangankan dia sudah lahir, dia masih dalam puru, kemudian ada kasus misalnya digugurkan, nah pihak ibu atau perempuan yang menggugurkan itu dia kena.

0: pada pemerintah desa maupun instansi yang memiliki kewenangan untuk mendapatkan penanganan. Persoalan yang ditemukan di lingkungan desa perlu segera dikomunikasikan dengan pemerintah desa dan instansi terkait agar dapat ditangani bersama. Taufik Usman melaporkan.
1: Perlindungan konsumen menjadi perhatian pemerintah di tengah semakin beragamnya produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan pada masyarakat. Edukasi kepada konsumen terus didorong agar masyarakat mampu memahami hak, kewajiban, serta risiko sebelum menggunakan layanan keuangan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah masyarakat terjebak pada layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan maupun praktik yang dapat merugikan konsumen. Pemahaman yang baik diharapkan membuat masyarakat lebih cermat dalam mengambil keputusan keuangan. Fungsional pengawas dan perlindungan konsumen di Disperindak Provinsi Gorontalo Fauzia Utia Rahman mengatakan, edukasi menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Menurutnya konsumen perlu memahami informasi yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan, termasuk ketentuan biaya, manfaat hingga risiko yang mungkin timbul. Masyarakat juga diminta tidak mudah tergiur dengan penawaran yang menjanjikan keuntungan secara cepat.
2: Untuk sektor keuangan, jasa keuangan ya memang sangat besar pengaruhnya di perlindungan konsumen. Kami pemerintah sendiri, kami mungkin lebih mengedukasi tentang hal ini. Jadi kami dari pemerintah, edukasi itu karena ini sudah efisiensi, maka kami mengedukasikannya hanya di beberapa pertemuan berupa pasar murah. Di situ kami undang badan penyelesaian kita untuk mensosialisasikan kepada konsumen. Bagi siapa yang dirugikan, ada wadah untuk melakukan pengaduan, yaitu di BPSK Kabupaten Kota.
1: Fauzia menambahkan penguatan literasi konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan. Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif mencari informasi dan memastikan legalitas serta kredibilitas penyedia layanan sebelum melakukan transaksi. Sikap kritis konsumen dinilai menjadi bagian penting dari upaya menciptakan ekosistem jasa keuangan yang sehat. Pendengar, tantangan profesi kesehatan saat ini semakin kompleks dan datang dari berbagai arah. Selain persoalan etika, perkembangan teknologi yang berlangsung cepat juga menuntut tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk terus menyesuaikan diri, termasuk dalam memahami dan menerapkan regulasi yang terus berkembang. Hal tersebut diutarakan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua pada kegiatan pembinaan terhadap, kami ulangi, pembinaan terpadu ke profesian tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh Konsil Kesehatan Indonesia, KKI. Menyikapi hal ini, Anang menekankan jajaran Dinas Kesehatan bersama tim kerja terkait mengidentifikasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Langkah tersebut penting agar para tenaga medis dan tenaga kesehatan mampu melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam dunia pelayanan kesehatan.
3: Tantangan profesi saat ini saya kira datang beruntun ya, atau datang dari mana saja, antara lain masalah etika, kemudian juga dari sisi kemampuan perkembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Ini yakin membutuhkan penyesuaian atau adaptasi dari para tenaga medis, demikian juga regulasi. Nah, ini perlu dilakukan pembinaan terus-menerus, baik internal oleh Dinas Kesehatan ataupun dari Konsil Kesehatan. Saya berharap pada tim ker SDMK untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan selama pertemuan ini, sehingga pembinaan profesi itu akan terus berlangsung. Tidak hanya karena ada kegiatan dari KKI saja, tetapi dari KKI di provinsi ataupun dari SDMK harus memprogramkan pembinaan secara berkelanjutan.
1: Anang menambahkan pembinaan secara rutin diperlukan sebagai langkah preventif agar berbagai potensi persoalan dalam pelayanan kesehatan dapat identifikasi dan ditangani sejak dini. Dengan begitu persoalan tersebut tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan dapat mengganggu kualitas pelayanan pada masyarakat.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
1: Pendengar, pihak TK Negeri Pembina Kota Gorontalo berupaya menanamkan sejak dini nilai kejujuran, kami ulangi, kejujuran terhadap anak-anak melalui bazar prasiaga. Kegiatan jual-beli yang melibatkan anak TK, pembina tersebut memanfaatkan sistem digital.

0: hal seperti penggunaan kris dalam hal bertransaksi jual beli. Berikut laporan Hendra Rao.
1: Untuk membentuk karakter anak sejadi ini, pihak TK Negeri Pembina Kota Gorontalo tahun 2026 ini menggelar Bajar Prasiaga dengan melibatkan anak-anak TK. Penyelenggaraan Bajar Prasiaga tersebut mendapatkan dukungan sepenuhnya dari para orang tua dan pihak sekolah, hanyalah sebatas memfasilitasi saja. Milawati Eki, Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, mengatakan pelaksanaan Bajar Prasiaga ini berupaya untuk menanamkan sejak dini kepada anak-anak bagaimana cara bekerja sama dengan baik, dalam hal ini gotong royong, melalui kegiatan bermain dan berinteraksi. Transaksi yang berlangsung di Bajar Prasiaga tersebut sudah menggunakan sistem digital berupa penggunaan kris setiap melakukan transaksi jual-beli. Pihaknya berkeinginan pemanfaatan sistem digital dewasa ini agar diketahui sejadi ini mengingat perkembangan pengetahuan teknologi informasi terus mengalami peningkatan yang pesat.
2: Di Bajar itu kami menanamkan kejujuran pada anak-anak. Beginilah proses jual-beli. Kalau bagaimana barang yang sudah dibeli itu mereka tahu. Nah, inilah karakter yang ingin kami tanamkan pada anak-anak usia dini. Bahwa menggunakan kris, memang kami ingin pemanfaatan digital itu diketahui anak sejak dini. Kita ini berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Sehingga di sejak usia dini itu harus kami tanamkan.
1: Pihaknya berkeinginan bahwa pelaksanaan Bajar Prasiaga dapat menanamkan karakter yang baik, kemudian mandiri kepada mereka, khususnya anak-anak. Bahkan dengan adanya transaksi jual beli yang berlangsung pada kegiatan ini dapat menanamkan kejujuran secara dini kepada diri anak-anak.
0: Saudara mengakhiri warta siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Bebirawan, kita jalan informasi pertama.

0: Semakin tingginya minat masyarakat pencinta sepeda tua di Gorontalo membuat komunitas ini telah membentuk komunitas sepeda tua Indonesia Kosti Gorontalo. Pembentukan Kosti Gorontalo tersebut berdasarkan rekomendasi dari Komunitas Sepeda Indonesia Tua Pusat. Muhammad Hasan, Ketua Komunitas Sepeda Tua Gorontalo mengungkapkan saat ini telah dibentuk komunitas sepeda tua di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat perdana untuk menentukan panitia penyelenggaraan musyawarah Kosti nanti. Menurutnya kegiatan musyawarah ini sengaja dilaksanakan mengingat semakin banyak komunitas yang tergabung bukan hanya dari kalangan orang tua saja, juga terdapat generasi muda.
1: Namun kami sudah terbentuk hanya di komunitas-komunitas saja, baik yang ada di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo dan kabupaten lainnya. Jadi kami sudah sepakat insya Allah di hari Sabtu pagi kami akan merencanakan untuk rapat pertemuan perdana untuk menentukan untuk panitia khusus untuk musyawarah nanti. Dan ini kenapa kami buat, karena memang semakin banyak. Bukan hanya karena sepeda tua Indonesia bukan cuma hanya diminati oleh orang tua atau sepedanya yang tua, tapi terkait dengan masalah para masyarakat yang khususnya olahraga khususnya bersepeda ini semakin hari semakin banyak dilihat di jalan-jalan di Kota Gorontalo maupun kabupaten kota.
0: Khusus di Provinsi Gorontalo sudah terdapat lebih kurang 100 orang yang tergabung dalam komunitas sepeda tua berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Gorontalo, dan untuk kabupaten lainnya saat ini belum dilakukan pendataan.

0: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Provinsi Gorontalo sukses menggelar kejuaraan catur tahun 2026. Kejuaraan tersebut wadah bagi pecatur dari berbagai daerah untuk mengasah kemampuan sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilaksanakan selama ini. Usai penutupan di kantor Sekretariat Percasi Provinsi, Sekretaris Umum Percasi Provinsi Gorontalo Misran Yusuf menyampaikan, kejur prof ini salah satu agenda penting upaya pembinaan dan pengembangan olahraga catur di Gorontalo. Selain itu, sebagai ajang seleksi atlet potensial persiapan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Oktober mendatang.
1: Para peraih medali, juara umum adalah Kota Gorontalo dengan 4 medali emas, 1 perak. Kemudian Bone Bolango juara 2, 1 emas dan 1 perunggu. Kemudian diikuti oleh Gorut juara 3, 1 emas. Namun dari hasil seleksi tersebut kami juga mengambil 6 yang terbaik untuk kita ikutkan pada kegiatan Kejurnas tanggal 2 Oktober. Jadi dari 6 orang tersebut, jadi ada 3 orang dari kategori senior, jauh dari kategori junior.
0: Sementara itu salah satu atlet peserta kejur prof, Gupron menyambut baik atas terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurutnya, sebagai atlet tidak hanya sebatas latihan saja, tetapi membutuhkan kompetisi untuk menambah pengalaman tanding, mengasah kemampuan, strategi, konsentrasi, dan mental dalam menghadapi pertandingan.
2: Dengan adanya terbentuknya tim prof yang baru, kita tahu bersama bahwa tidak ada anggaran yang sebenarnya, namun ada penyandang dana, salah satu anggota dari pengurus Pemprov itu sendiri dengan memenuhi keinginan-keinginan dari atlet-atlet sehingga beliau tetap melaksanakan turnamen ini sebagai ajang persiapan ke kejurnas. Harapan kami ke depan kegiatan ini tetap berlanjut walaupun anggaran yang ini terbatas.
0: Gufron mengungkapkan atlet catur Provinsi Gorontalo sangat mumpuni berbagai kelompok usia. Ini satu peluang bagi pengurus percasi Provinsi Gorontalo untuk melakukan pembinaan yang dibarengi dengan event secara berjenjang. Kejuaraan ini menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan lebih serius menjalani latihan.

0: Minat dan antusias masyarakat Gorontalo terhadap olahraga sepeda saat ini dinilai mulai mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor seperti minimnya event yang digelar pemerintah maupun komunitas sepeda di berbagai daerah di Gorontalo. Ketua Komunitas Sepeda Ontel Gorontalo Fadli Ibrahim menilai kondisi ini dipengaruhi persepsi sebagian besar masyarakat yang masih memandang olahraga bersepeda hanya sebatas aktivitas untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga kebugaran fisik. Berbeda dengan olahraga lain seperti sepak takraw, sepak bola dan bela diri, olahraga ini belum banyak ditekuni secara serius dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan menjadi atlet balap sepeda.
1: Dulu Gorontalo ini pernah banyak sekali menjuarai kejuaraan sepeda balap. Contohnya ada dalam sejarah Gorontalo ada namanya Tika Baka. Kalau orang-orang tua dulu pasti mereka kenal itu, dengan Cucu Baka. So itu yang pernah membawa nama harum Provinsi Gorontalo. Dia orang Padebuolo, pemegang juara untuk kejuaraan lomba sepeda. Dan sampai sekarang kayaknya Gorontalo masih minim dengan seperti itu. Kami ingin munculnya kabaka-kabaka yang generasi yang sekarang.
0: Pemerintah diharapkan hadir mengambil bagian dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda. Adanya pelaksanaan event atau kompetisi tingkat daerah secara rutin tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, namun juga menemukan bibit atlet potensial. Kedepan olahraga bersepeda diharapkan tidak hanya menjadi hobi, namun berkembang menjadi cabang olahraga berprestasi yang dapat mengharumkan nama Gorontalo di berbagai ajang di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga Desember mendatang. Persiapan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman dan memberikan dampak positif bagi daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe usai rapat mengungkapkan, pelaksanaan Gorontalo Half Marathon salah satu agenda tetap pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi memiliki nilai strategis dalam memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat khususnya dari luar daerah. Sultan menyampaikan proses pendaftaran dibuka awal September 2026 dengan memberikan diskon kepada peserta.
2: Tanggal 1 September ini sudah akan melaksanakan kegiatan launching ataupun kegiatan press conference di Rumah Dinas Gubernur yang menandai pelaksanaan GHM ini sudah akan dimulai dan pendaftaran pun sudah akan dimulai. Nah, terkait dengan pendaftaran sendiri, kami memiliki beberapa skenario. Dari tanggal 1 September sampai dengan 31 September itu kita memberikan diskon selama 1 bulan. Baik itu grup maupun perorangan kita memberikan diskon. Kemudian setelah bulan September itu tidak ada lagi diskon yang kita berikan. Sehingga kami berharap di awal-awal pendaftaran ini kepada seluruh runners yang ada di Gorontalo maupun yang di luar Gorontalo, kami berharap di bulan-bulan awal gunakan kesempatan ini untuk segera mendaftar.
0: Sultan mengatakan aspek yang menjadi perhatian dalam persiapan terkait rute, pengamanan, pelayanan kesehatan hingga fasilitas pendukung bagi peserta. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan dapat memberikan dampak terhadap sektor pariwisata, ekonomi kreatif, perhotelan, transportasi serta pelaku UMKM. Keterlibatan masyarakat bagian penting dalam mensukseskan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon. Ia berharap pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ketiga berlangsung sukses dan menjadi agenda yang mampu memperkuat citra Gorontalo sebagai daerah yang aktif mengembangkan olahraga sekaligus pariwisata.

0: Bersepeda mulai digemari masyarakat Gorontalo dari berbagai kalangan usia. Saat ini minat masyarakat terhadap olahraga bersepeda tersebut masih sebatas hobi dan belum mengarah pada tujuan prestasi. Kegemaran masyarakat ini satu peluang bagi organisasi olahraga untuk memberikan wadah melalui kompetisi atau kejuaraan guna melahirkan atlet sepeda berprestasi. Berikut hasil wawancara saya dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Provinsi Gorontalo Muhammad Rizal Sukri.
1: Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Sekretaris Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Provinsi Gorontalo atau KORMI, Pak Muhammad Rizal Sukri. Ya, Assalamualaikum, Pak Asekum.
2: Waalaikumsalam, Pak Bobby.
1: Ya, baik Pak Asekum, ini terkait dengan minat masyarakat untuk menekuni olahraga bersepeda. Karena kita ketahui di akhir-akhir ini di Gorontalo ini bisa dikatakan sudah mulai mencampur ini Pak ya, bersepeda ini Pak Asekum ya. Nah, Pak Asekum menilai bagaimana sebenarnya minat masyarakat dalam menekuni ataupun penggemar bersepeda di Provinsi Gorontalo ini Pak Asekum?
2: Ya, kalau melihatnya memang dia mulai dari segi komunitas ya. Di antara teman dan olahraga sepeda ini juga memang yang paling santai. Kemudian bisa juga melihat area-area yang spot-spot yang mereka inginkan melalui jalur-jalur yang sudah tetapkan. Kemudian manfaat untuk kesehatan untuk tubuh juga itu sangat baik. Jadi dari segi jantung, kemudian pembakaran kalori, tulang lebih baik. Kemudian dari segi manfaat kesehatan mental juga sangat baik ya, jadi bisa juga meredakan stres, tidur juga lebih nyenyak kalau sudah pada saat sudah berolahraga sepeda. Kemudian dia juga dari segi dompet ya, dia lebih menghemat ya, menghemat untuk bisa kemana-mana. Kemudian dari segi manfaat lingkungannya juga dia ramah lingkungan karena zero emisi dan mengurangi polusi udara, dan bisa juga membantu mengurangi kemacetan. Jadi mereka itu biasanya goes bareng bersama komunitas-komunitas mereka. Itu sangat baik untuk di Provinsi Gorontalo, menurut pandangan saya.
1: Jadi Pak Sekum, secara umum sebenarnya kegemaran masyarakat Gorontalo bersepeda ini belum mengarah ke hal-hal yang bersifat prestasi ya. Masih dalam tahapan sebagai hobi saja Pak Sekum. Padahal kita katakan juga kan bersepeda ini sudah ada naungannya, sudah pengurusnya baik di KORMI maupun di KONI, Pak Sekum ya.
2: Oh ya, jadi kalau saya lihat, kalau teman-teman yang bersepeda itu masih tergantung dari kategori-kategori atau dari segi-segi pertandingan, apakah itu dari KONI maupun di KORMI. Kalau di KORMI ini, saya melihat kalau kegemaran bersepeda itu banyak, tapi mereka belum terarahkan untuk bisa lebih berkompetisi. Dia masih bersifat komunitas, masih bersifat boys bersama sesuai jalur yang mereka inginkan. Sedangkan kalau sudah masuk ke kompetisi, dia memiliki kategori-kategori. Contohnya kalau di KORMI itu, dia justru sepeda itu kalau sepeda trail yang di gunung ada. Kemudian sepeda yang di kota juga mengambil titik-titik juga ada. Kemudian ada juga kita sepeda ontel, sepeda yang tradisional, sepeda lama. Nah, itu ada juga seperti itu.
1: Kita lihat juga apa sudah banyak komunitasnya Pak Sekum, baik sepeda ya, santai bahkan ada sepeda
2: ya, tua sepeda ya. Ontel, ya. Ya, sepeda tua, sepeda ontel. Ya. Jadi kami tinggal kalau dari KORMI, sudut pandang kami KORMI, kalau mereka ingin komunitas itu lebih membantu kami untuk lebih ke dikomposisikan, nah boleh tinggal bertanya, tinggal kita mengatur kategorinya, sudah kita bentuk, akhirnya kita bisa kompetisikan segala provinsi atau sampai nasional, kira-kira seperti itu.
1: Kemudian Pak Sekum, ini sebenarnya sudah ada anggotanya kan, di KORMI juga kan ada satu menaungi satu inorga kan, inorga bersepeda ya Pak Sekum ya. Nah apa yang akan yang sudah dilakukan oleh KORMI mereka untuk memberikan fasilitas kepada mereka?
2: Sebenarnya kami ini sudah ada fasilitas, cuma kami belum terlalu mendata teman-teman yang ingin bergabung. Biasanya langsung dia berkoordinasikan dengan pengurus pusat kalau mereka bisa dapatkan itu, atau bisa komunikasikan langsung dengan kami kalau mereka ingin lebih bisa masuk ke kompetisi itu. Karena olahraga sepeda itu kan tidak terbatas oleh umur juga kalau di KORMI. Bisa ada sepeda anak-anak, kemudian ada sepeda orang dewasa, ada sepeda ontel, itu semuanya ternaungi oleh KORMI. Seperti itu. Cuman tinggal naungannya, organisasinya itu tinggal yang mana yang mereka akan memilih, seperti itu.
1: Artinya pada dasarnya KORMI siap memfasilitasi bagaimana komunitas-komunitas ini bisa lebih berkembang lagi, tidak hanya sebatas hobi Pak Asekum ya?
2: Ya, di kami KORMI siap memfasilitasi, siapapun berdatang ke kami berdiskusi terkait olahraga bersepeda, kami siap. Dan kami bisa mengarahkan juga inorga ini, kamu dinaungi sama ini, inorga ini, tinggal mereka memilih, tinggal berkomunikasi dengan pengurus pusat supaya kategori-kategori itu bisa mereka penuhi dengan standar sepeda masing-masing yang mereka miliki. Kira-kira seperti itu, Pak Budi.
1: Baik, terima kasih Pak Assekum atas waktunya, Pak Muhammad Rizal Sukri.
2: Sama-sama Pak Bobby, ya, terima kasih, selamat sore.
1: Salam Kormi.
2: Sehat, bugar, gembira, luar biasa.
0: Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

0: Ya, pendengar, sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita di program LDR, lagu dan request 100% Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar, format lagu untuk hari Sabtu bebas hari ini. Silakan yang mau ikutan request lagu 90-an sampai dengan 2026 boleh di request di sini ya. 0821-9664-8664 kita buka untuk line telepon. Kita nggak buka di WhatsApp untuk telepon ya. Jadi yang mau ikutan bisa di WhatsApp tapi chat saja, jangan telepon di situ ya. Halo, LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.
0: Dari siapa ini?
1: Dari Wati Rizkawi Bulan.
0: Wati, silakan Wati, lagu yang mana?
1: Deru dan Debu, Niki Ardila.
0: Gak masuk itu, yang lain boleh?
1: Bang Sarjo.
0: Hmm?
1: Bayang Sari boleh?
0: Jangan yang tiada lagi ya, itu kayaknya tiap hari di request deh.
1: Oh, yang apa yang disamain itu?
0: Mayang Sari, yang lain ada? Banyak di sini?
1: Apa-apa yang di situ?
0: Ntar ya. Ada Biarkan Cintaku, terus juga Seberkas Sinar, ada Semua Jadi Satu, Kembali Mencintai.
1: Kembali Mencintai itu juga.
0: Oke, baiklah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum Kak
0: Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. LDR?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
2: Dari Ibu Ratna Makiri Celamuta Bualemo.
0: Tadol, Ibu Ratna, lagu yang mana?
2: Lagu Judika Tak Mungkin Bersamamu.
0: Judika, Tak Mungkin Bersamamu. Ntar dulu saya lihat
2: ya.
0: Tak Mungkin Bersama itu kayaknya ada sih kemarin. Oke, boleh.
2: Terima kasih Kak Eja, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi, silakan untuk penelpon berikutnya. Halo, LDR.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
3: Dari Inka di Tinelo.
0: Silakan, Inka.
3: Masih boleh Mbak pilih?
0: Masih bisa request, silakan.
3: Lagunya Nirwana Band.
0: Nirwana Band. Apa judulnya?
3: Sudah Cukup Sudah.
0: Sudah Cukup Sudah. Saya lihat dulu lagunya Nirwana. Gak masuk kayaknya. Yang lain?
3: Lagunya Dedy Doris bisa?
0: Yang mana judulnya?
3: Yang bisa main apa?
0: Dedy Doris ada banyak di sini.
3: Tiga pilihan.
0: Ntar dulu saya lihat dulu ya. Dedy Dedy Doris. Ada Bintang Kehidupan, Matahariku, terus juga Seberkas Sinar, atau lagu Derita Hidupku.
3: Itu juga Derita Hidupku.
0: Oke.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam. Ya, mau ikutan request. Untuk vote ya, memilih dari tiga lagu, silakan ada Mayang Sari, atau Judika, dan juga Dedy Doris. Halo, LDR. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
4: Ingin diboleh.
0: Silakan, mau yang mana lagunya, Pak?
4: Lola, Anggur Merah.
0: Ada tiga di sini, Pak. Ada Mayang Sari, ada Judika, Dedy Doris. Tinggal ikutan aja ya.
4: Dedy Doris.
0: Dedy Doris, oke. Terima kasih, LDR.
5: 100% Indonesia. Halo Eja, halo Om.
0: Ya.
5: Ikutan dengan Inka Jo.
0: Oke, siap.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya. Setelah Tanou dari Batu Da'a. Halo LDR.
5: 100% Indonesia.
0: Jo. Halo juga.
5: Ibu Nelly.
0: Ibu Nelly, walau habar Ibu Nelly.
5: Habar itu walau mau patudilah.
0: Oke. Lagu yang mana?
5: Kepending Siwa Siti lagi ya.
0: Oke, baiklah.
5: Oke, makasih Kak Eja. Selalu, selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian, dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar lagu dari Dedy Dores dengan Derita Hidupku ya. Masih kembali kita di program LDR 100% Indonesia. Pendengar yang masih pengen ikutan, silakan di line telepon 0821-9664-8664. Format lagu silakan bebas hari ini ya. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
1: Dari Ibu Ia Bualemo.
0: Silakan Ibu Ia, lagu yang mana?
1: Lagunya Trisuaka, Hebatnya Seorang Ibu.
0: Hebatnya Seorang Ibu.
1: Iya, dari Trisuaka.
0: Saya lihat dulu ya.
1: Iya.
0: Kayaknya itu gak masuk. Yang lain?
1: Kalau lagunya Feby Putri, judulnya Usik.
0: Feby Putri yang Usik. Entar. Usik, Usik. Boleh.
1: Oke, makasih Kak.
0: Terima kasih.
1: Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi, silakan line telepon. Halo, LDR.
1: Keratus Septen Indonesia, halo Kak Eza.
0: Halo juga, dari siapa ini?
1: Dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Ibu Rostin di Sidomulyo, silakan Ibu Rostin, lagu yang mana?
1: Lagunya BCL.
0: BCL yang mana judulnya?
1: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, oke, boleh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah ada dua lagu, kita terima satu nelfon untuk lagu berikutnya. Ya, halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Dari
2: Kahar Nusi di Bualemo, Ajar.
0: Ya, silakan Pak Kahar.
2: Ikutan dengki Ibu Rostin.
0: Oke, boleh. Terima kasih. Masih bisa request ya untuk penelpon selanjutnya. Kita masih ke bagian satu lagu lagi. Ya, halo LDR.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
3: Dari Cokro.
0: Ya, Ibu Asna. Silakan ya. Ibu Asna, masih bisa request yang mana lagunya?
3: Pance.
0: Pance Pondang itu nggak masuk ya?
3: Cuma.
0: Yang lain boleh?
3: Fani.
0: Fani Mohi. Yang mana? Fani apa ini? Fani Fabiola.
3: Ya.
0: Yang mana judulnya? Pilihin saja ya.
3: Ya.
0: Oke, baiklah.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Ada rindu untukmu ya. Oke, untuk Ibu Asna. Tiga lagu di sini, ada lagunya Feby yang Usik, terus juga ada BCL. Dan juga Fanny Fabiola ya. Ada rindu untukmu ya. Halo LDR. Silakan telepon selanjutnya. Halo.
4: Halo. 100% Indonesia.
0: Dari?
4: Dari Abdul di Sentral.
0: Silakan Abdul, ada terang, ada lagunya Feby Putri, terus juga ada BCL atau lagunya Fanny Fabiola, yang mana?
4: Feby Putri.
0: Oke, siap. Terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya di line telepon. Satu lagi sebelum ke lagu. Setelah tadi ada Abdul di Sentral ya. Halo LDR.
5: 100% Indonesia, Kak Azhar.
0: Iya, dari?
5: Dengan Ibu Liz di Bualemo, Tiramuta, lagunya Fanny Fabiola.
0: Oke, terima kasih Ibu Liz.
5: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mainkan saja ya. Untuk lagu kita mulai dari Feby, ini dia Usik.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin.

Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sih belanja tas buatan kayak gini? Mending beli tas di toko sebelah. Di sana tuh produknya brand-brand luar negeri semua loh.
1: Eh, kamu tuh harusnya lebih sering belanja produk lokal. Karena dengan membeli produk lokal, kamu nggak cuma mendukung perekonomian, tapi juga melestarikan budaya kita. Jadi, mulai hari ini, ayo lebih sering pilih produk lokal. Dari makanan, pakaian, hingga kerajinan tangan, semuanya ada dan berkualitas. Bersama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kalian informasi dan inspirasi. Kita masih buka kesempatan untuk Anda yang pengen ikutan request di program LDR 100% Indonesia. Halo.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Putra Palopo.
0: Pak Putra di Palopo, silakan Pak Putra, lagu yang mana?
1: Masih bisa request kah atau?
0: Iya, request. Silakan yang mana Pak Putra?
1: Lagu apa di situ ya?
0: Banyak sekali lagu di sini, ada ribuan lagu saya kalau saya sebutkan satu-satu Pak. Lagu yang mana silakan?
1: Soalnya baru ini.
0: Baik, terima kasih Pak Putra. Pak Putra kebagian request ya, tinggal sebutin nama penyanyi, bukan dicari lagu yang apa ya di sini. Halo LDR.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Oh, maaf.
0: Silakan. Oh maaf nih, lagu yang mana?
2: Lagunya Ibu.
0: Ibu?
2: Dari Nur Afni Octavia.
0: Nur Afni. Ntar dulu saya lihat ya. Yang Nur Afni di sini kayaknya semua 80-an Ibu ya. Kita mainnya di 90-an. Mohon maaf enggak bisa ya.
2: Iya, bisa ganti Cassandra, Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik. Bentar ya, Cassandra. Oke, boleh?
2: Oke, terima kasih. Eza.
0: Iya.
2: Selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjut lagi, silakan untuk menelpon berikutnya. Halo LDR.
3: Halo, assalamualaikum LDR 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Iya, dari
3: Ibu Sri.
0: Ibu Sri, silakan Ibu Sri, lagu yang mana?
3: Boleh main Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu Yuni Shara, saya lihat dulu ya. Itu kayaknya nggak bisa. Yang lain?
3: Syahrini, lagu yang baru.
0: Syahrini? Belum masuk kayaknya.
3: Tapi lagu yang lain boleh.
0: Syahrini boleh. Kalau yang baru kayaknya belum masuk. Syahrini yang mana?
3: Maju mundur.
0: Maju mundur cantik. Oke.
3: Makasih Kak Eja, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Judulnya itu seperti itu ya, bukan maju mundur cantik. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri. Kita terima satu lagi sebelum ke lagu. Halo LDR.
4: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo Ibu Tuti.
4: Iya.
0: Kedua lo.
4: Badai pasti berlalu.
0: Dari?
4: Dari saja kalau siapa penyanyi lupa.
0: Badai pasti berlalu, ada Krisye, Ari Lasso.
4: Krisye,
0: oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih.
1: Ya pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di program LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon ya. Setelah ini akan ada program tamu kita yang akan hadir bersama dengan narasumber membahas satu topik menarik ya. Jangan lewatkan di jam 4 sore. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program Dialog Tamu kita untuk edisi hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Ya, kali ini bersama saya Azhar Yusuf dan kita akan membahas mengenai topik pembelajaran online ya dan tantangan guru menjaga fokus siswa ya. Nah, pendengar, pembelajaran online ini atau daring ya mulai menjadi bagian dari proses pendidikan di Indonesia dan khususnya di berbagai daerah ya. Nah, ketika kondisi tertentu membuat kegiatan belajar mengajar ini tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka di kelas gitu ya, pembelajaran online menjadi salah satu pilihan agar proses pendidikan ini tetap berjalan dengan lancar. Nah, bagi guru, perubahan dari ruang kelas ke ruang digital ini bukan sekedar persoalan menggunakan perangkat aplikasi ya, tapi juga dituntut memastikan tersampaikannya materi ini kepada para siswa itu dengan baik ya. Tantangan lainnya adalah menjaga fokus keterlibatan siswa selama pembelajaran berlangsung. Kita akan membahasnya lebih jauh, pendengar, bersama dengan narasumber yang sudah bersama kita sore hari ini, sudah hadir di studio RRNet Gorontalo. Kita menyapa Ibu Dr. Anda Adianiwati Espolapa, MPD ya, selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore para pendengar di mana saja berada. Ya. Saya Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo, alhamdulillah hari ini hadir di RRI Gorontalo.
0: Iya, terima kasih. Kemudian juga ada Pak Risman Laya, SPD GR Pak ya?
2: Iya.
0: Selaku Kepala SMP Negeri 9 Kota Gorontalo. Ya, Pak Risman, terima kasih juga sudah hadir sore hari ini Pak ya. Ya, kemudian juga kita menyapa dua narasumber yang sudah bergabung via Zoom. Ada Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Provinsi Gorontalo, ada Pak Agus Sumba SEMM ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore ya Pak Agus.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Ya, Pak Agus, terima kasih juga sudah bergabung. Satu lagi, kita menyapa Ibu Meli Setianingsih Safi'i, MPD, selaku guru kelas SMP Negeri 1 Telaga. Ya, assalamualaikum, selamat sore Ibu Meli.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Achar.
0: Baik. Dan kami nanti akan buka sesi interaktif untuk Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Program ini bisa Anda dengarkan di RRI Pro 1 Gorontalo, juga melalui streaming RRI Digital, dan kita live saat ini di YouTube ya RRI Gorontalo. Baik, kita ke Pak Agus Sumba dulu ya, Pak Kabid. Ini dari Dinas Pendidikan melihat kondisi pembelajaran online di tingkat SMA dan pendidikan khusus di Provinsi Gorontalo saat ini bagaimana nih Pak?
3: Baik, terima kasih Pak. Jadi kita ada Dinas Pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih, teman-teman, apresiasi pada RRI yang telah membuka ruang dialog ini sehingga pembelajaran online merupakan tantangan ke depan kita nanti untuk bagaimana kita menjaga fokus peserta didik ke depannya nanti. Jadi

0: pembelajaran daring ini kita di Perguruan Profesional berkomitmen tidak ada anak yang tidak bisa punya akses dan tidak ada guru yang ketinggalan terkait dengan komitmen pembelajaran nanti ke depan. Makasih itu dulu Pak.
1: Baik. Kita ke Ibu, saya manggilnya Ibu Ani ya.
2: Ya
1: baik, Ibu Ani, bagaimana di SMA 1 Gorontalo sendiri Ibu melihat tantangan pembelajaran online ini ya untuk menjaga fokus dan juga keaktifan siswa ya?
2: Ya, terima kasih. Di SMA Negeri 1 Gorontalo sendiri itu sejak zaman COVID kita kan melaksanakan blended learning ini atau pembelajaran online. Pembelajaran online ini adalah salah satu pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan saat ini karena pesatnya teknologi, di mana guru dalam membelajarkan siswa bukan hanya membelajarkan secara langsung tapi juga memanfaatkan model pembelajaran online ini. Saat ini kebetulan kami di SMA Negeri 1 Gorontalo dipercayakan oleh pemerintah sebagai sekolah induk dari pembelajaran jarak jauh, di mana saat ini memang berlangsung pembelajaran secara langsung tatap muka. Tapi pembelajaran online ini bisa dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, di mana misalnya saya berikan contoh, kita ada kegiatan yang harus membelajarkan siswa dari rumah atau BDR. Ini pembelajaran online dilaksanakan. Dan saat ini sudah lebih canggih lagi, bukan hanya menggunakan handphone, bukan hanya menggunakan laptop, tapi ada yang dinamakan dengan Learning Management System atau yang kita kenal dengan LMS. Jadi siswanya ini belajar secara online tatap muka dengan guru dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sesudah itu mereka akan mengerjakan tugas-tugas melalui LMS atau Learning Management System. Dan bagaimana menjaga supaya siswa ini fokus ya, karena pastinya anak-anak generasi Z, anak-anak SMA itu untuk menjaga fokusnya mereka dalam pembelajaran online ada-ada saja yang terjadi, di mana yang pertama pastinya guru harus menyajikan pembelajaran yang menarik dengan durasi yang singkat. Karena kalau terus-menerus ceramah pasti ada-ada saja yang terjadi, anak-anak menonaktifkan kamera dan lain-lain, sehingga ini dirancang pembelajaran yang menarik yang terdiri dari 3 tahap, yakni dari membuka pembelajaran, melaksanakan evaluasi. Ini sudah dirancang bagaimana metode pembelajaran online ini bisa membuat siswa tertarik dengan berbagai gamifikasi ya, game yang ditawarkan. Hanya memang gangguan dari pembelajaran online ini pastinya misalnya menggunakan handphone, notifikasi dari berbagai perangkat lainnya, akun lainnya, yang membuat anak-anak bisa terganggu lebih membuka tab yang lain dibandingkan dengan fokus pada pembelajaran. Sehingga kalau di SMA Negeri 1 Gorontalo saat kita melaksanakan pembelajaran online, kita menetapkan 3 langkah itu dengan waktu yang sudah kami tetapkan bisa membuat anak-anak betah. Sesudah itu mereka diberikan pembelajaran dalam bentuk kuis atau game, dan evaluasinya itu diberikan dalam bentuk apa yang ada di LMS seperti yang saya sudah sampaikan tadi.
1: Iya, baik. Kita lanjut ke Pak Risman ya, Pak Risman kepala SMP 9 Pak.
3: 9.
1: Ya? Iya. Nah, di SMP 9 khususnya ini Pak, apa yang masalah yang muncul ketika pembelajaran ini dilakukan secara online gitu atau di luar ruang kelas ini Pak?
3: Oke. Jadi pembelajaran daring ini kalau dulu ketika COVID ya itu 100% kita daring. Nah, pada situasi saat ini yang seperti Ibu Cap sampaikan dia kalau kami itu menyebutkan dia hybrid. Jadi tatap muka, kemudian ketika guru menerapkan misalnya pembelajaran yang menggunakan metode project basic learning, maka dia harus menggunakan pembelajaran daring karena mengontrol aktivitas murid terkait dengan proyek yang tengah dilaksanakan. Nah, tantangannya adalah bagaimana guru ini bisa memastikan bahwa fokus siswa itu ada pada pembelajaran daring ini, karena dia harus melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti Ibu Cap sampaikan tadi ada di dalam LMS. Sehingga tantangannya adalah guru bagaimana mendesain pembelajaran itu sehingga pembelajaran itu tidak hanya seperti pembelajaran di kelas kemudian berpindah ke layar. Jadi bagaimana guru

0: room bisa melakukan atau mendesain pembelajaran project ini yang secara daring pemantauannya itu sekreatif mungkin sehingga mengurangi atau membuat siswa itu lebih fokus pada aktivitas yang dilakukan, termasuk bagaimana dia menggunakan gawainya. Jadi gawai ini sebenarnya bukan hal yang negatif ketika kita ketika murid menggunakannya secara bertanggung jawab. Sehingga ini sehingga saya melakukan pemantauan karena untuk misalnya untuk pembelajaran proyek itu kita punya satu website umum sehingga kita bisa memantau bagaimana aktivitas siswa.
1: Jadi mereka tidak hanya sekedar hadir saja, tapi dipantau apakah mereka aktif.
0: Karena ada apa ya step-step yang dilaksanakan seperti itu. Nah, ini juga menjadi tuntutan kita di kota, Pak. Ada program dari Pak Kadis itu Make Up School, di mana di salah satu poin utama fokusnya adalah digitalisasi layanan pendidikan sehingga seluruh murid itu dilayani secara digital, layanan pendidikannya harus dia terima seperti itu sehingga lebih memudahkan juga administrasi apa tidak menyulitkan dalam hal administrasi.
1: Baik. Kita beralih ke Ibu Meli. Ya, Ibu Meli ini selaku guru ya, guru kelas di SMP Negeri 1 Telaga. Dari pengalaman Ibu Meli sendiri mengajar ini ya, apa masalah yang paling ditemui ketika mengikuti pembelajaran online?
2: Iya, terima kasih Pak. Masalah utama yang saya temui selama proses pembelajaran online itu yang pertama adalah keterlibatan murid. Karena desain pembelajaran online dan desain pembelajaran luring tentunya berbeda. Ketika kita belajar secara luring, maka kita bisa mengamati ekspresi siswa, keterlibatan siswa, fokus mereka itu bisa kita amati secara langsung. Namun ketika itu kita lakukan secara luring tentunya sangat berbeda. Olehnya, saya sebagai guru selalu mendesain atau menyiapkan strategi pembelajaran agar supaya tantangan yang ataupun hal-hal yang bisa saya temui pada saat melakukan pembelajaran online itu bisa diatasi, seperti itu, Pak.
1: Iya, baik. Nah, gangguan-gangguan yang membuat siswa terdistraksi atau tidak memperhatikan itu ada gitu, ada-ada saja, Bu Meli ya?
2: Iya, ada, Pak. Misalnya seperti ini, perangkat siswa juga mempengaruhi, kemudian kondisi lingkungan belajar mereka juga mempengaruhi, yang awalnya mereka bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya, tetapi pada saat kita alihkan ke pembelajaran online, mereka harus berada di rumah sendiri, kemudian mereka tidak bisa langsung berdiskusi, harus punya strategi-strategi yang tersendiri seperti itu. Sehingga kita sebagai guru harus punya apa ya, punya strategi tersendiri, punya desain tersendiri agar supaya siswa ini ketika pembelajaran online itu bisa terlibat secara aktif.
1: Nah, tahunya gimana tuh? Kalau misalnya kan di kelas ada yang tidak memperhatikan, kita udah bisa lihat, oh ini yang sana ada ngobrol. Kalau di daring gimana nih? Ibu.
2: Iya, kalau di daring itu biasanya ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, mereka ada yang lambat menjawab, kemudian ada yang pura-pura, "Ibu, maaf suaranya tidak kedengaran," atau yang sering keluar masuk ruang Zoom, itu bisa kita ketahui bahwa siswa tersebut tidak fokus dalam mengikuti proses pembelajaran.
1: Oke, baik. Kita kembali ke Pak Agus. Pak Agus, apakah ada perbedaan kesiapan antara sekolah di wilayah perkotaan atau di daerah yang akses internetnya ini terbatas begitu, Pak, untuk menjalankan pembelajaran daring ini?
3: Ya, baik, makasih. Memang kita akui tidak semua, ya. Tapi khususnya aku untuk daerah kota itu untuk jaringan internet sudah stabil, namun ada juga di daerah-daerah terpencil yang memang jaringannya memang masih sangat belum sampai, sehingga nanti kita di Dinas Pendidikan Negeri dan Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembelajaran secara daring. Sepertinya juga kita kan tahun ini juga seperti dari tahun kemarin kita sudah dapat bantuan dari pemerintah pemerintah pusat terkait dengan pembelajaran papan digitalisasi. Sehingga ini juga bisa dipakai nanti apabila ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun daring dengan sekolah-sekolah. Sehingga nanti kita berupaya seluruh sekolah yang ada di provinsi, khususnya SMA, SMK, SLB, itu bisa kita lakukan dan kita bisa fasilitasi terkait jaringan internet nanti ke depan. Terima kasih.
1: Baik. Iya. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Pendengar, kami membuka sesi interaktif nanti di line telepon di 0821-9664-8664. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
4: Kadang kita mikir, pendidikan merata itu benar ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang nggak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan nggak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: Ya, pendengar dan juga penonton YouTube RRI Gorontalo, kita masih kembali lagi di dialog tamu kita sore hari ini ya. Kita masih bersama dengan keempat narasumber kita yang sudah hadir dan juga via Zoom ya. Kita kembali ke Pak Agus Sumba, Pak Kabid. Ini kan dari pengalaman para Bapak Ibu Kepsek ini dan juga Ibu Guru bahwa tantangan tersendiri nih untuk membuat anak-anak lebih fokus gitu ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dampak terhadap mutu pendidikan nih Pak Agus, jika pembelajaran online ini tidak mampu menjaga fokus gitu dari atau partisipasi dari para siswa, bagaimana ini Pak?
1: Baik, makasih. Jadi kita Dinas Kebudayaan Provinsi Gorontalo tetap kalaupun ini jadi berapa hal, ini juga jadi catatan kita nanti ke depan terkait penggunaan teknologi ini. Ini juga memang jadi salah satu permasalahan juga kita, bagaimana kita meningkatkan akses pendidikan nanti, bagaimana antara guru dan siswa itu, sehingga nanti ke depan untuk nanti kita dari dinas coba akan melakukan peningkatan kompetensi guru, pelatihan-pelatihannya nanti ke depan, sehingga nanti apa yang mereka dapatkan nanti secara langsung ini bisa nanti disamakan juga dengan siswa-siswa yang mengikuti daring, sehingga nanti diharapkan juga dukungan juga dari orang tua terkait dengan pembelajaran daring ini, sehingga ke depan kita juga minta dukungan orang tua untuk bisa mengawal anak-anak serta didik kita yang melakukan pembelajaran daring nanti ini, sehingga nanti hal-hal yang disampaikan oleh guru ini bisa diterima dan ini juga bisa melakukan pengawalan kita nanti ke depan.
0: Baik. Ya, kalau dari Pak Risman, menurut Pak Risman, apakah siswa yang kalau belajar tatap muka itu yang ada masalah untuk fokus gitu ya, itu cenderung sama ketika dia pindah ke online atau secara daring? Atau justru lebih bagus gitu untuk partisipasinya?
2: Oke. Jadi terkait fokus belajar siswa ya, perbandingannya antara tatap muka dengan daring, ketika dia di tatap muka itu punya apa ya gangguan untuk tidak fokus dalam belajar. Nah, ketika untuk daring itu pengalaman kami itu bisa akan lebih parah. Karena apabila kalau di tatap muka tadi sampaikan, kita bisa langsung melakukan penanganan secara langsung. Iya. Nah, kalau di daring kan tidak. Artinya mereka hadir di dalam dunia maya yang dimana jangkauan kita itu tidak bisa sama sekali. Olehnya, di pembelajaran daring ini memang kita harus sudah mendesain. Artinya kita sudah memitigasi bahwa jangan sampai ada ruang-ruang sedikit yang mana siswa itu bisa tidak fokus dalam belajar. Sehingga itu benar-benar harus dipikirkan lebih dulu ketika guru akan melaksanakan pembelajaran daring. Sehingga ketidakfokusan siswa terhadap pembelajaran itu bisa diminimalkan.
0: Baik. Ya, kita sebelum lanjut kita terima penelpon yang sudah bergabung. Ya, halo. Iya. Halo. Sudah tersambung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Ya,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Iya. Silakan Bapak.
3: Alhamdulillah Pak.
0: Iya, dari Pak.
3: Kami barangkali hanya masuk dengan saran kalau bisa.
0: Ya, mohon maaf dari Pak siapa sebelumnya.
3: Untuk kedepannya ini tidak mudah-mudahan tidak menyimpang daripada topik yang ada. Saya hanya menyampaikan satu ya apakah ini ide atau gagasan. Bisa kira-kira, kalau di satu kelas itu, katakanlah 30 siswa, itu dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi ranking 1 di ranking dulu. 30 siswa itu di ranking 1 sampai 30. Kemudian skemanya ranking 1 sama ranking 6, itu di atas. Ranking 1, ranking 6, kemudian di tengah-tengahnya itu adalah 30, 25, dan 15. Nah, ranking 1 ini dengan ranking 30, sama dia juga ambil yang 20, kemudian yang begitu juga ke ranking 6-nya. Ini terjadi, apa istilahnya ya, ada sense of belonging maupun daripada interdependensi. Ada ketergantungan dan ada rasa memiliki. Jadi nilai kelompok itu diran semua itu. Jadi ada dua nilai. Nilai kelompok, kemudian nilai individu. Nah, ini yang dievaluasi terus, sehingga guru itu nantinya dia tinggal saat masuk kelas, tinggal memberikan afirmasi paling 5 menit, dan dia jadi mentor. Dia tinggal mengelilingi 5 kelompok yang ada, satu kelompok 6 orang ini. Begitu ranking 1, 2, 3, 4, 5, ke kanannya 10, 9, 8, 7, 5, 6. Nah, ini yang dilihat. Jadi ada rasa ketergantungan yang memiliki, karena ranking 1 tidak mungkin dia melari sendiri. Jadi sudah ada kebersamaan, sehingga ranking tadinya yang 230 ini dia bisa menurun ke ranking 25, menurun setiap hari gitu. Itu yang dievaluasi. Ini kalau dijelaskan skemanya mungkin agak panjang. Kalau dijelaskan secara langsung, cuma saya berikan gambarnya seperti itu. Saya kembali kepada alma mater itu bukan dari perguruan tinggi. Alma mater itu justru lahir dari orang tua yang mengandung, melahirkan, dan memuliharkan, membesarkan anak itu sendiri. Jadi kelompok orang tua, satu kelompok
0: Pak
3: orang tua
0: Sudirman,
3: juga dilibatkan.
0: Terima kasih Pak Sudirman.
3: Jadi kelompok satu,
0: ya, kita sudah pahami 25, untuk 20. Yang disampaikan ya. Baik. Ya, bisa mungkin langsung ditanggapi dari Ibu Ani dulu ya. Menyimak tadi yang disampaikan Pak Sudirman ya. Ya, baik. Dari Pak Risman, silakan Pak Risman. Oh, iya. Saya juga agak kurang menangkapi. Oh,
2: iya. Jadi saran dari Pak siapa tadi, Pak?
0: Pak Sudirman.
2: Pak Sudirman ya, ya. Jadi sarannya bagus, Pak, dan itu sekarang ini sudah banyak digunakan oleh guru dalam hal membagi kelompok belajar khususnya yang tatap muka. Dan di daring juga kadang kalau kita melakukan pembagian kelompok juga mengadopsi hal seperti itu. Jadi kita tidak menumpuk orang yang punya secara kompetensi, siswa punya kompetensi di atas itu dalam satu kelompok, karena akan nanti kelompok lain itu tidak punya tutor sebaya seperti itu. Jadi kenapa dilakukan seperti itu oleh guru? Maka yang seperti tadi saran Pak Sudirman tadi, yang peringkat 1, 2, sampai 6 itu akan menjadi tutor sebaya di dalam kelompok dengan berbagai macam tingkat atau level kemampuan kompetensi murid. Itu sudah banyak digunakan oleh guru di dalam kelas, khusus baik dalam tatap muka maupun di dalam pembelajaran daring itu sendiri. Karena kalau tidak, misalnya yang berkumpul hanya misalnya yang peringkat atau kompetensi yang dibawa, maka kembali lagi aktivitas itu tidak bisa aktif. Karena tidak, itu tadi, jadi yang peringkat tinggi itu bisa jadi tutor sebaya. Seperti itu.
0: Baik. Ya, tambahan mungkin dari Pak Agus atau Ibu Meli, silakan.
4: Iya, terima kasih Pak. Saran yang disampaikan oleh penanya tadi memang sangat bagus, dan itu memang kami di sekolah sudah melakukan. Istilahnya adalah pemanfaatan tutor sebaya. Di sekolah itu, sebagai guru, sebelum kami merancang pembelajaran yang akan kami terapkan di sekolah, kami melakukan yang namanya asesmen awal, diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tujuannya apa? Agar supaya kami bisa mengetahui kemampuan awal dari masing-masing peserta didik. Karena kita ketahui bersama bahwa setiap murid, setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang punya kemampuan high, middle, dan low. Sehingganya dengan adanya asesmen ini, kami bisa memetakan. Nah, hasil asesmen ini akan kami gunakan dalam pembagian kelompok. Jadi pembagian kelompoknya secara heterogen, tidak menumpuk dalam satu kelompok yang semuanya pintar. Misalnya, satu kelompok ada yang punya kemampuan high, middle, dan low. Yang punya kemampuan high, mereka inilah akan menjadi tutor sebaya untuk teman-teman yang lain, seperti itu.
0: Baik, ya. Kita kembali ke Ibu Ani. Ibu Ani, kalau dari Ibu sendiri melihat ada perubahan prestasi akademik selama untuk pembelajaran online ini?
5: Ya. Ya, jadi untuk pembelajaran online ini yang harus kita siapkan itu yang ada tiga indikator ya. Yang pertama, kepemilikan murid terhadap gawai, termasuk handphone. Saat ini kalau anak-anak berada pasti mereka memiliki tab, punya laptop. Lalu yang kedua, dari diri murid itu sendiri untuk bisa memahami seperti apa itu pembelajaran online. Terus yang ketiga adalah cara belajar. Karena di dalam pembelajaran online ini seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Meli, itu ada asesmen non-kognitif atau yang dinamakan dengan asesmen diagnostik. Ini bagaimana memetakan siswa berdasarkan karakter dan multi daripada intelijen yang dimiliki siswa. Ada anak yang pintar di musik, dia lebih cerdas ke musikal intelijen. Jadi bagaimana cara guru merancang pembelajaran online ini menjadi menarik seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Itu akan menjadikan anak-anak meskipun 30 orang seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi ya. Bagaimana merancang siswa yang 30 ini bisa akan sama. Guru harus punya taktik untuk itu. Saya berikan contoh, misalnya setiap 3 menit guru menyapa, memanggil satu siswa untuk mengecek apakah anak-anak ini fokus atau tidak. Terus di akhir pembelajaran disajikan game ya, dalam bentuk kuisisis atau game yang bisa siswa memberikan pendapat terkait materi, sehingga kita bisa deteksi keaktifan daripada anak-anak ini dalam pembelajaran online. Terus hambatan yang saya sampaikan tadi, yang pertama, kepemilikan daripada gawai siswa. Kami di SMA 1 dengan jumlah siswa 1.400 pada saat masih menerapkan pembelajaran online di zaman COVID kemarin, kita masih menemukan siswa yang tidak memiliki perangkat belajar. Sehingga ini mereka harus meminjam dari orang tua, lalu mereka harus mendatangi suatu tempat seperti di Labcom yang memiliki kapasitas daripada jaringan dan perangkat yang bagus untuk menerima pelajaran. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait pembelajaran online ini adalah memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi siswa dengan cara-cara yang seperti saya sudah sampaikan tadi.
0: Iya, baik. Nah, dari Bu Meli, Bu Meli, kalau dari ibu melihat peran orang tua untuk mendampingi anak-anaknya belajar online ini bagaimana ini? Apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang dapat pendampingan atau tidak begitu? Ya.
4: Iya, terima kasih Pak. Ketika kita menerapkan sebuah program misalnya terkait dengan pembelajaran online, tentunya hal yang pertama kami lakukan adalah kami mengundang orang tua siswa ke sekolah untuk memberikan sosialisasi dan menyampaikan teknik dari pembelajaran online ini. Nah, hal yang kami harapkan dari orang tua itu pendampingan, karena kami di sekolah tidak bisa mendampingi secara langsung, olehnya orang tua, keterlibatan orang tua dalam mendampingi itulah yang kami harapkan. Berdasarkan pengalaman kami selama melakukan pembelajaran online, memang sangat ada perbedaan antara murid yang didampingi oleh orang tua selama proses pembelajaran dengan murid yang kurang mendapatkan pendampingan. Artinya, setiap harinya wali kelas selalu menyampaikan di grup WhatsApp bersama orang tua agar selalu mendampingi murid. Tetapi kita ketahui bersama bahwa ekonomi daripada setiap murid pasti berbeda. Ada orang tua yang mungkin kerjanya di kantor, ada orang tua yang kerjanya sebagai petani, bahkan ada orang tua yang hanya stay di rumah. Olehnya pekerjaan inilah yang mempengaruhi pendampingan daripada orang tua terkait dengan pembelajaran online yang dilakukan oleh anak. Dan itu sangat berpengaruh pada hasil belajar anak. Anak yang didampingi oleh orang tua, sudah tentunya orang tua akan mengetahui tindak lanjut atau apa yang harus dilakukan oleh anak setelah mengikuti pembelajaran. Sementara anak yang tidak didampingi oleh orang tua biasanya itu agak sedikit lambat untuk memasukkan tugas.
0: Tapi kalau dari mereka, ada nggak sih yang ngerasa jenuh karena menatap layar berjam-jam begitu, Bu Meli?
4: Iya, itu tentunya ada Pak. Bahkan kejenuhan itu muncul karena mungkin yang mereka yang biasanya punya gaya belajar kinestetik yang harus bergerak tetapi harus terpaku duduk di depan laptop, di depan handphone, mengikuti pembelajaran, menerima materi, menatap layar, dan itu pasti membuat mereka jenuh. Sehingganya kami sebagai guru tidak selalu menerapkan pembelajaran yang seperti dilakukan di tatap muka. Saya kalau di saya biasanya menggunakan metode 5 menit saya memberikan materi, kemudian 10 menit saya memberikan siswa untuk berdiskusi, 5 menit kemudian mereka presentasi, dan kemudian mereka melakukan refleksi. Sebelum saya menutup pembelajaran, biasanya saya memberikan mereka jeda untuk mereka bisa bercanda dengan teman-temannya, seperti itu, untuk menghindari kejenuhan.
0: Baik.
4: Seperti itu, Pak.
0: Iya. Ya, kita kembali ke Pak Agus. Pak Kabid, ini kebijakan apa yang perlu diperkuat pemerintah agar pembelajaran online ini itu dapat berjalan efektif, Pak?
1: Baik, terima kasih. Seperti disampaikan juga Bu Meli tadi, memang kita butuh juga sekolah-sekolah melakukan sosialisasi awal dengan orang tua terkait pembelajaran online ini, sehingga nanti apa yang menjadi catatan-catatan nanti mereka pada saat pembelajaran ini terkait bagaimana meningkatkan ilmu yang mereka dapat, bagaimana mereka menyerap hal-hal yang disampaikan oleh guru tersebut. Seperti sampaikan Bu Meli, memang beda antara pembelajaran secara langsung dan online. Memang mereka terpaku duduk sehingga mereka kurang beraktivitas dengan teman-teman mereka, dan ini memang sangat kita dorong sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi awal sehingga nanti orang tua tidak bisa mempersalahkan bahwasannya dengan daring ini mutu pendidikan anak bisa turun, sehingga kita Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mendukung dan mendorong agar supaya nanti sosialisasi itu disampaikan sehingga orang tua tahu bahwasanya apa yang menjadi tanggung jawab guru dan tanggung jawab orang tua ini bisa mereka serap dan bisa mereka pegang nanti. Sehingga kita Dinas dan Pendidikan Provinsi Gorontalo nanti mengharapkan juga boleh bisa melaporkan nanti ke kita terkait dengan pembelajaran dari ini, sehingga kita bisa mengetahui apa-apa yang menjadi permasalahan ke depan, misalnya dari jaringan, kita bisa berkomunikasi dengan Kominfo, apa-apa juga yang menjadi hal-hal yang perlu kita deteksi lebih awal, sehingga nanti kita bisa ada misalnya di suatu daerah yang memang jaringannya lemah, nanti jadi perhatian kita dan kita akan mintakan kepala sekolah bisa melaporkan ke dinas, sehingga nanti kebutuhan untuk jaringan ataupun hal-hal lain yang kendala di sekolah bisa kita atasi. Terima kasih.
0: Iya, kita terima penelpon. Sudah ada Pak Muis di Limboto ya. Iya, ya. Silakan Pak Muis.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sekarang ini masih ada sistem pembelajaran, sistem jaringan itu, sistem jaring itu. Soalnya kan kalau sistem itu yang masih diterapkan sekarang ini agak sulit dalam hal penerimaan materinya, tidak begitu efektif. Apalagi kalau misalnya kita di sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah pedalaman seperti Goru, Purwato ini, yang sulit mengakses jaringan ini, itu yang bagaimana ya, Bu? Solusinya dalam hal-hal kita meningkatkan mutu pendidikan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Muis. Tadi juga baru saja ditanggapi oleh Pak Agus ya. Ini mengenai strategi pemerintah untuk berikan kesempatan juga kepada masyarakat yang terkendala ya untuk perangkat ini, Pak Agus ya. Bagaimana ini Pak Agus? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Memang seperti saya sampaikan di awal, memang terkait juga dengan jaringan komunikasi ini memang butuh perhatian dan keseriusan kita bersama terkait pembelajaran daring ini. Kita coba sudah membuat juga berapa kali pertemuan dengan kepala sekolah, apabila akan melakukan pembelajaran daring ini bisa disampaikan ke kita, sehingga nanti kita berupaya untuk meningkatkan kualitas jaringannya nanti. Seperti sampaikan Bapak tadi, untuk pelosok-pelosok yang jauh, sekarang kita khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo itu sudah mengupayakan, dan kita rasakan semua sekolah sudah memiliki jaringan internet yang ada di sekolah-sekolah, sehingga nanti apabila ada pembelian, ada salah satu hal misalnya terkendala dengan musim atau ada kelainnya, ada hal-hal yang perlu kita lakukan pembelian daring, ini bisa kita antisipasi, sehingga kita tahun ini dan tahun-tahun depan coba seperti saya sampaikan awal tadi, akan coba berkoordinasi dengan Dinas Kominfo terkait dan penghasil, sehingga itu kita sampaikan di awal, kita butuh masukan dari sekolah sehingga nanti kita bisa upayakan daerah-daerah mana yang memang butuh. Dan saya rasa untuk seluruh sekolah yang ada untuk SMA-SMK itu sudah ada jaringan internetnya. Makasih, Pak.
0: Iya, jangan sampai juga nanti ini hanya menjadi alasan gitu ya. Nah, gimana nih Pak Risman membedakan siswa yang memang itu terbatas untuk aksesnya atau yang tidak ada kendala teknis dengan yang pura-pura nih tidak aktif pembelajaran, padahal memang sebenarnya ada semua jaringan, ada perangkatnya, ada ya.
2: Ya, jadi kendala-kendala seperti itu kami biasanya kalau guru ketika melakukan pembelajaran daring, nah, ada trik ketika kita melihat bahwa ini teknis saja, Pak ya. Jadi kalau misalnya ini sudah ada mencurigakan, misalnya hanya pakai apa wallpapernya udah tidak bergerak-bergerak lagi, maka ketika guru melakukan aktivitas memberikan materi, maka biasanya ada sedikit permainan-permainan yang mana untuk secara tidak langsung mengajak siswa itu untuk aktif kembali seperti itu. Dan untuk pembelajaran daring itu kan misalnya kalau yang sekarang itu ya, saat ini di kami itu biasa kami gunakan ketika itu seperti yang tadi yang saya sampaikan terkait pembelajaran project, itu kan dilakukan di luar jam pembelajaran. Nah, di kami itu kami sudah sebelum di tahun ajaran kami sudah melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah kepada orang tua, karena kita untuk menjaga fokus belajar anak ini tidak semata-mata bisa dilakukan oleh guru, tapi kami harus lebih memperkuat hubungan dengan orang tua. Nah, itu juga sejalan dengan apa yang saat ini menjadi program Pak Wali Kota, satu jam bersama orang tua. Jadi orang tua itu punya aktivitas untuk sama-sama dengan murid, misalnya di jadwal itu sudah akan ada misalnya ada pembelajaran daring, maka orang tua bisa sama-sama dengan anaknya untuk bisa mengikuti proses belajar itu seperti itu.
0: Baik, ya menarik perbincangan kita di sore hari ini. Sayang sekali kita dibatasi waktu karena nanti kita akan ada penyampaian juga informasi lintas Magota. Ya, kita minta closing statement untuk para narasumber sore hari ini. Kita mulai dari Ibu Ani dulu. Silakan Ibu Ani. Ya.
5: Pembelajaran online ini merupakan salah satu alternatif untuk bagaimana kualitas mutu pendidikan itu bisa sesuai dengan kualitas yang diharapkan, yakni bagaimana bisa untuk menjadikan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa, sehingga pembelajaran online tidak bisa dipisahkan daripada pembelajaran dalam keseharian murid-murid.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Ani. Silakan dari Bu Meli untuk penutup kita di sore hari ini. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Keefektifan pembelajaran itu menurut saya tergantung bagaimana guru mampu mendesain pembelajaran sehingga pembelajaran itu bisa efektif dan terterima oleh murid. Pembelajaran online yang dilakukan di rumah atau yang dilakukan oleh guru tidak hanya sebatas guru memberikan materi, tetapi bagaimana guru mampu mengkonstruksikan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa sehingga tindak lanjut dari proses pembelajaran ini tetap ada seperti apa yang sudah dilakukan dalam pembelajaran offline. Olehnya murid bahagia, siswa pun murid bahagia, guru pun akan selalu bahagia dalam mengikuti pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, Pak.
0: Baik, luar biasa. Ya, kita silakan dari Pak Agus Sumba, Pak Kabit untuk closing statement-nya, silakan.
1: Baik, terkait dengan permasalahan transformasi digital pendidikan, jadi kita mengharapkan nanti kita berupaya untuk bagaimana kita memperkuat kompetensi guru menggunakan alat teknologi dan juga bagaimana kita membuat proses belajar itu mudah diakses oleh siswa dan guru ke depannya nanti. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Kabit. Silakan dari Pak Risman.
2: Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran itu kan bicara tentang teknologi. Jadi kita tidak bisa menjauhi teknologi, tapi bagaimana membiasakan murid itu menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab dan menghadirkan pembelajaran bermakna agar benar-benar siswa itu sadar dan fokus dalam proses belajar.
0: Iya, baik. Ya, demikian perbincangan kita di sore hari ini dengan topik pembelajaran online dan tantangan guru menjaga fokus siswa. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Agus Sumba SEMM, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Agus sekali lagi.
1: Terima kasih.
0: Ibu Dr. Anda Adianiwati, Espola PNPD, Kepala SMA 1 Kota Gorontalo. Terima kasih Bu Ani, ya. Juga Pak Risman Laia, SPDGR, Kepala SMP Negeri 9 Kota Gorontalo. Terima kasih. Ibu Meli Setianingsih, Safi MPD, Guru Kelas SMP Negeri 1 Telaga. Terima kasih Ibu Meli.
4: Terima kasih Pak.
0: Dan kita tutup untuk kebersamaan kita sore hari ini. Untuk Anda yang sudah menyaksikan di live YouTube RRI Gorontalo juga terima kasih. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf. Lintas Magota kita awali dari RRI Manado. Menekan inflasi dan dampak kekeringan akibat fenomena El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara.
2: Sangat membantu kita, terlebih saat ini kan lagi keadaan begini.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk masyarakat. Kegiatan ini digelar di kantor desa Kolongan, Kecamatan Talawaan, di tengah kondisi naiknya harga bahan pokok akibat musim kemarau berdampak terhadap naiknya beberapa kebutuhan bahan pokok. Dengan adanya gerakan pangan murah bisa membantu meningkatkan beban masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan. Camat Talawaan Ruben Lengkong mengatakan, adapun komoditas bahan pangan yang dijual antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, gula pasir, tomat, daging ayam, cabai, bawang putih, serta bawang merah dengan harga penjualan di bawah harga eceran tertinggi atau head.
4: Desa Kolongan, Kecamatan Talawaan mendapat bagian dari kegiatan ini. Karena itu apresiasi dan bersyukur di tengah situasi dan kondisi masyarakat kita di mana ketika Pak Bupati menetapkan Minahasa Utara sebagai daerah yang siaga darurat bencana, terutama kekeringan dan El Nino, maka bantuan pangan murah ini sangat membantu untuk masyarakat di tengah menghadapi kedaruratan kekeringan dan El Nino.
3: Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berbelanja di gerakan pangan murah, Ibu Siska Tangkau, mengaku sangat terbantu dan senang. Dia berharap ke depan kegiatan ini bisa semakin sering digelar sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya.
2: Dalam keadaan susah begini, maksudnya karena cuaca panas, dalam situasi yang tidak mungkin kan, sangat membantu sekali kita sebagai masyarakat dengan harga, dengan pasar murah yang saat ini. Seperti beras, minyak, gula, membantu untuk kita keluarga. Harapannya ke depan boleh diulangi lagi supaya bisa membantu kita masyarakat.
3: Selain untuk menjaga stabilitas dan harga, kegiatan ini juga diharapkan dapat menekan inflasi. Masyarakat pun berharap agar kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin. Meiki Kodowati melaporkan.
1: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.
5: Dan akan menyampaikan informasi-informasi yang bahwa, oh siapa bilang menolak, kami tidak menolak. Ini yang
6: diawakil. Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdul Rahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdul Rahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
7: terkait dengan aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral yang selama ini sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat.

0: terkait serta instansi pemerintah.
1: Baik, mereka kita terima dan kita telah minta keterangan-keterangan penjelasan secara detail baik dari aliansi masyarakat peduli lingkungan maupun dari Walhi itu sendiri. Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini menerima semua ini dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
0: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 30 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM. Dari Gorontalo, Desi Ransa Mahmud melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut.
3: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Lokapom Sangihe gelar sosialisasi aksi nasional pemberantasan penyalahgunaan peredaran obat jenis tertentu di Tahuna Beach Hotel.
4: Pengawasan Obat dan Makanan Lokapom Kabupaten Sangihe menggelar kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Kamis 27 Agustus 2026 di Tahuna Beach Hotel. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sangihe, Kepala BNNK Sangihe, Asisten 2 Seda Sangihe Gregorius Londo yang juga mewakili Bupati Kepulauan Sangihe membuka secara resmi kegiatan tersebut sejumlah pimpinan perangkat daerah dan stakeholder terkait. Kepala Lokapom Kabupaten Sangihe Christian Apriamijaya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi nasional yang telah dilaksanakan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM selama beberapa bulan terakhir. Menurutnya aksi nasional tersebut sebelumnya telah dibuka oleh Kepala BPOM bersama Deputi Penindakan BPOM. Selanjutnya seluruh unit pelaksana teknis UPT BPOM di Indonesia termasuk Lokapom Sangihe turut melaksanakan kegiatan di setiap daerah masing-masing. Yang menegaskan upaya pencegahan penyalahgunaan obat membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, karena itu Lokapom Sangihe mendorong sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat, hingga media.
5: Sebenarnya sudah dilaksanakan selama beberapa bulan terakhir, pertama dibuka oleh Kepala Badan POM, bersama dengan Deputi Penindakan Badan Konsumen dan Makanan. Namun semua UPT di seluruh Indonesia, termasuk dalam hal ini Balai Pom di Kepulauan Sangihe juga tentunya melaksanakan kegiatan aksi nasional ini. Jadi urgensinya adalah kita patut berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor terkait, bahkan juga masyarakat luas, juga dengan media tentunya, untuk bersama-sama menyemarakkan atau menunjukkan terkait dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering dilaksanakan.
4: Kepala Lokapom Sangihe menjelaskan obat-obat tertentu pada dasarnya memiliki manfaat dan digunakan untuk indikasi medis. Namun kandungan atau efek tertentu yang seharusnya berada dalam pengawasan medis justru disalahgunakan oleh oknum untuk mendapatkan efek yang tidak sesuai dengan tujuan pengobatan. Akibat penggunaan obat secara ilegal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan indikasi medis serta berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pengguna. Berdasarkan data dalam database BPOM, perkara penyalahgunaan obat di wilayah Sulawesi Utara masih berada pada kisaran 20% dari total perkara yang ditangani BPOM Sulawesi Utara. Kedepannya ia berharap melalui aksi nasional ini dan kolaborasi semua sektor, penyalahgunaan obat-obat tertentu dapat berkurang atau menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Anton Lahaube melaporkan.
3: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menjaga kelestarian lingkungan di wilayah perbatasan menjadi fokus utama jajaran Kodim 1312 Talaut. Melalui program Karya Bakti Skala Besar tahun 2026, aksi penanaman bibit pohon produktif dan pelindung digelar untuk menghijaukan lahan-lahan kosong di Kabupaten Talaut.
6: Dalam rangkaian Karya Bakti Skala Besar Tni Angkatan Darat tahun 2026 dan menghadapi fenomena El Nino serta kemarau panjang, Kodim 1312 Talaut menggelar aksi penanaman pohon di area kritis dan fasilitas publik. Kegiatan ini merupakan sasaran non-fisik dari program Karya Bakti. Dandim 1312 Talaut Letkol Arhanud Januari Distira menegaskan bahwa penanaman pohon produktif ini merupakan wujud kemenunggalan TNI bersama rakyat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat.
7: Kegiatan tujuannya adalah

0: rangkaian dari kegiatan karya bakti skala besar, yaitu kegiatan non-fisik. Tujuannya adalah untuk menghijaukan tanah-tanah di lahan-lahan yang kosong yang ada di Talaut. Juga sama-sama kita mengedukasi diri sendiri dan masyarakat pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang ada di lahan semua lahan di Kabupaten Talaut.
1: Aksi ini dapat apresiasi penuh dari Sekretaris Daerah Kepulauan Talaut, Yohanis Kamage. Menurutnya, penghijauan penting untuk mengembalikan kesegaran alam Talaut. Pasca kemarau, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga melalui tanaman produktif.
2: Menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada jajaran TNI, dalam hal ini Kodim 1312 Talaut, yang sudah bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat melihat kondisi yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut lewat penghijauan. Hal ini tentunya sangat berdampak yang luar biasa, di mana pada saat ini kita sedang mengalami kondisi El Nino, kemarau yang agak panjang. Tentunya lewat penghijauan ini kiranya akan menghijaukan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan di satu sisi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandim bahwa tanaman yang digunakan untuk penghijauan adalah tanaman produktif, baik itu yang bermanfaat secara ekonomis, cengkih, kemudian pala dan buah-buahan, yang juga pasti akan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Dukungan juga datang dari Ketua DPRD Kepulauan Talaut, Elbertus Tatibi, yang menilai aksi ini memberi contoh nyata bagi masyarakat untuk mengoptimalkan lahan tidur.
3: Masa situasi musim kemarau ini ada terobosan langka untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kosong, yaitu dengan menanami tanaman-tanaman jangka panjang, dalam pala cengkih yang produktif. Dan ini saya pikir tepat sekali. Langkah terobosan Amerta ini lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Dan ini menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat bahwa kalau ada tanah-tanah yang kosong dimanfaatkan. Ini contoh yang diberikan oleh pihak TNI lewat Kodim 1312 Kabupaten Talaut. Semoga ini bermanfaat dan bisa mengalir atau berdampak kepada kepentingan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Selain jajaran TNI, Polri, dan Forkopimda, gerakan ini juga melibatkan elemen pelajar pramuka untuk menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini di wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Azhar Yusuf atas nama kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 17 lebih 18 menit saat ini. Kami akan terus menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini, Anda masih bisa terus ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Nuu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagu dari Juicy Lucy mendengar dengan Gurun Hujan ya, yang ada di sini terik ya. Sampai sore jam segini juga matahari masih bagus-bagusnya nih ya, karena kelihatan banget ya dari ruang siaran sunsetnya. Ya, untuk Anda yang masih beraktivitas di hari ini, semoga masih semangat ya. Kali aja ada yang masih disibukkan dengan tugas-tugas di akhir bulan ya, yang belum sempat ya untuk menikmati libur di hari ini. Semoga semua urusan hari ini masih tetap diberikan kelancaran ya. Untuk Anda, kita ke lagu selanjutnya dari Ariana Grande with Break Free.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib, kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo dapat menyesuaikan waktu. Untuk Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Kemudian untuk wilayah Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolihuto, dan Pagyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Wilayah Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Dan wilayah Limito ditambah 6 menit. Sementara untuk Anda yang berada di wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Ya, pendengar menantikan azan maghrib hari ini. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 11 sampai dengan 20 bersama dengan Qori Hamka Murad.

0: Pendengar selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib. Hari ini disampaikan Fatayat Arsad dengan judul Perempuan Hebat Dalam Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati kita dalam iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan risalah dengan tema Perempuan Hebat Dalam Islam. Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan. Perempuan bukanlah makhluk yang rendah atau tidak memiliki kedudukan. Justru Islam memberikan kehormatan baik tanggung jawab dan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pribadi yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah kekayaan, kecantikan, jabatan ataupun jenis kelaminnya. Yang menjadi ukuran di sisi Allah adalah ketakwaan. Lalu seperti apakah perempuan hebat menurut Islam? Pertama, perempuan hebat adalah perempuan yang memiliki iman dan ketakwaan. Kecantikan akan pudar, harta bisa hilang, dan jabatan dapat berganti. Tetapi iman dan ketakwaan akan menjadi bekal yang sangat berharga hingga kehidupan akhirat. Perempuan yang hebat bukan hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi juga berusaha menjadi baik ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya. Karena ia yakin bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui setiap perbuatannya. Kedua, perempuan yang berilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, seorang perempuan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu pula, ia dapat mendidik dirinya, keluarganya, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seorang ibu yang berilmu dapat menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Seorang perempuan yang berilmu juga dapat berkontribusi kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Ketiga, perempuan hebat adalah memiliki akhlak mulia. Kecantikan fisik bukanlah ukuran utama kemuliaan seorang perempuan. Akhlak yang baik jauh lebih berharga. Perempuan yang menjaga lisannya, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, menghargai orang lain, menjaga kehormatan dirinya dan senantiasa berkata baik adalah perempuan yang memiliki kemuliaan. Pendengar, dalam sejarah Islam, kita mengenal banyak perempuan hebat yang dapat menjadi teladan. Ada Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai perempuan yang kuat, dermawan, setia dan selalu mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Aisyah radhiyallahu anha, perempuan yang cerdas dan memiliki ilmu yang luas. Banyak umat Islam mengambil ilmu dan hadis dari beliau. Ada pula Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan dalam kesabaran, kesederhanaan dan keteguhan iman. Kita juga mengenal Maryam, perempuan yang Allah muliakan karena kesucian, ketaatan dan keteguhannya dalam menghadapi ujian. Dari mereka kita belajar bahwa perempuan hebat bukan berarti perempuan yang tidak pernah mengalami kesulitan. Justru perempuan hebat adalah mereka yang tetap sabar dan teguh ketika menghadapi ujian. Pendengar, Menjadi perempuan hebat tidak harus terkenal, tidak harus memiliki jabatan tinggi, tidak harus memiliki banyak harta. Seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang adalah perempuan hebat. Seorang anak perempuan yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah perempuan hebat. Karena sesungguhnya kehebatan seorang perempuan dalam Islam bukan diukur dari seberapa banyak orang mengenalnya, tetapi dari seberapa besar kebaikan yang dilakukan dan seberapa dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan perempuan-perempuan mulia dalam Islam sebagai teladan. Jangan hanya mengagumi kisah mereka, tetapi mari kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita perempuan-perempuan yang soleha, berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, dan bangsa. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: to speak again. No, then I'll never.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026 workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami Prosato RRI Gorontalo dengan saya Denilsa Sylvie Walkings menemani Anda di Gorontalo malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Prosato RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Cek Fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk melawan infeksi bakteri, bukan virus. Saat dokter meresepkan antibiotik, dosis dan lama minumnya sudah dihitung agar bakteri benar-benar bisa dikendalikan. Masalahnya, banyak orang menghentikan antibiotik terlalu cepat karena merasa gejalanya sudah membaik. Demam turun, nyeri hilang, badan terasa enakan, lalu obat disimpan atau bahkan dibuang. Padahal, bakteri penyebab infeksi belum tentu sudah mati seluruhnya. Ketika antibiotik mulai diminum, bakteri yang paling lemah akan mati lebih dahulu. Gejala pun mereda, tapi bakteri yang lebih kuat bisa saja masih hidup. Kalau obat dihentikan di tengah jalan, bakteri yang tersisa ini berpeluang berkembang lagi, bahkan menjadi lebih kebal. Inilah yang disebut resistensi antibiotik. Bakteri yang kebal akan lebih sulit diobati di kemudian hari. Akibatnya, infeksi yang seharusnya mudah disembuhkan bisa menjadi lebih lama, lebih parah, dan membutuhkan antibiotik yang lebih kuat. Dampaknya bukan cuma ke satu orang. Resistensi antibiotik adalah masalah kesehatan global. Semakin sering antibiotik digunakan tidak sesuai aturan, semakin besar risiko munculnya bakteri yang tidak mempan obat. Selain itu, penghentikan antibiotik terlalu cepat juga bisa membuat infeksi kambuh. Saat kambuh, gejalanya bisa lebih berat dan pengobatannya lebih rumit. Artinya, justru butuh waktu dan biaya lebih besar. Namun, penting juga dipahami, antibiotik harus diminum sesuai resep dokter, bukan asal habis atau tidak habis. Jika dokter memang menyarankan durasi tertentu atau menghentikan obat karena efek samping, itu aman. Yang berbahaya adalah menghentikan sendiri tanpa pertimbangan medis.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

0: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.
1: Pro 1, Gorontalo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1.

Saya Misi Roma Rangkir, kesedihanku pendengar sudah mengantarkan kita pukul 19.22 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo memfinalisasi perubahan peraturan kepala daerah Perkada tentang unit pelaksanaan teknis atau unit pelaksanaan teknis daerah, di mana perubahan Perkada ini merupakan tindak lanjut atas perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo sekaligus juga memperkuat pelayanan publik. Finalisasi ini juga dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur di Ruang Dulohupa Kantor Bupati Gorontalo. Difasilitasi bagian organisasi Setda, kegiatan ini juga dihadiri sejumlah OPD teknis terkait. Dalam arahannya, Sugondo menegaskan keberadaan UPTD ini punya peran penting dalam mendukung pelayanan dinas teknis hingga ke tingkat bawah, karena perubahan SOTK ini mencangkup perubahan nama dan penggabungan sejumlah dinas. Regulasi yang mengatur UPTD perlu disesuaikan. Updatean informasi dari rri.co.id. So tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagunya The Massive, Cinta Sampai Di Sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. RRI Gorontalo.
4: Pendengar, kita akan ikuti di malam hari ini mimbar agama Kristen Protestan oleh Pastor Ansyi Tumewu SS MTH dengan judul Proper Prayer.

Shalom, pendengar terkasih Radio Republik Indonesia Gorontalo. God is good all the time, and all the time God is good. Jumpa kembali dengan saya, ya, di mimbar Kristen Protestan. Saya percaya sahabat terkasih sudah siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya, saya hanya alat Tuhan, dan saya percaya firman yang diberitakan bukan hanya untuk pendengar saya saja, tetapi untuk saya juga. Ya, siapkan hati, siapkan Holy Bible, Alkitab, mari ambil, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum belajar, tentunya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat waktu yang luar biasa, waktu terbaik perkenanan Tuhan. Hamba-Mu bersyukur tugas kerajaan sorga yang berada di bumi Tuhan percayakan. Kembali di bulan yang baru, di bulan Agustus, hamba-Mu diberi kesempatan. God favor upon us, upon me. Ya, perkenanan Tuhan jatuh atas kami semua, dan firman Tuhan yang hidup akan diberitakan menjadi firman Tuhan yang nyata, dan firman ini hidup di dalam hidup saya dan saudara. Urapi hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu percaya seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, mimbar Kristen Protestan, sudah siap dengan hati dan mau sungguh-sungguh mendengar suara kebenaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan siap diberitakan. Haleluya. Amin. Ya, sahabat terkasih, saya sukacita sekali bisa jumpa kembali ya dengan sahabat dimanapun Anda berada. Saya diberi kesempatan kembali, saya memberi tema hari ini, proper prayer. Artinya doa yang benar, doa yang sempurna, atau dalam terjemahan baru Alkitab penulis, hal berdoa, doa sempurna, perfect prayer yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sama-sama kita akan baca terlebih dahulu sebelum masuk di dalam firman Tuhan lebih details. Mari kita akan baca Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Sama-sama ya, kita akan baca, buka Alkitab, Bapak Ibu terkasih. Hal berdoa, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sahabat terkasih, pendengar terkasih ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tadi dari Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13, saya dan saudara sudah membaca, dan saya percaya sahabat terkasih hafal doa Bapa kami, doa yang sempurna ya, yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan sendiri. Ya, di poin atas di awal ya, dari ayat 9 sampai ayat 10 itu saya memberi sebuah tema kecil, adoring, artinya close to God. Artinya poin awal saya memberikan adoring atau disebut menyembah, atau dalam bahasa Inggris disebut kembali close to God. Artinya di atas ditulis panggilannya Bapa kami. Ini menunjukkan saya dan saudara adalah anak-anak Allah yang dikasihi, bukan orang asing. Nah, dalam keluarga yang paling dekat artinya orang tua, bapa dan anak itu adalah close, dekat ya, seperti tangan saudara-saudara genggam erat kuat, itu tidak bisa dipisahkan. Artinya Bapa kami yang ada di sorga. Kata kami mengingatkan Bapak Ibu terkasih, sahabat terkasih, kita hidup bersama saudara seiman, orang percaya kepada Tuhan ya, kami. Artinya bukan tunggal, tapi jamak. Ya, ada Bapak Ibu, saudara terkasih sesama, yaitu disebut kami. Dan dikatakan yang di sorga. Artinya, kenapa saya tadi memberi poin utama di awal adalah adoring, menyembah, close to God, Bapa yang ada di sorga, saya dan saudara harus sembah. Saya dan saudara mengakui kemuliaan, kekudusan, dan kedaulatan Allah yang jauh lebih tinggi dari manusia.
Saya dan saudara tentunya orang percaya yang berada di bumi, masih diizinkan berada di bumi, belum melihat sorga. Tapi saya dan saudara orang percaya, kami yang disebut di sini, kita harus berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Di sorga penuh dengan apa tadi? Glorified ya. Honor, tempat kekudusan, hormat, kemuliaan, kedaulatan Allah yang mutlak. Jauh lebih tinggi dari semua makhluk yang ada di dunia, itulah sorga mulia, tempat Bapa di sorga, sang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saya dan saudara berada di sorga mulia. Dan dikatakan lagi apa? Dikuduskanlah namamu. Artinya menempatkan nama Tuhan sebagai yang terutama dan disembah. Saya dan saudara orang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, menyembah Tuhan satu, tetapi punya tiga pribadi. Kita hanya punya satu Tuhan yang hidup, tetapi punya tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus punya tiga pribadi. Dan saya dan saudara dituntun oleh Roh Kudusnya sampai hari ini, bahkan sampai kesudahan zaman. Baik, sesudah saya dan saudara memuliakan Tuhan di awal, ya tadi Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Kemudian poin kedua, yaitu ya pada ayat 10 di sini saya berikan tema kecil, tentunya poin kedua accepting menyerah pada kehendaknya. Artinya accept, saya dan saudara itu diterima. Jadi saya dan saudara harus menyerah kepada kehendaknya yang kudus tadi, yang sudah di awal saya dan saudara muliakan. Di sini di ayat 10, Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Kerajaan apa yang saya dan saudara minta datang? Yaitu kerajaan sorga, ya. Kerajaan sorga itu penuh dengan apa? Kedamaian, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih Allah, penuh dengan pengampunan, dan di sorga tidak ada kesalahan lagi, di sorga tidak ada tangisan, tetapi di sorga penuh dengan kemuliaan, sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah bisa dibeli. Nah, itu yang saya dan saudara doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah atas kami. Dan kemudian, masih tetap ayat 10, ayat yang sama, jadilah kehendakmu. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan saya dan saudara meminta kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Thy will be done. Saya sering ajarkan, ya, beritakan lewat altar Tuhan di gereja Allah Baik, House of the Villa Gorontalo. Saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Saudara, serahkan hidup saudara totalitas ke dalam tangan Bapa di sorga. Artinya, jadilah kehendakmu, thy will be done. Saya, Bapak Ibu terkasih, kalau menghadapi segala sesuatu, dan memang saya dan saudara tidak mampu tanpa Tuhan. Keluarga, orang tua, sahabat, adik, kakak, menolong terbatas. Tetapi Bapa punya kuasa tanpa batas yang tidak terlihat. Itulah kuasa supranatural yang saya dan saudara tidak melihat secara nyata, tapi percaya dengan iman bahwa kehendak Tuhan itu ada, nyata, hidup, dan jadi buat saya dan saudara. Makanya saya selalu, Bapa, thy will be done. Kalau sudah tidak mampu, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, thy will be done. Saya tidak mampu, saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tolong dengan cara-Mu yang ajaib. Maka ketika saya dan saudara belajar taat dan penyerahan total kepada Tuhan, saudara pasti akan dapat jawaban. Itu pasti. Amin? Ya. Dan yang ketiga, poin dari doa Bapa kami ini, asking. Artinya saudara bertanya, meminta dengan bebas. Ya, di sini katakan, berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ada di ayat 11. Artinya tiap hari saya dan saudara, saya percaya, saya sering sampaikan lewat altar Tuhan. Bagi jemaat terkasih, tidak ada satupun saya percaya, sahabat terkasih, orang percaya yang meminta-minta roti. Artinya, setiap hari saudara sudah berdoa, Bapa, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Saudara kerjakan apa saja ketika pekerjaan itu baik, pekerjaan itu jujur, pekerjaan itu saudara melihat, oh Tuhan berikan saudara kerja dengan hati dan murni, maka tidak mungkin saudara kekurangan makan minum pakai sepanjang hari itu. Tidak mungkin, saya berani jamin. Saudara sudah berdoa dan saudara bekerja dengan rajin, ya, dan saudara sungguh-sungguh, maka saya percaya Tuhan pelihara, Bapak Ibu terkasih, ya. Apapun yang saudara jual, misalnya saudara jual kue, pasti laku. Saya percaya penuh, saudara sudah rajin bangun di pagi-pagi benar, saudara berdoa, dan saudara rajin menjual, yang menawarkan, pasti ada pembeli yang Tuhan kirim. Itu pasti, ya. Orang yang rajin, Tuhan pasti berkati, rajin berdoa, rajin kerja. Ya, saudara harus percaya Bapa di sorga pelihara, ya, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, ya. Dan poin keempat, di sini dikatakan di ayat 12,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya katakan, saya beri judul tema kecil, poin keempat, adhering, artinya melekat dan diubahkan. Pengampunan dosa memohon ampun kepada Tuhan, karena semua kita orang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak punya dosa ketika berada di bumi. Saya dan saudara manusia tidak ada yang sempurna. Memiliki hati, sikap hati yang mau mengampuni sesama dan tidak penuh kepahitan di hati. Ya. Kemudian dikatakan di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Artinya, saya dan saudara, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami dikunci dengan apa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Supaya saya dan saudara tidak masuk dalam pencobaan dan dilindungi dari hal yang jahat. Bapa tidak pernah mencobai saya dan saudara. Tuhan tidak pernah mencobai saya dan saudara. Saya dan saudara dicobai oleh keinginan daging dan oleh kekurangan saya dan saudara. Nah, mari mau mengakui kelemahan kita, apa kelemahan kita? Nah, kita belajar sedikit ya hari ini, walaupun hari ini saudara hanya mendengar suara saya, tetapi saya ingin Bapak Ibu terkasih pendengar yang setia belajar tentang karakter, contoh hidup dan nyata. Ternyata, saya dan saudara berada di bumi ini, kita punya empat tipe kepribadian, ya. Empat tipe kepribadian manusia. Satu, ada dikatakan si kolerik. Koleris ya, itu digambarkan dengan warna merah. Kemudian ada si plekmatis ya. Plekmatis digambarkan dengan warna hijau. Kemudian ada sanguin, digambarkan sebagai warna kuning. Kemudian ada melankolins. Melankolins itu kebiru-biruan ya, keungu-unguan. Nah, apa saudara yang tertulis ya? Saya dan saudara tentunya saya belajar juga sedikit ya. Saya masih terus belajar. Kalau si merah, ini diajarkan ya, saya ambil dulu ya, Bapak Ibu terkasih. Kalau merah itu dia koleris, kalau positif ya, orang yang punya sikap merah itu koleris ya, lambangnya merah ya. Dia berkemauan keras, ya itu positif, dia independen, memiliki visi ya, praktis, produktif, tegas, pemimpin. Itu merah ya. Kalau dia kuning ya, Bapak Ibu terkasih, dia hangat, bersahabat, berbelas kasih, responsif, antusias, ramah, banyak bicara. Itu orang tipe kepribadian yang sanguin. Kalau dia plekmatis, ya dia tenang, kalem, ya objektif, diplomatis, efisien, teratur, ya dia cuek, tidak peduli, praktis, humoris, dapat diandalkan. Itu kalau plekmatis. Nah, melankolins ya, yang tadi saya sudah sampaikan ya, kurang lebih dia keungu-unguan biru ya, itu dia berbakat, analitis ya, kemudian dia perfeksionis ya, dia tekun, disiplin, rela berkorban. Nah, itu sifat positif. Saya dan saudara harus belajar ya. Saya memimpin jemaat, jadi saya harus mengenali tipe karakter kepribadian jemaat ya, supaya saya lebih memahami secara pribadi. Tetapi di balik sifat-sifat tadi yang baik, ternyata ada kurangnya. Nah, makanya tadi firman Tuhan di ayat 13 Matius 6, Injil Matius 6 ayat 13, Tuhan Yesus ajarkan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan tahu Bapak Ibu terkasih punya karakter berbeda-beda dan punya banyak juga yang kurang. Ya, banyak kekurangan di dalam kehidupan sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu terkasih mau dengar apa kekurangan tipe karakter? Baik, saya juga masih belajar. Bapak Ibu juga bisa belajar. Nah, saya ambil dari sanguin. Kalau sanguin digambarkan sebagai warna kuning, itu apa negatifnya? Ya, orangnya egosentris, ya tidak disiplin, emosi tidak stabil, ya tidak produktif, membesar-besarkan masalah. Nah, dari sifat negatif ini juga ada juga yang koleris, ya tadi saya baca yang sanguin ya, yang kuning ya, yang koleris itu dingin, ditulis ya dia kejam, ceroboh, dominan, pemarah, sarkastis, cepat puas diri, sulit mengampuni. Kalau melankolins ya, kurangnya apa? Kurang bermasyarakat, berpusat pada diri sendiri, berpikir negatif, pemurung, pembalas, perasa, ya teoritis. Nah, kalau plekmatis apa kurangnya? Tidak tegas, cepat khawatir, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, penakut, egois, kikir. Nah, Bapak Ibu terkasih, semua yang kurang yang saya dan saudara belajar hari ini, ketika saya dan saudara tinggal di dalam kebenaran, maka sifat yang kurang ini akan semakin hari semakin kecil. Amin. Kekurangan ini akan semakin hari semakin tertutupi dan saudara semakin hari semakin baik.
nanti yang muncul sifat positif, warna karakter yang baik, tadi saya sudah sharing sampaikan ya, seperti yang merah ya, yang koleris ya, orangnya disiplin. Nah, akan muncul sifat-sifat yang lebih dominan nanti, sifat-sifat yang baik, yang benar. Karena apa? Karena saya dan saudara sudah tinggal di dalam kebenaran. Makanya di ayat 13, Matius 6 ayat 13, Tuhan katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Karena sifat-sifat dasar manusia banyak kurangnya. Tetapi Tuhan ajarkan minta kepada Bapa di sorga berdoa. Supaya saudara tidak masuk dalam pencobaan dan terlepas dari semua yang jahat, dari apa yang saudara miliki sifat-sifat yang jelek. Tetapi oleh firman Tuhan yang hidup, ketika saya dan saudara sudah berdoa sepanjang hari doa Bapa kami, maka saudara akan dijagai dari segala pencobaan yang membuat saudara jatuh di dalam dosa. Baru saya mengerti, oh, mengapa di ayat 13 Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-muridnya ketika berada di bumi, supaya saya dan saudara terlepas dari pencobaan dan tidak jatuh di dalam berbagai-bagai ujian kehidupan. Saudara harus minta kepada Bapa. Nah, orang percaya kepada Tuhan, saudara sudah mengerti warna karakter yang baik. Saya percaya semua yang baik, semua yang benar, enak didengar, yang patut dipuji, yang mulia, yang kudus itu jadi atas Bapak Ibu terkasih. Kekurangan saya dan saudara akan semakin hari semakin kecil. Tetapi kelebihan, ya, kapasitas, potensi, kuasa ilahi semakin dahsyat dan Tuhan semakin hari semakin besar di atas hidup saya dan saudara, maka yang kurang itu tertutup oleh kebenaran dan kebaikan. Amin? Ya, tinggallah di dalam kasih Allah dan kenali pribadi setiap sahabat, teman, keluarga, sehingga saudara bisa memahami setiap orang punya kekurangan. Ya, dan kekurangan ini akan semakin hari semakin kecil karena Tuhan semakin hari semakin besar. Ya, di ayat 13 ya, terakhir saya akan baca buat Bapak Ibu terkasih. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya segala sesuatu kerajaan sorga, kuasa, kemuliaan itu miliknya Tuhan Yesus. Miliknya Tuhan. Saudara minta kepada Bapa di sorga bahwa segala kuasa kerajaan sorga itu tinggal tetap jadi ketika saya dan saudara berada di bumi. Ya, mari kita akan satu di dalam doa. Saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Biar doa Bapa kami proper prayer ya, doa yang benar sempurna, perfect prayer ya. Heavenly Father, doa Bapa kami jadi nyata ya, apa yang saudara doakan hidup dan hidup di dalam hidup saya dan saudara sepanjang hari. Kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai memberitakan suara kebenaran. Hal berdoa dari Matius 6, Injil Matius 6 ayat 9-13, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya kami semua untuk belajar untuk berdoa, doa yang sempurna. Dan yang paling utama juga Tuhan ajarkan di ayat 13, supaya Bapak Ibu terkasih, saya dan saudara orang percaya tidak masuk dalam pencobaan dan dijauhkan dari hal yang jahat. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tetapi saya dan saudara dicobai oleh keinginan daging, oleh kekurangan-kekurangan yang saya dan saudara miliki lewat warna karakter tadi yang saya sudah sharing. Biar lewat warna karakter saya dan saudara mengerti bahwa saya dan saudara punya yang kurang. Tetapi biar semakin hari kekurangan itu semakin hari semakin kecil. Dan Tuhan semakin hari semakin besar di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara terkasih. Dan semua yang positif, yang benar itu, sifat-sifat saya dan saudara yang baik itu, yang semakin nyata karena Tuhan semakin besar di dalam hidup saya dan saudara. Mari saat ini saya berdoa jika saudara sedang sakit secara jasmani, sakit di dalam keluarga, belum pulih dalam rumah tangga, sakit secara ekonomi, dan terutama sakit jika saudara terbaring di rumah sakit atau di rumah secara jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus, ada dokter di atas segala dokter. Tuhan Yesus Kristus sanggup mengangkat setiap sakit penyakit, dan oleh bilur Tuhan Yesus engkau pasti sembuh. Engkau percaya dengan iman, maka engkau pasti sembuh. Terimalah kesembuhan, kuasa ilahi Tuhan pulihkan rumah tanggamu yang belum pulih, dan tidak ada kata divorce, tidak ada perceraian dalam rumah tanggamu, tetapi engkau dipulihkan untuk memulihkan. Jika ada yang sakit secara ekonomi, Tuhan akan pulihkan ekonomimu menjadi semakin baik, dan apa yang kau kerjakan yang baik dengan jujur, Tuhan berkati dan buat berkat melimpah, dan engkau jadi berkat dimanapun engkau berada.
Terimalah berkat pendengar terkasih, terimalah damai sejahtera, terimalah kesembuhan ilahi. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan doa yang sempurna, engkau berdoa maka doa itu jadi nyata, doa itu hidup, dan doa itu jadi seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini jadi nyata atas kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sembuh, diberkati, dan terima berkat. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Pendengar, kita tuntaskan untuk mimbar agama Kristen Protestan yang sudah Anda dengar oleh Pastor Anse Tumewu SSMTH dengan judul Proper Prayer. Kita akan update informasi untuk Anda bersama Pusat Pemberitaan Pro 3.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area

0: usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
1: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
0: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
3: Ini tahun ini lah,
2: krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati Bukit Betung Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
3: Sebulan, tiap hari, pokok sehari-hari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
3: Kering, ini bukan betul, rame di atas lah.
4: Last bulan?
3: Lebih kurang lah, mengkering enggak tidak, beda untuk apa tidak cukup.
2: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nursahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
5: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya. Kita bagi kan, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, udah ada ini kan, airnya. Ini yang lapor ke masa itu, Pak, kita tanggal itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
6: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
7: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
6: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
8: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakit

0: tapi lemaknya sedang intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
1: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
4: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
3: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
5: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
3: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menutup komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari

Pendengar, sedikit terjadi gangguan untuk Pro 3 Pusat Pemberitaan. Kita tuntaskan untuk Pro 3 Pusat Pemberitaan, tetap bersama kami.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 101.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Lagu dari Rasa Hilang Bersama Hujan ya. Sudah menit ke 20 dari pukul
1: 2 menit 20 dari menit 39 ya. Sudah menit ke 39 dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami akan update informasi untuk Anda yang pastinya dari rri.co.id di mana ada updatean ya. Uban nih, siapa yang suka uban nih? Kemunculan uban di rambut ini pendengar tidak selalu sebenarnya disebabkan oleh usia lanjut. Karena sebagian orang itu justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dan pendengar, selain faktor keturunan juga bertambahnya usia secara alami, ini juga bisa menjadi faktor produksi melanin dan folikel rambut terperlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan ini juga berbeda bagi setiap orang. Dan di mana faktor nutrisi juga perlu turut diperhatikan pendengar, jika uban kita itu muncul terlalu dini. Ya, salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Hingga kini belum ada metode yang terbukti pendengar yang mampu bisa mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Perwarna rambut ini bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar NASA kembali mengaktifkan dua instrumen Observatorium SWIFT. Di lansir dari rri.co.id, ini tim SWIFT ini mengaktifkan kembali teleskop ultraviolet optical dan X-ray di Rabu ya, 26 Agustus kemarin. Kedua instrumen ini sebelumnya pendengar dimatikan sejak Februari untuk mengurangi hambatan atmosfer dan memperpanjang masa operasi SWIFT di orbit. Sementara itu, instrumen burst alert telescope masih dihentikan sejak April itu ya, untuk menghemat daya. NASA menargetkan instrumen ini pendengar kembali mengumpulkan data dalam bentuk pekan mendatang. Selama 21 tahun SWIFT digunakan NASA untuk mempelajari berbagai fenomena kosmik. Observatorium dan mampu mengamati beragam spektrum cahaya dan mengarahkan teleskop dengan cepat ke ledakan kosmik yang berlangsung singkat. Aktivitas matahari yang meningkat ini juga memperkuat hambatan atmosfer sehingga ketinggian SWIFT menurun lebih cepat dari perkiraan, dan NASA sebelumnya menggandeng perusahaan Catalyst Space untuk meningkatkan orbit SWIFT. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa cek di rri.co.id. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk Anda akan kami ajak Anda sama-sama di jam 9 nanti ya, kita akan dengarkan sandiwara radio dengan judul The Ring Telepon Ibu, tetap di Pro 1.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih, juga helmnya. Jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu nggak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu, apa? Iya, iya. Gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Dah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah, gak penting.
3: Ayo kita ke kelas, ayo, ayo.
0: Sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: rasanya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu emang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih, emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah. Siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Rah?
0: Ibu, aku masuk rumah sakit Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak?
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik.

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana jumlah korban tewas akibat banjir dan tanah longsor dahsyat di Nepal mencapai 623 orang. Hingga Sabtu ini, pendengar, tim pencarian masih terus menemukan jenazah yang terbawa arus sungai akibat derasnya aliran air yang dilansir dari Anadolu. Kepolisian Nepal ini mengkonfirmasi telah menemukan 616 jenazah, termasuk 233 jenazah di distrik Chitwan dan 158 jenazah di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah ini termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana. Puluhan korban lainnya juga, pendengar, ditemukan di Gorka, Dading, dan Nuakot. Setelah sungai Botokosis dan Trisuli meluap, kedua sungai ini juga merupakan jalur air utama yang berhulu di kawasan Himalaya, di mana derasnya arus sungai ini membawa material dan jenazah hingga ke wilayah yang jauh dari lokasi bencana. Sejumlah jenazah bahkan ditemukan hingga mendekati perbatasan Nepal dengan India. Updatean informasi dari rri.co.id.

Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

Pukul 21 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah untuk Anda pendengar. Jangan lupa untuk update informasi dari rri.co.id. Jangan lupa untuk download juga aplikasi live streaming RRI Digital dan juga aplikasi RRI News. Tetap terus di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ada lagunya Noah, Separuh Aku menemani Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih di Prosatai dari Gorontalo pukul 21:47 waktu Indonesia. Kami update informasi untuk Anda dari rri.co.id terkait dari bidang angkutan jalan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Ini melaksanakan rapat uji coba lintasan angkutan kota dalam provinsi di Terminal Tipe B Limboto. Kegiatan ini pendengar dirangkaikan langsung dengan rapat koordinasi persiapan launching dan peresmian operasional terminal tersebut, di mana sejumlah alasan strategis antara lain untuk menguji geometri dan kapasitas jalan. Pemerintah ini perlu memastikan secara real bahwa lebar jalur radius tikungan serta pintu masuk dan keluar terminal ini sudah aman untuk dilewati kendaraan besar tanpa memicu kemacetan di jalan utama Trans Sulawesi. Pemerintah juga ingin memastikan efisiensi fasilitas untuk mendeteksi sejak dini kendala apa saja yang berpotensi ini membuat sopir malas masuk terminal, sehingga fasilitas tipe B yang dibangun dengan anggaran besar ini tidak menjadi proyek yang sepi atau terlantar. Dan pendengar, dalam pertemuan ini juga dihadiri dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo, Organisasi Angkutan Darat, dan Manajemen Perumdamri. Dalam pertemuan di dalam kantor ini, terminal ini, Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini memaparkan draft standard operation procedure atau SOP operasional terminal kepada para stakeholder. Anda bisa cek informasinya di rri.co.id. Tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk Anda dengarkan kami di aplikasi live streaming RRI Digital dan di 101,8 FM. Mandanai raya yang patah tumbuh yang hilang berganti.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Pendengar menemani Anda kurang lebih satu jam ke depan dengan tahu lagu-lagu Indonesia ya di tahun 80-an, 90-an. Next, menemani malam Anda ada lagu dari Vina Panduwinata, Rembulan.

0: kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Lagu dari The Mercy ya, Dalam Kerinduan. Itu ini lagu yang aku cari-cari judulnya ini. Lagu yang bisa mengantar kita tuh bernostalgia ya. Tahun 80-an seperti itu di Golden malam hari ini Indonesia. Pendengar, kita lanjutkan kembali, kita masuk ke tahun 80-an. Coba kita putar menemani Anda. Ada lagu dari Atik Sibi dengan judul Untuk Dirimu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Brewery Pes 5. Aku orang tak punya pendengar sudah mengantarkan kita pukul 22 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih ada setengah jam nih untuk menemani malam Anda di Ruang Rindu. Pendengar, kami update informasi untuk Anda terkait dengan antibiotik ini. Antibiotik jenis obat yang biasa kita gunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun penggunaan antibiotik yang tidak tepat pastinya bisa memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Di mana pendengar, penggunaan antibiotik tanpa resep ini juga bisa meningkatkan resiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan dokter ini bisa meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh, di mana resistensi ini juga dapat terjadi ketika antibiotik digunakan untuk kondisi yang tidak memerlukannya. Contohnya, antibiotik tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus, dan penggunaan antibiotik secara tidak teratur juga ini bisa meningkatkan resiko bakteri pengembangan resistensi terhadap obat. Selain resistensi, konsumsi antibiotik yang tidak diperlukan juga bisa menimbulkan efek samping ya, seperti diare, mual, dan ruam. Updatean informasi dari rri.co.id, saya tetap terus di Pro 1.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.

Kalau sang surya tenggelam, Krisya mengantarkan kita pukul 22 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar ya. Kita selesaikan untuk ruang rindu malam hari ini, jazz musik menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Dipandu oleh kompas di relung hati. Dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Persatu.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

ليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Denelsa Sylvie Bookings mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Satu lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan 1008 kHz. Edisi siar hari Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Prof 1. Kita menantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sebelumnya kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, mendengar hari Ahad tanggal 30 Agustus 2026, waktu subuh di pukul 4:30, kemudian duha 6:09, zuhur hari ini 11:52, kemudian asar 15:05, maghrib 17:55, dan waktu isya hari ini tepat pukul 19:04.

Baik pendengar, saatnya kita ikuti program Religi Pagi. Anda bisa dengarkan di RRI Pro 4 Gorontalo dan juga saksikan di live YouTube RRI Gorontalo.

0: menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ilahi rabbi yang selalu memberikan segala nikmatnya kepada kita sampai dengan hari ini, saat ini kita bertemu lagi dalam program Religi Pagi. Untuk edisi hari ini masih tetap di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari Ahad itu topiknya adalah ilmu faraid atau tata cara pembagian harta warisan ketika ada yang meninggal dunia. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah.
1: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah, Ibu Indah juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat kita semuanya Ustadz. Kami persilahkan untuk membuka dengan doa dari Ustaz Tafadol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah untuk melanjutkan menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal kita nanti insyaallah pada hari kiamat. Juga pada hari ini kita kembali membahas ilmu faraid dan warisan untuk menjadikan setiap kegiatan kita, terutama masalah harta, dapat diselesaikan ketika ada yang meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Mari kita ikuti terus dengan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat kompeten, Bapak Kyai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmi, dan juga Ibu Indah yang menemani kita, mudah-mudahan akan memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan warisan yang ada di sekitar kita. Saya kira itu barangkali pengantar kita, Ibu Indah.
1: Iya, baik. Telah hadir juga bersama kami Bapak Dr. Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, LCMH. Assalamualaikum Ustadz Bahmid.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah sehat walafiat juga Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Izin Ustadz, kita akan terima penelpon untuk yang ingin bertanya. Silakan di 0821-9664-8664. Nomor ini juga boleh digunakan untuk WhatsApp. Jadi silakan dikirimkan chatnya. Nanti akan kami baca gilirannya setelah kami terima telpon. Tapi kalau teleponnya belum ada, kami akan segera bacakan yang penting berkaitan dengan topik di hari Ahad. Jadi kami filter dulu pertanyaan-pertanyaan Anda, sahabat budaya pendengar muslimin muslimah, untuk disampaikan ke narasumber. Penelpon sudah ada. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
4: Waalaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa ini, Pak?
4: Pak Sudirman Panelo sudah.
1: Oh, Pak Sudirman. Ya, silakan Pak Dirman.
4: Mohon maaf ini pada kedua narasumber, alhamdulillah sehat ya. Hanya saja pertanyaan ini mungkin pertanyaan hanya andai-andai. tetapi tidak menutup kemungkinan rentan tidak ada di keluarga kita di Gorontalo. Artinya begini, pertanyaan ini Pak, ada seorang yang meninggal. Nah, ini yang saya katakan tadi, ada andai-andai. Andai kata ada orang meninggal sebagai seorang pejabat. Dan dia memiliki harta yang banyak. Padahal ternyata harta yang dimiliki ini sebahagian atau sebahagian besar itu diperoleh dari hasil kejahatan. Nah, di sisi lain bahwa kalau kejahatan berarti masalah dunia akhirat. Bagaimana dengan pembagian warisan ini yang akan diwariskan kepada pewaris?
5: Baik, terima kasih Pak Sudirman di Batu Daha.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua narasumber kami pagi ini, jadi kami berikan kesempatan untuk dua pertanyaan. Setelah Pak Sudirman dari Batu Daha tadi, kami beri kesempatan penelpon berikutnya. Halo, religi pagi. Penelpon religi pagi. Sudah masuk tapi tidak ada suaranya. Penelpon religi pagi. Assalamualaikum. Tidak ada, oke. Kita skip. Tiga kali kami menyapa Anda, Anda tidak ada respon, kami skip ya. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Ustadz Khoir, Ustadz Bahmit, siapa yang nanti akan menjawab ini Ustadz? Ustadz Bahmit dulu ya, karena tadi Ustadz Khoir sudah membuka. Silakan Ustadz Bahmit.
6: Ya, bila ada harta haram yang akan diwariskan, maka kita harus catat bahwa yang menjadi harta kita itu adalah harta yang kita peroleh secara sah. Nah, bila ada harta haram dari manapun sumbernya, apakah dari hasil korupsi, hasil pencurian, hasil judi, hasil riba, maka tentu saja itu harta yang tidak sah dan itu bukan harta kita pada dasarnya, itu harta orang lain. Maka apa yang harus kita keluarkan? Bila kita ketahui jelas, para ahli waris ketahui jelas, ini adalah harta yang haram dan dia ketahui porsinya, bahagiannya, maka keluarkanlah itu dan kembalikan kepada yang punya kalau ditahu. Kalau itu harta haram yang dicuri dari seseorang, kembalikan. Kalau itu harta negara, kembalikan ke negara. Kalau sulit untuk dikembalikan ke negara atau prosesnya yang tidak diketahui atau tidak ada prosesnya, maka kembalikan kepada fasilitas umum. Memang manfaatnya untuk umum dan memang tugas negara seperti itu. Pakai untuk memperbaiki selokan sebagainya, yang kembalinya manfaatnya untuk masyarakat umum, tapi bukan untuk diwariskan. Seperti itu. Kalau memang sulit untuk diketahui, maka bisa saja dia keluarkan, diperkirakan. Ya, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah berniat yang baik. Jadi jangan sampai yang dia wariskan adalah harta yang haram dan itu justru akan merusak keluarganya nanti. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Cukup bagi, Masya Allah.
5: Iya, Masya Allah, tabarakallah. Kami punya penelpon yang sudah tertahan di ujung telepon, ada Pak Muis di Limboto. Pak Muis, langsung pertanyaan, jangan panjang awal prolognya ya. Pak Muis, silakan. Ya, kedua loh Pak Muis.
7: Indonesia kan tertawa.
5: Kenapa? Langsung bertanya saja Pak Muis ya.
7: Ya, ada keluarga Sumendap punya anak dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian tidak menikah, punya anak. Kemudian ada roboh dari kedua anak kandung ini, dari yang keluarga Sumendap ini. Kemudian yang anak mantu dari keluarga Sumendap ini menikah lagi. Artinya kan menikah. Karena punya anak laki-laki dan perempuan ini, keluarga ini kan. Nah, berarti antara anak mantu dengan anak mantu perempuan dan laki-laki kan menikah. Kemudian punya anak. Kemudian masih mau mereka tinggal di rumah orang tua mantunya yang itu. Apakah yang berhak dalam barisan mereka ini Pak?
5: Siapa kah yang berhak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khoir, saya kacau mikirnya tadi. Ustadz Khoir mungkin lebih ya, fokus tadi mendengarkan.
2: Jadi ini sebenarnya teka-teki silam ini sebenarnya.
5: Ya, silakan Ustaz.
2: Jadi kalau konsep yang kita pahami dalam ilmu faraid bahwa ketika ada yang meninggal dunia, ini tidak disebutkan juga siapa yang meninggal dunia, tidak ada, belum ada yang meninggal dunia. Mm-hmm. Jadi kita juga tidak bisa menentukan siapa sebenarnya yang akan mewariskan hartanya ini. Karena sekali lagi kami sampaikan, ada tiga hal ya tercakup ketika terjadi namanya waris mewarisi. Satu, ada yang meninggal, itu disebut dengan al-muwaris atau pewaris. Nah, itu. Yang kedua, ada namanya ahli waris, al-haris, ya, ada dua, ada ahli waris. Dan yang ketiga, ada harta yang akan diwariskan. Tadi yang disebutkan oleh Pak Mus ini cuma rumah itu, jadi hartanya saja. Tidak tahu siapa yang meninggal, nah, itu tidak jelas, ya. Jadi kalau ada yang meninggal, itulah yang akan dijadikan sebagai objek daripada hartanya yang akan, iya begitu, yang akan diselesaikan dia punya, dieksekusi dia punya harta. Dengan kemungkinan, nah ini kami sampaikan selalu tuh, yang pertama kata Al-Quran, mimba di wasiatin yusi biha audain. Diselesaikan dulu utangnya dan diselesaikan juga disebut dengan wasiat. Dan wasiat juga tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ini kenapa kami ulang-ulang ini, supaya lebih dipahami dengan baik. Yang ketiga, itu menurut mazhab Hanafi, diselesaikan zakatnya. Ya, kalau sudah tertinggal itu satu tahun dan cukup nisabnya. Nah, itu diorientasikan kepada emas. Jadi 85 gram emas atau keluar 2,5%. Seperti itu. Yang keempat adalah biaya penguburannya. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi ini kayaknya kurang lengkap karena lebih berorientasi kepada apa namanya perseteruan ini antara anak mantu nanti dengan anak dan sebagainya. Jadi kalau ada misalnya yang meninggal tadi, kalau umpama ini andai-andai itu yang sampaikan tadi Pak Sudirman juga, andai-andai misalnya bapaknya meninggal, nah ini anak mantu tidak dapat apa-apa, yang dapat itu anak kandung.
5: Anak kandung, ya?
2: Iya, anak kandung yang dapat, anaknya yang laki-laki dan anak perempuan. Dan anak laki-laki dan anak perempuan itu menjadi asoba bigairi. Asoba bigairi itu artinya mereka masing-masing dapat menghabiskan hartanya itu dengan ketentuan sisanya, maksudnya ya. Dengan ketentuan lizakari mislu hazil unsayain. Perbandingannya laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan. Dengan perempuan. Ah begitu kira-kira Pak Moyes.
5: Ya, jadi ini contoh. Jadi, kalau misalnya mau bertanya harus ada dulu objek dari pembagian harta warisan itu. Ada yang harus meninggal dulu. Kalau tidak ada yang meninggal, jangan dulu bagi-bagi itu harta. Ada pertanyaan Ustadz via WhatsApp ini dari Bilawal. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan. Ada sebuah rumah tangga punya satu rumah hasil usaha bersama karena kedua-duanya bekerja. 10 tahun yang lalu rumah tangga itu berpisah, bercerai antara suami istri, punya tiga anak perempuan. Tiga-tiga anak perempuan. Kemudian 3 tahun lalu istri meninggal. Bagaimana pembagian harta warisannya? Apakah suami yang telah bercerai 10 tahun yang lalu masih berhak mendapat warisan? Terima kasih atas pencerahannya. Ustadz Bahmid, tafadhol.
6: Ya, karena kematian terjadi setelah perceraian, maka tidak ada waris mewarisi. Karena hubungan mereka sudah terputus, kecuali hubungan perceraian yang masih akan menimbulkan konsekuensi warisan itu orang yang ditalak dan dia dalam masa iddah. Dia masih dalam masa iddah karena masih ada kemungkinan untuk Tapi kalau dia sudah putus lama, sudah 10 tahun, ini kan harus menikah baru kalau mereka pingin. Jadi sudah terpisah betul. Maka tidak ada hak waris. Permasalahannya adalah di masalah gonogini. Harta bersama. Karena rumah tersebut dibangun bersama, tentu kepemilikannya bersama, itulah yang harus dibahas, bukan warisannya. Warisan itu adalah hak orang yang meninggal. Kalau soal gonogini, berarti yang harus dipisahkan adalah hak dari sang istri itu. Itu harus diambil setengah atau sesuai dengan kesepakatan di antara mereka atau sesuai dengan kontribusi, bila diketahui kontribusi masing-masing terhadap rumah tersebut. Bila tidak, maka dibahagi dua, dan itu yang setengah dikembalikan kepada istri, bukan sebagai warisan, dan yang setengah dikasih kepada suami, bukan sebagai warisan, tapi sebagai hak mereka masing-masing saat mereka menikah. Gitu. Nah, ini bagaimana cara proses pembagiannya, silahkan dibicarakan baik-baik. Apalagi mereka ini cuma punya anak perempuan tiga. Nah, perempuan tiga ini tidak bisa menghabiskan harta, sehingga otomatis hak dari hak dari istri ini itu memang 2/3 akan dikembalikan, akan diserahkan kepada anaknya, sehingga tidak perlu terjadi proses jual lagi, karena nanti harta itu kembali kepada si anak. Tapi kan masih ada 1/3 dari setengah yang dimiliki oleh sang istri dari harta gonogini, itu kan akan milik ahli waris lain, entah siapa tadi tidak disebutkan. Kalau ada bapaknya, maka bapaknya lah yang akan mewarisi semuanya. Dia akan menjadi aswabah. Ibunya tentu akan mendapatkan 1/6. Itu kalau tidak ada, carilah saudara-saudaranya. Kalau ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, maka mereka lah yang akan menghabiskan harta tersebut. Wallahu a'lam.
5: Saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih dulu mendapat itu apa, Ustadz, yang laki-lakinya atau perempuannya?
6: Dua-duanya dapat, saudara laki-laki, saudara perempuan, dari almarhumah. Dia akan mendapatkan dari setengah bagian rumah tersebut, karena memang rumah tersebut adalah rumah yang didapatkan melalui proses bersama. Kecuali bila ada kesepakatan di antara mereka, memang rumah ini dibangun bersama, tapi rumah ini saya berikan kepada istri saya, berarti semua rumah itu bukan menjadi milik istri. Suami milik istri, karena memang sudah diserahkan. Atau terjadi kesepakatan, sudahlah rumah ini bersama tapi milik suami, berarti istri tidak dapat apa-apa. Kalau tidak ada kesepakatan, kembali kepada apa yang terjadi selama ini, uang apa, rumah itu dibangun bersama. Karena sudah dibangun bersama, maka kepemilikannya juga bersama. Okay. Jadi selesaikan dengan cara musyawarah, diselesaikan dengan cara baik-baik. Sekarang memang istri sudah meninggal, sehingga berdirilah sang suami ini dengan jujur. Begitu anak-anaknya, begitulah dengan orang tuanya, ahli waris atau wali dari keluarga pihak istri, dibicarakan secara baik.
5: Baik, Ustaz, kita break dulu, nanti insya Allah setelah yang satu ini kembali kita lanjutkan religi pagi hari ini. Tetaplah bersama kami.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Saya masih punya pertanyaan di WhatsApp, dan Anda yang ingin berbagi pertanyaan di channel YouTube, kami tunggu sekarang ini. Dan ini ada pertanyaan akan dijawab oleh Ustadz Khoir dari Pak Syarifuddin Husain di Jakarta ini. Ustadz bertanya, kalau ada seseorang membiarkan pernikahan dari istri kedua secara rahasia dan mengandung darinya, kemudian suaminya meninggal tanpa diketahui rahasia ini, baik oleh kedua orang tua, saudara-saudara, istri pertama dan anak-anak dari istri pertama. Bagaimana istri kedua dan anak-anaknya? Apakah mungkin untuk bisa meminta haknya dalam warisan? Ustadz Khoir dicerahkan.
2: Ya, jadi kalau istri yang nikah lagi ya?
1: Ya.
2: Ya, jadi istri yang nikah lagi ini sebenarnya tidak boleh, karena kalau masih hubungannya sama suaminya itu tidak boleh. Jadi yang ada di Islam itu cuma poligami, tidak ada poliandri ya.
1: Iya.
2: Ya, seperti itu. Jadi ya, tidak dibenarkan, berarti salah itu kalau misalnya seperti itu. Baik dia kawin secara sah, apalagi tidak sah, lebih parah lagi seperti itu ya. Jadi ini sudah merupakan apa? Sudah sangat nusus sekali ini ya, sangat iya, sangat durhaka sekali dia seperti ini, istri yang seperti ini. Jadi dia kawin, baik dia secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, itu tidak boleh. Karena sembunyi-sembunyi juga tetap Allah akan tahu. Sementara yang namanya akad nikah itu, taswij itu dengan namanya Allah yang kita pakai. Nggak mungkin sah kalau tidak pakai namanya Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Jadi kalau kita anggap ini bahwa ini sudah perkawinan mungkar, walaupun dia misalnya pakai segala rukun-rukunnya, tapi tidak memungkinkan karena dia masih sah sebagai istrinya suaminya yang pertama, kemudian dia kawin lagi. Ini tidak, yang sama sekali tidak betul sekali ya. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal, ya apalagi mungkin dia dapat, tapi dia sudah termasuk orang yang durhaka ya. Dia dapat karena dia masih istri yang sah. Kalau suaminya meninggal ya,
1: yeah,
2: yeah, istri tetap dapat karena itu tidak ada halangan daripada aturan yang seperti itu, tidak disebutkan dalam ilmu faraid atau fikih faraid, tidak disebutkan kalau istrinya tak. Tapi ini barangkali kasus ya, kalau kita anggap seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau masalah pembagian, karena dia adalah istri yang tercatat atau yang sah menurut aturan ya, karena ada tiga kemungkinan orang mendapatkan harta warisan, yang pertama dari nasab, yang kedua hasil perkawinan, dan yang ketiga adalah memerdekakan budak. Nah, itu tiga itu ya. Tapi memerdekakan budak mungkin sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau perkawinan tadi, sepanjang dia masih sah, itu tetap dapat untuk diwariskan kepada istrinya. Jadi sekali lagi bahwa awal dari yang kalau ditanyakan tadi bahwa istrinya nikah lagi itu sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau masalah pembagian warisan, tetap dia akan dapatkan istri. Kalau ada anak-anaknya, dia akan mendapatkan 1/8.
1: Ya, ya.
2: Di anaknya akan menyelesaikan nanti, kalau misalnya ada anak laki-laki dan perempuan, itu akan menjadi asoba bigairi. Dengan perbandingan 2:1. Ya. Jadi 7/8 nanti, itu akan dihabiskan oleh anaknya misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya anaknya tidak ada, misalnya anaknya cuma perempuan semua, seperti yang sampai kalau pakai tadi, dia hanya bisa menyelesaikan 2/3 ya. 2/3, 2 atau lebih anak perempuan 2/3. Nah, demikian pula kalau misalnya anaknya laki-laki semua. Laki-laki semua itu menjadi asoba binafsi. Dia akan menyelesaikan, menghabiskan seperti itu. Jadi itu konsepnya seperti itu. Jadi kami tidak dapatkan di ilmu fikih bahwa ketika ini masalah durhaka ini ya, masalah perbuatan yang tidak bagus yang dilakukan oleh istrinya. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
3: Cukup, Ustaz Khair.
1: Ya, baik. ada pertanyaan ini lebih spesifik, Ustadz bisa dijawab, Ustadz Bahmit. Dari Nene Linayara di Bone Bolango. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Warisan sebidang tanah 2 hektar, di atasnya ada 50 pohon kelapa. Kami bersaudara 7, 5 laki-laki, 2 perempuan. 5 sudah meninggal dunia. Yang tertua tidak sempat kawin. Yang kedua meninggalkan istri anak 1 perempuan. Yang ketiga meninggal, istrinya juga sudah meninggal. Punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Yang keempat perempuan, meninggalkan suami, 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Saudara yang kelima meninggalkan istri, 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Jadi tinggal saya dengan kakak saya laki-laki. Kalau tanah itu kami jual dengan pohon kelapa harga 1M, apakah anak-anak dari almarhum-almarhumah akan dapat bagian? Kalau dapat bagian, bagaimana cara pembagiannya, Ustadz? Sedangkan kakak saya perempuan ini sudah mendapat bagian rumah sebelum meninggal orang tua kami. Apakah anak-anaknya dapat bagian lagi? Tafadhol, Ustadz Bahmit.
3: Kita menganggap bahwa yang meninggal duluan adalah orang tua mereka, baru setelah itu anak-anak tersebut.
1: Iya.
3: Jadi berarti memang seluruh anak-anak tersebut yang 7 orang adalah ahli waris semua.
1: Ahli waris.
3: Ahli waris semua. Permasalahannya adalah, jadi kalau dia ahli waris, kita selesaikan dulu ahli waris. Yang saat ahli waris, maka seluruh bahagian mereka itu akan diberikan seolah-olah mereka masih hidup. Jadi bayangkan mereka masih hidup, dudukan mereka seolah-olah hidup. Si Fulan itu ada 5 orang laki-laki, berarti kali 2 jadi 10. Lalu 2 anak perempuan dikali 2, dikali 2 berarti jadi 12 bahagian. Maka harta 1M itu dibagi menjadi 12. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan 2/12, anak perempuan akan mendapatkan 1/12 dari 1M. Lalu kepada siapa harta itu diberikan? Kepada ahli waris mereka masing-masing yang sudah meninggal. Yang masih hidup tentu dia ambil. Bila sudah meninggal ahli waris tersebut, karena saudara-saudaranya, maka dicarikan ahli warisnya, anak-anaknya, apakah masih ada pasangan hidupnya, suami atau istrinya, dikembalikan kepada mereka. Ini hak, ya, ini hak kalian. Karena itu hak orang tua kalian, kasih kepada mereka. Bagi saudara yang sudah meninggal dan tidak punya ahli waris, maka tentu saja yang menjadi ahli waris kembali adalah saudara-saudaranya. Dan yang harus dilihat adalah pada saat saudara yang tidak punya istri itu, yang tidak punya anak itu meninggal, yang tidak punya anak itu meninggal, siapa yang menjadi ahli warisnya pada saat itu? Saudara-saudaranya ini, apakah siapa meninggal duluan? Apakah saudara yang tidak punya anak ini atau salah satu saudara yang lain? Jadi siapa yang menjadi ahli waris dari saudara yang akan menguasai harta dari saudara yang tidak punya anak itu? Tentu bukan anak-anaknya karena tidak punya. Kalau dia punya istri pada saat dia masih hidup, pada saat dia meninggal, maka diberikanlah hak istrinya. Dan dilihat siapa saudara-saudaranya yang masih hidup pada saat dia meninggal. Lihat tanggal meninggalnya mereka masing-masing. Itu diberikan kepada mereka. Jadi yang 1/2 dari hak saudara yang sudah meninggal tapi tidak punya anak, itu dikembalikan kepada ahli warisnya pada saat, bukan ahli warisnya yang sekarang ya, ahli warisnya pada saat dia meninggal. Jadi kalau meninggalnya tahun 2003, maka di 2003 itu pada saat dia meninggal, dilihat siapa saja yang ada hidup pada saat itu, istrinya kah, saudara-saudaranya ada berapa orang, lalu dibagikan kepada mereka. Apalagi yang ditanyakan?
1: Ini cara pembagian sudah tadi, Ada perempuan kakaknya yang sudah mendapat bagian rumah sebelum meninggal.
3: Yang sudah mendapatkan bagian rumah.
1: Iya.
3: Memang ada perbedaan pendapat para ulama bila rumah tersebut menjadi pemberian orang tua pada saat si anak ini masih hidup.
1: Masih hidup, iya.
3: Pada saat masih hidup, maka menurut madhab, salah satu madhab itu dianggap pemberian dan tidak menjadi warisan. Tapi kalau yang terjadi di Indonesia itu tidak bisa jadi hadiah, apa tidak bisa jadi pemberian yang sah, dan itu masuk menjadi bagian dari warisan. Karena itu pemberian yang dianggap tidak adil, hanya sebagian yang diberi dan yang lain tidak diberi. Gitu. Jadi ini kalau kita pakai pengadilan Indonesia, dia akan memutuskan harta tersebut akan dikembalikan menjadi harta warisan. Tapi kalau kita pakai pengadilan di Mesir atau madhab lain yang dipakai di Mesir, kan madhab Hanafi untuk Hanafi, pengadilan ya. Mereka kalau ibadah mereka pakai Syafi'i, tapi kalau dalam masalah pernikahan atau sosial itu mereka pakai Hanafi. Maka itu tidak akan diberikan kepada ahli waris, itu tetap akan diberikan kepada seorang yang diberi tersebut, anak yang diberi. Maka kita di sini warak. Warak itu seperti apa? Saudara-saudara yang tidak diberi ini sudah merasa cukup saja. Bisa jadi tidak usahlah, itu rumah sudah orang tua, pertanggai pemberian orang tua kepada anak tersebut, walaupun kita merasa sakit tidak diberi. Biarlah, jadi di mereka itu tetap diberikan bahagian warisan mereka, itu namanya warak. Karena bisa jadi pendapat yang sah itu adalah pendapat Hanafi. Gitu. Jadi warak. Sedangkan keluarga dari yang penerima rumah, ahli warisnya yang sudah diberi rumah, orang tua juga merasa warak. Sudahlah, kita akan tidak menerima lagi harta warisan yang 1M ini, yang dari tanah, karena kita sudah menerima rumah. Kalau begitu sikapnya, saling tolak-menolak untuk memberi, bukan saling tolak-menolak untuk mengambil. Wah, ini sangat
1: Masya
3: indah.
1: Masya Allah. Orang sangat berharap seperti itu ya. Banyak orang berharap seperti
3: Cuma dalam masalah harta biasanya tidak begitu. Kalau itu terjadi sungguh indah.
1: Masya gitu. Allah.
3: Tapi kalau tidak terjadi, bicarakanlah secara musyawarah mufakat. Kalau tidak terjadi musyawarah mufakat, terpaksa ke pengadilan. Dan itu sangat tidak baik. Karena akan habis duit banyak. Dan itu juga akan memecah hubungan silaturahmi. Itu wallahu a'lam.
1: Subhanallah. Jadi ilmu mawaris ini penting sekali untuk dipelajari, sahabat budaya. Kita tidak... kita akan teratur hidupnya, tidak akan bersengketa, tidak akan berkonflik ketika memahami ilmu mawaris. Tidak mengandalkan kesepakatan atau kebiasaan, tapi mengetahui siapa yang berhak, berapa bagiannya, kapan ini mulai dibagi. Masya Allah. Sebenarnya kalau menghitung itu seperti itu indah sebenarnya, kalau tadi seperti tadi disampaikan oleh Ustadz Bahmit. Ustadz Hoir mau menambahkan mungkin di akhir dari ini, ada? Silakan Ustadz Hoir.
2: Sudah cukup karena waktu sudah.
1: Iya, baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Ustadz Hoir, terima kasih banyak untuk Ustadz Bahmit dan juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Tafadhol Ustadz Bahmit, bisa menutup dengan doa.
3: Terima kasih banyak untuk semua, kepada guru kita, Ustadz Khair Ketua MUI Kabupaten Gorontalo, Ibu Indah dan seluruh kru. Dan mohon maaf bila yang tidak berkenan, mari kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis.
1: Subhanakallahumma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dari 16 desa ini yang sudah berkontrak dan akan melaksanakan kegiatan MC0, itu sudah 12 titik.
2: Paling tidak bisa meminimalisir dan bisa membantu petani untuk bisa mendapatkan pengairan secara merata.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Pendengar, tahun ini Kabupaten Gorontalo Utara mendapatkan alokasi pembangunan 16 titik kampung nelayan Merah Putih KNMP. Program ini merupakan salah satu program strategis Presiden yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara Faisal Piu mengatakan, pembangunan KNMP ini tersebar di 16 desa yang ada di sejumlah kecamatan, mulai dari Atinggola, Gentuma, Ponelo, Kuandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, dan Tolinggula. Dari 16 KNMP yang akan dibangun, sebanyak 12 diantaranya telah berkontrak dan proses pembangunannya akan dilakukan sesegera mungkin. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir khususnya dalam mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Jadi untuk Kecamatan Atinggola, Desa Ketajin Utara dengan Desa Imana. Kemudian untuk Kecamatan Gentuma, itu satu desa yaitu Desa Dumolodo. Kecamatan Ponelo, itu ada tiga titik, Desa Ponelo, Desa Malambe, dan Desa Tihengo. Kemudian untuk Kuandang satu titik saja, untuk Anggrek dua titik, untuk Monano, Kecamatan Monano satu titik, untuk Sumalata Timur itu satu titik, kemudian untuk Kecamatan Sumalata itu tiga desa, dan Kecamatan Tolinggula itu satu desa. Dari 16 desa ini yang sudah berkontrak dan akan melaksanakan kegiatan MC0 itu sudah 12 titik.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berharap proses pembangunan seluruh KNMP dapat segera dimulai dan berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan. Petani di Kabupaten Gorontalo tahun ini mendapatkan 40 unit bantuan mesin pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian dan menjaga keberlanjutan produksi. Bantuan tersebut diperoleh melalui usulan kelompok-kelompok tani yang disampaikan kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pengajuan proposal menjadi salah satu upaya petani mendapatkan dukungan sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Syafruddin Bano kepada RRI mengatakan bantuan mesin pompa air diharapkan dapat membantu petani menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama pada lahan yang belum memiliki sistem irigasi memadai. Menurutnya keberadaan mesin pompa dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pengairan sehingga petani tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi cuaca maupun ketersediaan sumber air alami. Ia menilai mekanisme pengusulan melalui kelompok tani perlu terus diperkuat agar bantuan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan petani di masing-masing wilayah.
2: Alhamdulillah kita mendapatkan pompa air 40 unit untuk Kabupaten Gorontalo. Ini paling tidak bisa meminimalisir dan bisa membantu petani untuk bisa mendapatkan pengairan secara merata, terutama kepada bagi petani. Dan insya Allah kita minta tambah lagi, dan itu respon dari kementerian begitu cepat, dan kementerian meminta secepatnya proposal dimasukkan.
0: Selain jumlah bantuan, pemanfaatan mesin pompa juga harus diperhatikan. Kelompok penerima diharapkan dapat mengelola dan menggunakan bantuan secara bersama sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak petani. Syarifuddin juga mendorong kelompok tani untuk terus menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian melalui proposal yang terarah. Dengan begitu, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan petani daerah. Ia berharap dukungan sarana pertanian dari pemerintah pusat dapat terus berlanjut, termasuk untuk kebutuhan pengairan, alat dan mesin pertanian, serta fasilitas pendukung lainnya. Pendengar, pelaksanaan program sertifikat wakaf di Kabupaten Gorontalo melibatkan beberapa instansi terkait lainnya seperti Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama, dan Badan Pertanahan. Untuk Menakab Gor, penanganan lebih diarahkan pada pengurusan dokumen tanah dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3: Program sertifikasi wakaf yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah senantiasa berkolaborasi dengan Kementerian Agama, kemudian Pengadilan Agama dan Badan Pertanahan. Langkah yang dilakukan oleh Kementerian Agama difokuskan pada pengurusan dokumen terhadap keberadaan tanah tersebut bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan pihaknya berupaya memfasilitasi pengurusan dokumen yang berkaitan dengan akta ikrar wakaf HIW. Bahkan untuk mempercepat pengurusan dokumen itu apabila mengalami permasalahan di lapangan, pihaknya melalui Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Akte Pengganti Ikrar Wakaf atau APIW. Penerbitan APIW ini harus disertai dengan kehadiran pemberi wakaf maupun penerima wakaf yang diterangkan dengan jelas dalam dokumen tersebut.
4: Dokumennya melalui Kementerian Agama dan KUA, kemudian juga dibantu oleh desa dan kecamatan. Kementerian Agama hanya memfasilitasi terbitnya AIW dan sebagainya. Nah, akta ikrar wakaf. Kira ini akan ada pengganti akta ikrar wakaf. Jadi ya AIPAW yang harus diterbitkan oleh KUA dengan terus juga ada pemberi wakaf, kemudian yang diberikan wakaf itu harus jelas. Sehingga kami dari Kementerian Agama ini terus melakukan penelusuran ke desa maupun kecamatan untuk melihat administrasi kelengkapan daripada sertifikat wakaf ini yang diajukan oleh pemerintah.
3: Dikatakan Iswat, saat ini Kementerian Agama bersama Kantor Urusan Agama terus melakukan penelusuran di tingkat kecamatan maupun desa melihat keberadaan administrasi kelengkapan sertifikat wakaf. Kemenag dan instansi terkait lainnya berupaya agar pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kabupaten Gorontalo dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Hendra Raup melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Gorontalo mengapresiasi tren penurunan paham radikalisme di daerah yang dinilai tidak terlepas dari penguatan koordinasi pemerintah bersama aparat dan masyarakat. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi S. Paliama, mengatakan kondisi tersebut menjadi indikator positif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Menurut Dedi, upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga kalangan pemuda. Ia menjelaskan langkah pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai nilai kebangsaan. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada intoleransi dan kekerasan.
6: Tadi sempat dikatakan bahwa kalau kita sempat baca ya, rilis ya, dari indeks potensi radikalisme Gorontalo itu di tahun 2025, itu terdata itu 8,8 ya. Ya, kalau kemudian dibandingkan pada tahun 2024, 11,6
0: ya.
6: Ya, 11,6. Tentu ini artinya terjadi penurunan 2,5 poin. Artinya ada kondisi yang menunjukkan potensi radikalisme ini menurun, ya. Tetapi tetap ini kemudian akan tetap ada menciptakan ruang kewaspadaan, ya, terutama pada dimensi-dimensi sikap dan pemahaman yang terus saya baca. Nah, saya lihat walaupun dari dimensi tindakan itu relatif rendah, tetapi yang agak tinggi itu di indeks potensi radikalisme di Gorontalo itu di pada dimensi sikap. Nah, saya kira ini early warning bagi kita untuk menjaga ini.
0: Dedi menambahkan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan sosial. Ormas diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan pesan persatuan dan menjaga hubungan harmonis antar warga. Kesbangpol Provinsi Gorontalo juga terus mendorong peningkatan literasi kebangsaan dan penguatan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai potensi ancaman ideologi. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan kondisi positif yang telah tercipta. Pendengar, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi lintas berita sepekan edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama. Masyarakat Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Berikut laporan Desiran Syah Mahmud.
8: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdul Rahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026.
9: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2024, beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
10: Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini nerima semua ini, dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
8: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM.
7: Menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan, diimbau masyarakat Kabupaten Gorontalo agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Diingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di musim kemarau yang disertai angin kencang.
3: Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo, perlu diantisipasi oleh masyarakat melalui berbagai upaya guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi. Waspada dini terhadap kejadian yang timbul pada saat musim kemarau sangat memerlukan perhatian serius semua pihak, khususnya masyarakat. Julfikar Usira, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, mengemukakan kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir ini menyebabkan beberapa kabupaten hingga kecamatan serta desa mengalami krisis air bersih. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo ini juga menghimbau kepada masyarakat di daerah ini agar tidak membakar sampah mengingat musim angin kencang disertai kemarau masih terjadi di Gorontalo. Di musim kemarau seperti ini, diminta masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaannya dengan tidak melakukan hal yang merugikan bagi lingkungan sekitar.
11: Harapan kami terhadap kita semua, terhadap masyarakat, untuk kemudian tidak membakar sampah sembarang karena ini musim paceklik. Mari sama-sama kita menjaga. Nah, kurang lebih panas ini sudah sekitar 3-4 bulan. Maka kita berharap jangan membuang puntung rokok sembarang, jangan membakar sampah sembarang. Kalau itu kita lakukan, maka mengakibatkan hal yang kita tidak inginkan bersama.
3: Menurut Julfikar, kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan ini agar tetap menjadi perhatian bersama, khususnya masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Pihaknya senantiasa terus mendorong OPD terkait untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap kecamatan maupun desa yang terdampak krisis air bersih. Hendra Raup melaporkan.
7: Angka Gini Rasio, Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan, namun kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat masih tergolong aman. Berikut laporan Raih.

0: tinggi, artinya bahwa sebagian besar daripada pendapatan masyarakat itu dinikmati oleh sekelompok kecil daripada masyarakat, yaitu membaginya 20% daripada kelompok masyarakat itu menerima 80% pendapatan. Harusnya kalau merata, itu bahwa yang menerima pendapatan sekitar 80% itu sama besarnya, itu artinya lebih merata. Tetapi yang menerima pendapatan itu sebagian besar adalah mereka kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah itu bagian besar menerima pendapatannya relatif kecil. Dan terjadinya pergeseran itu artinya bahwa tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat itu arahnya semakin timpang. Walaupun Gorontalo itu seperti saya sampaikan tadi masih di antara 0,3 sampai 0,5. Tapi kalau itu sudah mencapai indeks ini di atas 0,5, itu berarti betul-betul bahwa ketimpangan pendapatan di Gorontalo ini tinggi sekali.
1: Prof. Harudin mengatakan pemerataan pendapatan perlu terus diperkuat agar kenaikan rasio gini tidak berlanjut. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo. Sebanyak 2.500 paket disediakan terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, cabai 1/4 kg, bawang merah 1/2 kg, daging ayam 1 ekor, dan telur 10 butir. Jika ditotalkan dengan harga normal, di tingkat pasar mencapai Rp271.000, dan di pasar murah ini pemerintah provinsi memberikan subsidi sebesar Rp176.000, sehingga masyarakat hanya membayar Rp90.000 per paket. Gubernur Gorontalo Gosnar Ismail menyampaikan, pasar murah bersubsidi tersebut merupakan upaya pemerintah provinsi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pemerintah provinsi juga terus memantau terhadap stok dan harga bahan pangan di tengah musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Gorontalo.
3: Pasar murah ini kita lakukan untuk memberikan pesan informasi kepada semua masyarakat bahwa stok bahan makanan keperluan rumah tangga tersedia di Provinsi Gorontalo. Sehingga kemudian tidak ada yang tiba-tiba menaikkan harga kemudian terlalu tinggi sekali. Pemerintah memantau kalau ada kenaikan harga pasti ada penyebabnya. Kemarin itu harga beras naik. Setelah kami telusuri, ada transportasi angkutan yang terhambat.
2: Selain pasar murah, Bulog Gorontalo juga menjual beras SPHP dengan harga Rp57.000 untuk kemasan 5 kg dan minyak goreng minyak kita Rp15.000 per liter. Pada pelaksanaan pasar murah tersebut, pemerintah provinsi memprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah Kota Gorontalo akan menerapkan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara yang tidak menghadiri rapat internal tanpa alasan yang jelas. Sanksi yang disiapkan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kehadiran dalam rapat internal merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rapat internal merupakan bagian penting dalam menyampaikan persepsi, mengevaluasi program, serta membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Gorontalo.
4: Kita akan berlakukan perwako. TPP itu sekali tidak hadir dipotong 2%. Hari ini potong 10% semua TPP. Kita berlakukan dan selama ini belum pernah diberlakukan perwako. Jadi tidak ada alasan karena itu perwako dari tahun 2025 nanti kali ini diberlakukan. Dan mulai hari ini setiap kegiatan kalau tidak hadir dipotong 2% TPP. Dan itu berlaku untuk semua, pegawai ke, pejabat ke, staf ke, akan dilakukan itu.
2: Adam mengingatkan kepada seluruh ASN agar mematuhi setiap undangan atau agenda rapat yang telah dijadwalkan. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan ASN, tetapi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Wali Kota berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya bertujuan untuk

0: untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengingatkan setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang berkualitas dan sesuai ketentuan guna mencegah terjadinya sengketa konsumen.
1: Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memproduksi serta menjual barang-barang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk menciptakan iklim perdagangan yang sehat, sekaligus mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Ibrahim Kiraman menekankan, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen harus dibangun dengan mengedepankan kejujuran, keterbukaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa konsumen, pemerintah Kabupaten Pohuwato selama ini juga terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha. Selain itu, peningkatan kapasitas juga dilakukan agar pelaku usaha semakin memahami ketentuan perdagangan dan pentingnya memberikan pelayanan serta produk yang sesuai pada konsumen.
2: Kami juga dinas perindak di samping selalu memberikan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha. Kami juga biasanya ada setiap ada pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, biasanya kita ada peningkatan kapasitas dan lain-lain sebagainya, itu kami selalu ingatkan. Bahkan di media juga selalu kami ingatkan bahwa selaku pelaku usaha itu jangan sampai merugikan konsumen.
1: Masyarakat Kabupaten Pohuwato juga diimbau agar lebih teliti saat membeli barang yang diperlukan. Setiap konsumen perlu memperhatikan kondisi, kualitas, informasi produk, serta hal-hal lain yang tercantum sebelum melakukan transaksi sehingga bisa terhindar dari kerugian. Jika merasa dirugikan, masyarakat diminta menyampaikan laporan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK maupun Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pohuwato. Ibrahim memastikan setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
0: Untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum, Pemerintah Bualemo bersama instansi terkait melaksanakan sidang isbat wakaf terpadu.
3: Pemerintah Kabupaten Bualemo mendorong percepatan legalitas tanah wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa dan memastikan aset wakaf tetap terlindungi secara hukum untuk kepentingan umat. Kepastian hukum terhadap tanah wakaf sangat penting mengingat aset tersebut memiliki nilai sosial dan keagamaan yang besar bagi umat. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali di sela-sela membuka pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu mengatakan program sidang isbat wakaf terpadu merupakan terobosan dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Program tersebut sekaligus menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, pengadilan agama, kementerian agama, dan Badan Pertanahan Nasional.
4: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa. Ini adalah wujud nyata dari sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang sangat harmonis antara instansi vertikal dan pemerintah daerah demi memberikan pelayanan prima serta kemudahan bagi masyarakat Bualemo. Pelayanan terpadu satu pintu seperti ini memangkas birokrasi, menghemat waktu, dan meminimalkan biaya bagi umat yang ingin melegalkan aset wakafnya. Wakaf adalah salah satu instrumen keagamaan yang memiliki dimensi sosial, ekonomi yang sangat besar. Karena wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi pilar kesejahteraan umat, mulai dari pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan musala, sarana pendidikan seperti madrasah hingga pemakaman umum. Namun, kita tidak menutup mata bahwa selama ini masih banyak tanah wakaf di daerah kita yang belum memiliki legalitas hukum yang kuat, status tanah yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau surat. Di bawah tangan sangat rentan memicu sengketa di kemudian hari, terutama saat terjadi pergantian generasi ahli waris.
3: Menurut Lahmudin, wakaf bukan hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, fasilitas pendidikan, hingga tempat pemakaman umum. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap percepatan sertifikasi wakaf dapat terus dilakukan sehingga aset yang telah diwakafkan tidak mudah disengketakan dan tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Rusjanita melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan mendorong ormas keagamaan melakukan deteksi dini di tengah masyarakat.
5: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam mendeteksi secara dini potensi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Bone Bolango pernah menghadapi munculnya pemahaman yang dinilai menyimpang. Karena itu penguatan peran masyarakat dan ormas keagamaan menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Kabakesra Setda Bone Bolango, Imran Gaib, dikonfirmasi RRI kemarin mengatakan ormas keagamaan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang yang luas dalam memberikan pembinaan keagamaan. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar potensi masuknya paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dapat segera diketahui dan ditangani melalui pendekatan pembinaan.
6: Radikalisme itu seharusnya dari berbagai ormas Islam itu bisa mendeteksi paham-paham radikalisme di bidang keagamaan. Kemarin itu di Tilongkabila itu pernah ada ya, di kecamatan Tilongkabila pernah ada. Nah, setelah didatangi, maka mereka mengajarkan lagi untuk cara penyampai, cara pengkaderan mereka itu diarah kepada list pembinaan TPQ Al-Quran di desa Butuh itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu.
5: Selain memperkuat peran ormas, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga terus mendorong nilai persaudaraan dan kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik antar umat beragama menjadi modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan pemahaman. Dalam upaya pencegahan dan pembinaan, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta pembinaan terhadap ormas apabila ditemukan potensi kegiatan atau pemahaman yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobi Dawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi perakiran cuaca pagi ini disampaikan perakirawan BMKG Nike Nurmasari.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Minggu 30 Agustus 2026, Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari dan siang hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98% dan arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan, saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Hai No Uwu di Gorontalo, siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, peringatan pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar friendly turnamen golf dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Acara yang digelar oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Disparekraforpora ini berlangsung di lapangan golf Yosonegoro, Kabupaten Gorontalo hari Sabtu kemarin ya. Turnamen persahabatan ini diikuti oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, dan sejumlah pimpinan OPD. Ikut juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Wakajati Umar Yadi, Kepala Sekolah Polisi Negeri SPN Polda Kombes Pol Juprisa Nasution, serta golfer lainnya. Acara ini mulai sejak pukul 6 pagi ini menggunakan sistem 18 hole yang dibagi atas 4 flight ABC ya, yang diikuti oleh anggota DPRD Lul Yunus dan juga kawan-kawan. Sejumlah keahlian menggayung tongkat besi juga dilombakan ya. Yang pasti untuk kategori paling prestisius, yakni hole in one, yaitu memukul bola sekali masuk dengan hadiah mobil Brio gitu ya. Nah, Gubernur Gusnar juga kemampuannya tetap terjaga ya, dan meraih predikat sebagai golfer nearest to the line. Pukulannya di atas fairway hanya berjarak 2 cm dari hole. Sementara untuk longest drive diraih oleh Mukhlasin ya, dengan total jarak 204 meter fairway set tee shot ya. Gusnar juga meraih best net di kategori flight C dengan 4 peserta, sementara best net 2 diraih Wahyudin Katili dan best 9-3 diraih oleh Kasmat ya. Jadi pendengar, acara ini semakin seru dengan pengundian door prize dari sponsor melalui mulai dari hadiah-hadiah seperti kipas angin, kompor gas, ya, mesin cuci, dan lainnya. Sayangnya satu unit mobil Honda Brio tidak dibawa pulang karena tidak ada yang mampu melakukan pukulan hole-in-one ini ya. Nanti deh, next kita ikutan ya untuk ajang ini. Ya, pendengar, Anda bisa ikuti informasi lainnya di rri.co.id dan terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

Agar kita kembali ke informasi pagi ini untuk menemani aktivitas Anda, Anda bisa terus ikuti di rri.co.id ya. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengungkapkan bahwa sejumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA terjadi di beberapa wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin meningkat. Kemenkes pun memprioritaskan perlindungan untuk kelompok rentan. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaludin mengungkapkan, beberapa lonjakan kasus ISPA diantaranya terjadi di Kalimantan Barat dan dengan jumlah mencapai 165 ribu kasus sejak 1 Januari hingga awal Agustus 2026. Kemudian juga di Kalimantan Selatan dilaporkan kasus ISPA ini mencapai 18.423 kasus. Selanjutnya di Kalimantan Tengah, ISPA mencapai 3.000 kasus hanya dalam rentang 10 hingga 16 Agustus. Guna menangani kondisi ini, Kemenkes mengarahkan 321 tenaga kesehatan tambahan. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan pelayanan medis di puskesmas dan juga rumah sakit rujukan. Tidak hanya itu, pendengar, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes juga telah mendistribusikan bantuan logistik, yaitu ada 262.000 masker medis N95, kemudian juga untuk oksigen konsenator ya, yaitu 119 dan 40.000 pasang sarung tangan medis, dan juga alat pelindung diri atau APD sebanyak 4.900.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi. Bersama kami,

Lagu dari Katy Perry, pendengar Hot and Cold ya. Pendengar kelompok tani Poktan Subur, Kelurahan Dembejaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo mencatat hasil menggembirakan melalui penerapan budidaya padi organik ya. Berdasarkan kegiatan ubinan, produktivitas padi di lahan kelompok ini itu mencapai setara dengan 12,6 ton gabah per hektar. Kegiatan ubinan ini dilakukan langsung di areal pertanaman padi milik Poktan Subur dengan melibatkan petani, pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT serta petugas terkait. Pengukuran ini dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai produktivitas tanaman sekaligus juga menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan teknologi budidaya padi organik yang dikembangkan petani. Capaian ini pendengar menjadi kabar positif bagi Poktan Subur ya. Produktivitas 12,6 ton per hektar ini menunjukkan bahwa budidaya padi organik ini memiliki potensi untuk menghasilkan produksi tinggi apabila didukung pengelolaan lahan, juga pemeliharaan tanaman, serta perlindungan tanaman yang dilakukan secara tepat dan juga berkelanjutan. Selain itu, Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian Balintan DKPTPH Provinsi Gorontalo Abdul Wahid Lahai mengatakan bahwa keberhasilan produksi ini tidak hanya ditentukan oleh kesuburan tanah dan juga teknik budidaya, tapi juga bagaimana petani menjaga tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ya pendengar, kita masih terus menemani Anda untuk Gorontalo pagi ini. Nah, kalau misalnya ada kecoa muncul tiba-tiba di rumah, ini biasanya yang kita lakukan refleks adalah langsung menginjaknya gitu ya. Tapi tahu gak sih pendengar, kalau menginjak kecoa ini bisa membuat si bakteri yang ada di kecoa itu bisa bertebaran di rumah kita ya. Nah, ini praktisi bisnis lingkungan Bang Sap dalam unggahan video di akun Instagramnya ungkapkan bahwa menginjak kecoa ini hingga gepeng dan perutnya pecah justru menjadi sarana penyebaran bakteri jahat di dalam rumah kita. Menurutnya bahaya kecoa ini sebenarnya bukan terletak pada tubuh yang beracun, melainkan habitat hidupnya berada di tempat kotor seperti selokan, tempat sampah gitu ya, dan juga sisa-sisa makanan. Nah, lingkungan lembab dan kotor ini menjadikan tubuh kecoa semakin kotor ya, dan sebagai kendaraan berbagai mikroorganisme penyebab penyakit. Nih pendengar ya, saat tubuh kecoa terinjak hingga hancur, cairan serta isi perutnya akan terhempas dan mengkontaminasi area sekitar. Jadi ini justru akan menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah pendengar, yang paling baik adalah menyapu bangkai yang sudah hancur karena bisa menghilangkan wujud fisiknya, tapi sebenarnya sebaiknya kuman dan bakteri mikro ini beresiko tetap tinggal di permukaan lantai, jadi harus langsung dipel gitu ya. Dikatakan bahwa antisipasi resiko gangguan pencernaan seperti diare dan muntah ini serta pencegahan kekambuhan alergi bagi anggota keluarga yang sensitif, masyarakat disarankan untuk mengubah kebiasaan penanganan serangga ya. Kalau tidak sengaja terlanjur menginjak kecoa hingga pecah, langkah pembersihan tidak boleh berhenti hanya disapu saja gitu ya. Harus langsung dipel, dan kalau ada kecoa itu bisa dengan menggunakan pembasmi atau semprotan gitu ya, agar dia mati dan bangkainya ini tidak penyok gitu ya, atau hancur. Jadi tidak menyebarkan virus-virus atau bakteri yang ada di dalam tubuhnya nih pendengar.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagu dari Shalom Seven mendengar dengan sederhana. Pukul 7:58 saat ini kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, program 3, pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Warga masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam